0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Station Morning
1: Selamat pagi.
0: Espresso.
1: Let's wake up your mind. Yay. How are you, Ragilzi?
0: Aku baik-baik saja.
1: Apakah kamu ya? Sehat-sehat saja pagi hari ini?
0: Oh, sehat dong. Tentu iya. Kan saya minum itu. Obat cacing dah.
1: Iya lagi udah setiap 16 kali ya. Iya sih.
0: Masih ingat dia berarti dia
1: gue.
0: Rutin ya minum obat cacing ya. Ah, anak pinter.
1: Setiap tahun gue udah enggak setiap tahun, setiap 16 sekali minum obat cacingnya. Kadang lewat sih.
0: Lewat, kelewat, lupa karena enggak ditulis betul. Di kalender.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya kita mau ngobrol apa pagi
1: kita
0: hari ini?
1: Ngomongin tentang kesehatan nih sih. Ngobrolin tentang gimana nih hak-hak kita sebagai pegang BPJS kan?
0: Iya dah, pasti.
1: Pastinya kan ada haknya juga, ada kewajiban kita juga. Dan kita bakalan ngomongin tentang akhir-akhir ini kesehatan di Indonesia tuh orang Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan.
0: Oh, terbayang-bayang jadinya.
1: Mungkin daripada banyak yang tahu ya Kak Irma Hidayana ini. Nanti kita akan ngobrolin tentang realitas kesehatan di Indonesia dari pandangan Kak Irma sendiri ini seperti apa. Kita bakal ngomongin nih regulasinya udah sesuai belum?
0: Udah sesuai belum? Ya, kita sapa dulu kali ya.
1: Yo, ada
0: buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita juga secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, terus ada Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat
1: pagi
0: bergabung
1: semuanya.
0: Ya.
1: Kok kita nggak kompak? Gue pagi loh gabung.
0: Iya dari tadi gitu ya.
1: Selamat pagi gabung gitu.
0: Deka kita sapa dulu ya buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga nih. Ternyata ada yang sakit juga nih.
1: Oh, siapa nih?
0: Ada Ana Esel. Semoga Ana Esel segera sembuh dari sakitnya dari Pak Hadi Triwidianto.
1: GWS terus ikon itunya emotikonnya yang tangan begini loh.
0: Iya benar. Ini ya. Apa ya itu ya?
1: Apa
0: ya namanya? Terus ada Anissa. Anissa, terima kasih udah gabungan. Ada Ricky. Terus ada siapa lagi bentar ya? Ada juga. Manusia. Iyalah, tapi namanya manusia,
1: manusia
0: gitu.
1: Manusia kuat. Itu
0: terus,
1: kita.
0: Di 0819269000 ada Mbak Sari juga pagi
1: good
0: hari
1: morning,
0: memberikan
1: Bu
0: ucapan
1: Sari.
0: Selamat ulang tahun
1: buat
0: untuk Ibu Lucia Maria Tobing. Semoga sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
1: Kitanya

sukses ya. Dan jangan lupa senantiasa bersyukur apapun Amin. Keadaan kamu. Oke guys, kita menunggu atensi kamu. Kita lagi ngobrol tentang kesehatan. Pertanyaannya hari ini tuh, kalau kamu ya terpilih nih, kita lagi mengandai-andai kita jadi menteri kesehatan. Kira-kira kalau kamu tuh dikasih dana 100 triliun nih, apa nih yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memperbaiki gizi anak Indonesia? Ataukah kamu mau kasih obat gratis ke rakyat Indonesia? Atau kamu mau melakukan pembangunan puskesmas? Atau kamu mau lebih fokus ke kesehatan mental? Oh. Dan apa yang ada dalam pikiranmu guys? Yuk berkomentar pagi hari ini. Yes. Bisa di live TikTok Heartland FM ataupun di 0819 269 1000.

Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.

0: Bisnis mati saat penjualan naik. Judul ini terdengar aneh, tapi sering terjadi. Banyak bisnis bangkrut justru saat penjualan meningkat. Mengapa? Karena mereka tidak siap. Pesanan bertambah, produksi bertambah, stok bertambah, karyawan bertambah, biaya bertambah, semua naik. Tapi cara pengelolaan keuangan tidak ikut ditingkatkan. Akhirnya muncul kekacauan. Pengiriman terlambat, kualitas menurun, keluhan meningkat, arus kas terganggu, lalu bisnis mulai kehilangan kendali. Hardliners, banyak pebisnis berpikir penjualan tinggi otomatis berarti aman. Tidak selalu. Kalau keuntungan tipis, penjualan tinggi hanya memperbesar masalah. Kalau sistem buruk, pelanggan lebih banyak berarti komplain lebih banyak. Kalau keuangan lemah, pertumbuhan justru menguras modal. Hardliners, bisnis ibaratnya kendaraan. Semakin cepat melaju, semakin baik rem yang dibutuhkan. Jangan hanya fokus menambah penjualan, perkuat juga sistem, perkuat tim, perkuat keuangan, perkuat proses. Karena pertumbuhan tanpa persiapan bisa menjadi bencana. Dan ingat hardliners, bukan penjualan yang membuat bisnis bertahan, tapi kemampuan mengelola pertumbuhan. Bisnis yang sehat tidak hanya siap menerima pelanggan lebih banyak. Bisnis yang sehat siap melayani pelanggan lebih baik. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
1: Oke, masih bersama dengan Dika Arwanda juga Ragil Z di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Ini adalah hari yang sangat spesial di tanggal 2 September ini. Spesialnya September, itu ya? Spesialnya itu pakai telur sama pakai ayam.
2: Ada satu lagi spesialnya. Apa? Harus pedes.
1: Waduh, itu kesukaannya di kearuan kayaknya ya.
2: Gue udah mulai suka yang pedes-pedes, gue gak tahu kenapa ya. Wah, itu sehat gak ya buat tubuh gue?
1: Selamat ya. Udah suka yang pedes-pedes. Oke, tapi kita gak lagi ngobrolin tentang yang pedes-pedes itu guys. Kita saat ini nih sudah terhubung dengan seseorang. Dengan siapa?
2: Ada Kak Irma Hidayana melalui sambungan telepon. Selamat pagi Kak Irma.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Senang banget nih bisa ngobrol sama Kak Irma nih di hari ini. Kak Irma, kabarnya gimana hari ini? Sehat-sehat dong?
3: Kabar baik dan sehat. Moga-moga yang di sana sehat semua ya.
2: Sehat, Kak Irma. Jauh Kak Irma.
1: Oke, mungkin bisa diperkenalkan ya. Dulu nih Kak Irma nih.
2: Kak Irma ini adalah seorang Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, didapuknya oleh siapa nih Kak Irma? Saya juga mau bertanya sebenarnya Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan ini Kak Irma. Mungkin Kak Irma bisa memperkenalkan ya. Diri nih Kak Irma.
1: Iya, silakan Kak Irma.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Saya Irma Hidayana, saya tergabung dalam jajaran Kabinet Bayangan ya, kebetulan saya menjadi Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan.
2: Oke, Kak Irma, sebelum kita masuk ke topik kita tentang kesehatan yang kita akan membahas tentang regulasinya, realitas kesehatan di Indonesia ini saat ini seperti apa, Kabinet Bayangan itu apa sih Kak Irma? Mungkin pendengar kita mau tahu.
3: Oke. Oke, baik. Kabinet Bayangan ini sebenarnya inisiatif aja ya, inisiatif dari teman-teman masyarakat sipil, terutama para aktivis, akademisi ya, karena semua anggota Kabinet Bayangan ini kami mengajar, kami adalah peneliti, dan kami juga melakukan advokasi secara konsisten sejak lama di bidang kami masing-masing. Nah, jadi konsep Kabinet Bayangan ini sebenarnya kami ingin mengamplifikasi aja suara-suara dari akar rumput, suara dari kita semualah, kita selama ini kan sudah berteriak ya, sekeras apapun, demonstrasi sebesar apapun gitu ya, untuk memperjuangkan hak kita, untuk mengkritisi korupsi, MBG dan lain sebagainya gitu ya, ketidakadilan gitu. Tapi rasanya kok susah banget didengar. Jadi kabinet bayangan ini sebenarnya konsepnya gini, kalau di pemerintahan parlementer itu kan sebenarnya memang ada kabinet bayangan ya secara formal di dalam parlemen gitu. Nah padahal kita tuh kan pemerintahannya presidensial gitu. Presidensial ini tapi kok nggak ada oposisi, semua lembaga itu suaranya sama, seiring gitu. Sejalan semuanya sama gitu.
1: Satu
3: ya.
1: Satu suara.
3: Nah
1: gitu ya.
3: Jadi betul, satu suara gitu. Jadi kita coba, oke, kita harus punya suara lain. Dan selama ini sebenarnya kita juga sudah melakukan hal yang sama melalui platform kita masing-masing ya. Karena kita akademisi, peneliti, dan kita juga tergabung dalam kelompok-kelompok advokasi di masyarakat, koalisi masyarakat sipil. Kita sudah menyuarakan itu, mengadvokasikan itu. Tapi kita coba sekarang dalam bentuk platform namanya kabinet bayangan ini. Shadow kabinet ini kan memang ada ya, memang eksis sebenarnya di apa pemerintahan sistem parlementer. Nah, tapi ini kita kabinet bayangan yang informal gitu ya. Di luar kita enggak ada, enggak punya budget, enggak punya kekuatan politik dan lain sebagainya. Tapi ya kita pengen mengamplifikasi dan kita pengen memperpanjang nafas perjuangan kita bersama lah ya, terutama ya sesama rakyat. Gitu,
1: oke. Berarti kalau begitu posisi dari kabinet bayangan kesehatan ini akan lebih condong dan pro ke rakyat. Betul begitukah, Kak Irma?
3: Betul, betul sekali. Sebenarnya bukan cuma kami berpihak kepada kepentingan rakyat ya, terutama kepentingan ya dan kebenaran gitu. Kalau ngomongnya ranah kesehatan, karena kebetulan saya Menteri Kesehatan di Kabinet Bayangan, ya kami berbasiskan pada amanah konstitusi. Apa sih amanah konstitusi? Konstitusi mengamanahkan bahwa negara itu menjamin hak atas kesehatan ya. Negara menjamin kehidupan yang sejahtera, sehat bagi seluruh warga negaranya. Melalui apa? Melalui layanan kesehatan yang berkualitas, melalui jaminan kesehatan, kesejahteraan bagi nakes, bagi tenaga medis dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah itu tuh kita akan berdasar pada itu dan berbasiskan data gitu. Jadi kita ingin memantau dan juga mengkritisi kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya, atau sektor kesehatan di Republik Indonesia yang menyimpang dari semangat dan juga amanah konstitusi. Kurang lebih seperti itu.
2: Oke, kalau Kak Irma sendiri lihat nih sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, apa aja nih yang sudah Kak Irma lihat dari dari Kementerian Kesehatan ini yang melenceng gitu Kak Irma selama ini?
3: Waduh, banyak sekali ya.
2: Mungkin contohnya apa nih,
3: saya nggak bisa sebutin. Banyak sekali, tapi saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Tapi kalau boleh ya, menyebutkan beberapa waktu yang lalu ya, masih sempat dengar ya soal pasien yang meninggal setelah menunggu 8 jam, tetapi dia juga mengalami bullying, kurang lebih seperti itu ya. Itu kan bukan cuma masalah bullying aja, itu kan menunjukkan ada masalah dia menunggu lama, menunggu tempat rawat inap, berarti ada fasilitas yang kurang memadai, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kok sampai 8 jam? Kenapa kok enggak dirujuk? Karena pasien tersebut konon menurut keterangan Kementerian Kesehatan itu juga memiliki penyakit bawaan yang dengan kondisi kegawat darurat dan harusnya kan memerlukan penanganan yang lebih cepat gitu harusnya ya. Tapi kok kenapa sampai menunggu lama dan lain sebagainya? Nah ini tuh harus dibedah. Ini menunjukkan bahwa ada lubang-lubang dari sistem kesehatan kita yang kurang baik gitu, yang lagi sakit gitu. Jadi harus diperbaiki. Satu itu. Yang kedua, ngomongin soal nakes-nakes yang merundung atau yang membuli pasien ini, itu kan juga tidak bisa ditoleransi gitu. Tetapi saya lihat narasinya justru malah lebih banyak difokuskan pada soal perundungan itu gitu. Nah, kalau kita lihat ya ke belakang, untuk kasus perundungan yang ada di sektor, di lingkup kesehatan ini kan, ini bukan sekali ya. Bahkan beberapa waktu lalu ada dokter ya, dokter calon dokter yang bunuh diri gitu ya, karena dibully dan lain sebagainya. Nah, jadi kan masalahnya nih apa sih sebenarnya? Masalahnya kan itu harus emang nggak boleh ngebully itu nggak boleh.
1: Yeah.
3: Tetapi kenapa kok sampai orang membully? Satu itu. Studi itu sudah banyak menunjukkan bahwa kelelahan atau burnout itu di among tenaga kesehatan itu bisa mengakibatkan mendorong terjadinya bullying dan lain sebagainya. Kenapa kalau sampai kelelahan? Nah, ini ada hubungannya dengan sistem perlindungan misalnya BPJS kita ya. Di rumah sakit itu kan sekarang pakai kalau BPJS itu klaimnya ada capnya ya, ada plafonnya. Jadi tidak seluruh pengeluaran rumah sakit bisa dibayarkan seluruhnya oleh BPJS. Nah, kalau begitu selisihnya rumah sakit harus menanggung kan. Nah, kalau rumah sakit harus menanggung selisihnya berarti dia kan harus memutar otak. Rumah sakit kan usaha ya, harus untung gitu ya. Jadi dia harus menekan segala ongkos termasuk menekan jumlah tenaga kerja termasuk tenaga medis, tenaga kesehatan, alat kesehatan, fasilitas dan lain sebagainya. Ini kan kait mengkait semuanya. Kalau kita lihat, kita nggak punya lagi alokasi anggaran kesehatan di undang-undang kesehatan yang sekarang. Padahal sebelumnya itu kita punya 5% APBN dan juga APBD itu 10% di undang-undang nomor 36 sebelumnya, tapi begitu jadi Omnibus Law Kesehatan anggaran tersebut ditiadakan. WHO itu menyarankan 5% maksimal 5% tidak 5% maksimal dari GDP suatu negara gitu. Jadi kita masih jauh sekali. Artinya apa? Anggaran ini penting banget untuk melindungi warga supaya terjamin layanan kesehatan yang berkualitas. Bukan cuma melindungi pasien, tetapi juga melindungi tenaga kesehatan, melindungi fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Ini ngomongin ranah klinis ya, masih banyak lagi. Sekarang kita pindah lagi nih. Kalau kita menyimak soal angka penyakit menular, gitu ya, prevalensi penyakit menular, penyakit tidak menular, kronis gitu, penyakit bawaan, hipertensi, diabetes, terutama tipe 2, obesitas, penyakit beberapa penyakit jantung dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya penyakit yang bisa dicegah, preventable. Ya, tetapi prevalensi di Indonesia itu terus meningkat gitu, terus meningkat. Nah, kalau data global itu menunjukkan bahwa 80% dari penyakit kronis itu bisa dicegah. Dan penyakit kronis ini sebenarnya menyumbang lebih dari 74% kematian, angka kematian yang bisa dicegah. Artinya apa? Kalau ilmu kesehatan bisa dicegah, ya kita harus mencegahnya sebisa mungkin. Jangan nunggu diobatin, nanti biayanya lebih membengkak lagi, ya kan? Nah, pencegahannya gimana? Karena bisa dicegah, karena penyakit kronis ini sebagian besar, 80% itu dikontribusikan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat, makan makanan yang tidak sehat, makan minuman ultra proses berkadar gula, garam, lemak yang tinggi dan lain sebagainya, atau ketergantungan terhadap zat aditif gitu ya, produk-produk tembakau dan lain sebagainya. Sekarang banyak ya rokok elektrik dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terjadi apa? Kalau kita lihat Kementerian Kesehatan, ya Menteri Kesehatan itu gemar sekali memberikan edukasi bahwa oh tidak boleh, jangan minum boba, jangan vape dan apa segala macam. Semuanya itu dilakukan. Bagus nggak? Bagus. Itu bagus untuk encourage gaya hidup individu. Tetapi seorang pemimpin di sektor kesehatan, namanya Menteri Kesehatan itu, dia itu nggak bisa ngatur nyuruh secara individu gitu, ngatur memberikan kebijakan itu ke masing-masing orang individu. Kita penduduknya udah hampir 280 juta. Susah ngatur masing-masing orang untuk dipastikan bahwa dia enggak akan makan boba-boba lagi, dia enggak minum es apa segala macam gitu. Itu sulit gitu.
2: Kalau yang masih banyak yang jualan apa? Ya gitu Kak Irma ya.
3: Betul sekali, harusnya memiliki regulasi yang kuat gitu. Regulasi yang kuat apa? Membatasi ketersediaan, membatasi keterjangkauan. Ada regulasi yang nggak ngebolehin iklan, ada regulasi yang nggak ngebolehin jualan makanan nggak sehat, makanan kemasan ultra processed food, minuman yang manis dan lain sebagainya. Harusnya regulasinya kuat gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu diberikan pajak, terutama multinational corporation ya, yang jual kebanyakan makanan ultra processed food itu kan pasti dari perusahaan internasional gitu ya. Nah itu harusnya diberikan pajak yang lebih tinggi supaya mereka juga pikir ulang gitu untuk menjual di sini. Dan kita rakyat kita nih di in this economy, kita ke ekonomi lagi sulit kan. Jadi ya mahal, jadi maunya jajannya ya yang jajan alami aja, jajan pasar atau apa yang dimasak ibu kita di rumah, atau makan buah dan lain sebagainya, nggak perlu makan makanan yang dalam kemasan-kemasan itu, karena mereka kalau dipajekin mahal, membuat orang berpikir itu. Dan at the same time, baru yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk mendorong gaya pola makan yang baik itu bisa work, bisa jalan apabila ada regulasi yang kuat. Nah, jadi banyak ya, itu gambarannya. Itu tuh sebenarnya merupakan bagian dari, jadi hak atas kesehatan itu kan bagian dari hak asasi kita ya, asasi manusia. Artinya negara itu merupakan entitas yang paling tinggi yang memiliki kewajiban untuk, dan hanya negara yang bisa memenuhi hak atas kesehatan itu, karena negara memiliki power, memiliki infrastruktur dan lain sebagainya. Duham itu udah menjelaskan secara jelas bahwa hak atas kesehatan itu dijamin, dan itu sudah diratifikasi, dan konstitusi kita juga menjamin hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Jadi ya nggak ada alasan untuk tidak menjalankannya gitu, kurang lebih seperti itu. Okay. Nah, ada satu lagi nih isu yang paling penting menurut saya juga sekarang nih ya, ini salah satu aja ya di antara banyak isu, soal kebakaran hutan nih, karhutlah di Kalimantan. Seluruh Kalimantan itu kan juga masalah kesehatan gitu. Dampaknya itu bukan cuman asap. Asap itu udah cukup bahaya. Udah berapa hari saudara-saudara kita yang tinggal di Kalimantan dan sekitarnya ya harus menghirup asap gitu, penyakit ISPA dan lain sebagainya. Itu kita, kalau kita egois, kita hanya mikirin manusia aja. Tetapi kesehatan itu ada yang namanya konsep One Health. One Health itu adalah satu kesehatan gitu ya. Itu adalah hubungan atau interconnectedness antara manusia, flora, fauna dan alam. Kalau salah satu ini dicederai, ada yang salah, dirusak, itu mengubah, menggoyahkan keseimbangan hubungan antara ketiga pihak ini, alam, flora, fauna, kemudian manusia. Nah, alamnya kita, flora fauna itu juga sakit, menjerit gitu. Tapi kalau mereka, kita melihat ya banyak hewan, binatang, orang hutan gitu ya, pingsan, meninggal dan lain sebagainya. Itu sekarang, bayangin kita nanti nggak akan ada biodiversity lagi di hutan tersebut. Akibatnya itu panjang, bukan cuma sekarang aja yang untuk akibat penyakit ISPA dan lain sebagainya, tetapi cukup panjang. Nah, ini harusnya perlu dipikirkan sebelum, harusnya dimitigasi, karena kita tahu kan El Nino itu akan terjadi dan kapan terjadinya itu bisa diprediksi. Harusnya itu bisa dimitigasi. Kementerian Kesehatan harusnya bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, bagaimana antisipasinya untuk menekan supaya dampak kebakarannya itu tidak meluas, dan maksudnya dampak terhadap kesehatan seluruh warga di Kalimantan itu juga bisa terlindungi, kurang lebih seperti itu. Jadi mesti ini ya, banyak sekali PR-nya kalau disebutkan satu, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi gimana mulainya ya, mulainya sebenarnya harus kembali sih, sebenarnya mengetuk hati nurani, kembali kepada konstitusi, check and recheck apa yang sudah dilakukan, apakah sesuai dengan smart konstitusi. Kita belum ngomongin MBG ya, kalau ngomongin MBG nanti nggak cukup ini waktu.
1: Bisa panjang ya, berarti memang PR-nya itu banyak banget. Ragil ya,
2: Ragil sih biasanya semangat ngomongin MBG nih. Apakah sekolah anak Ragil sih ditarik untuk MBG-nya?
1: Gak dapat, Pak.
3: Nah, itu kemarin di sosial media ada salah satu kepala dinas, anak sekolah harus masuk karena MBG. Aduh, gimana, Pak? Harus keluar, harus jalan. Aduh, itu sangat sangat selfish atau sangat mengedepankan MBG di atas risiko kesehatan ya. Menurut saya itu tidak bisa ya.
1: Oke. Dari begitu banyaknya hal yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Irma ini ya, ternyata memang PR-nya itu banyak banget. Tapi kalau boleh bertanya nih, Kak Irma, dari semua yang sudah Kak Irma tadi sharingkan gitu ya, kira-kira nih langkah apa sih, langkah pertama apa yang mesti diambil oleh pemerintah gitu, yang bisa diambil gitu?
3: Langkah pertama diambil, ya harus melakukan aksi segera gitu ya. Kalau menurut saya yang paling penting itu punya political will ya. Karena nggak ada political will, kayaknya sektor kesehatan tuh sekarang udah jadi bancakan juga gitu ya. Jadi mesti ada political will, mesti ada political will untuk double check, evaluasi. Kenapa kok banyak sekali masalah di sektor kesehatan? Kenapa justru Kementerian Kesehatan itu banyak sekali ada masalah dengan nakes, orang-orang pakar-pakar di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Itu sebagian kecil masalah aja sih. Tetapi sebenarnya akar masalahnya adalah solusinya adalah ya itu ngecek, mengakui kesalahan dan kemudian yuk kembali lagi ke amanah konstitusi. Gitu aja.
1: Baik. Kak Irma, ini kalau kita lihat dari setiap program yang sudah ada dan yang bisa kita lihat, sebenarnya program-program ini tujuannya itu semuanya bagus ya, Kak Irma ya. Tapi apakah karena terlalu banyak program sehingga pemerintah ini tidak fokus atau bagaimana sebenarnya?
3: Ya, pertanyaan yang cukup bagus. Menarik banget memang, ini salah satunya ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat on paper gitu ya, tujuan dan lain sebagainya program MBG itu wah bagus, luar biasa. Awal-awal saya baca, sampai baca tuh juga kalau sekarang baca sudah ilfil ya. Itu memang tujuannya tuh mulia gitu ya, bagus sekali gitu. Untuk mengentaskan stunting, untuk mendorong perekonomian lokal, untuk memberdayakan perempuan dan lain sebagainya gitu. Tapi kenyataannya kan tidak sesuai dengan apa yang ada di kertas itu. Nah, yang paling mana yang mau kita percaya, kenyataan atau di kertas yang hanya di kertas itu gitu. Jadi harus konsisten sebenarnya untuk menjalankan semua program, bukan cuman MBG ya. Dipastikan program di sektor kesehatan itu berjalan sesuai dengan teori, framework, berbasis data, berbasis pengalaman, empiris, data lapangan yang benar, dan implementasinya pun juga dijaga serta harus ada evaluasi berkala gitu. Karena menyangkut kesehatan populasi, kesehatan orang loh, ini menyangkut nyawa dan kesehatan orang gitu. Jadi memang harus sangat hati-hati sekali.
2: Kak Irma, ini menarik nih, dari tadi kan kayak membahas tentang sistem, kemudian anggaran yang dipotong gitu. Ini terkait dengan kesehatan, kemudian terkait juga dengan regulasi. Saya membayangkan tuh kayak cukai gitu kan, yang pajak untuk rokok sendiri aja kemarin sempat dinaikkan gitu kan. Dan ini alih-alih ya memang sih tujuannya untuk kembali lagi ke masyarakat gitu, agar
1: membatasi gitu ya.
2: Ya semoga bisa mengurangi kan dengan harga rokok yang tinggi. Tapi dari itu kemudian muncul rokok-rokok murah ini, Kak Irma. Apakah benar-benar jika regulasinya ini diketok palu lah sama pemerintah, ini benar-benar efektif atau memang ini hanya sekedar kebijakan aja, Kak Irma?
3: Jadi kalau studi ya, ngomongin soal kebijakan kesehatan masyarakat itu nggak bisa lepas dari data dan kajian gitu ya. Bukti empiris yang sudah terbukti bagus di tempat lain. Bukti empiris di tempat lain itu sebenarnya bukan cuma cukai aja gitu kan. Cukai itu cuma salah satu aja. Tapi pembebanan cukai, pengenaan cukai ya, pajak yang tinggi dan juga aturan yang lain ya, regulasi lain termasuk periklanan, bukan cuma cukai tapi pembatasan gitu, pembatasan. Jadi toko-toko kelontong itu juga mesti dicek jaraknya berapa jauh dari tempat tongkrongan anak muda, jaraknya berapa jauh dari sekolah dan lain sebagainya. Kita kan banyak perda yang sudah memiliki banyak perda tentang ini ya, pengendalian tembakau juga, tapi implementasinya juga nggak ada gitu. Apabila diimplementasikan ya pengenaan cukai, pembatasan keterbatasan ketersediaan dan juga pengiklanan disertai dengan edukasi, penyuluhan, pendampingan dan juga penegakan harus ditegakkan. Nah, itu berhasil gitu. Tetapi ya kalau enggak, saya rasa enggak akan berhasil juga gitu. Pertama-tama deh, kita tuh belum meratifikasi konvensi pengendalian tembakau. Indonesia tuh salah satu dari sedikit negara saja di Asia Tenggara maupun di dunia yang tidak meratifikasi konvensi pengendalian tembakau. Nah, ini menentukan sekali. Kenapa kok kita tidak memiliki regulasi yang kuat gitu? Kenapa kok muncul rokok-rokok lokal yang baru gitu? Itu bukan jangan kita apa ya menjadi menyalahkan mereka, itu kan harusnya juga diregulasi juga gitu. Karena kan katanya pemerintah pengen meningkatkan angka harapan hidup, pengen mengendalikan prevalensi penyakit tidak menular, pengen apa itu namanya nggak ada lagi orang yang sakit parah gitu ya, kanker karena rokok atau penggunaan produk tembakau misalnya, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah ya harus konsisten, bisnis-bisnis kecil tembakau pun juga harus diregulasi dengan baik gitu, jangan cuman yang multinasional. Saya kira di situ intinya pembatasan ya, pembatasan dari pembatasan distribusi produknya, kemudian pembatasan iklannya, dan juga pembatasan usia penggunaan produk tersebut.
2: Tapi kalau dari sisi pemerintah nih kayaknya agak sulit juga kali ya Kak Irma. Ini kalau menurut pendapat saya sih kayak misalnya kayak tadi penjelasan Kak Irma, anggaran yang ada dihilangkan gitu. Belum lagi dari sisi kementerian juga yang banyak melakukan efisiensi. Jadi untuk pergerakan kayak contohnya tadi kayak pencegahan mungkin atau untuk sosialisasinya semuanya jadi terbatas gitu Kak Irma.
3: Sepertinya seperti itu. Nggak tahu anggarannya kenapa dipangkas. Dipangkas buat apa? MBG kan, MBG-nya bikin banyak puluhan ribu anak-anak kita keracunan.
2: Jadi Kak Irma sendiri, Kak Irma sendiri melihat ini MBG memang sebuah prioritas atau enggak nih Kak Irma?
3: Oh ya jelas tidak lah. Yang namanya program kesehatan masyarakat itu tidak boleh merugikan. Jadi ada beberapa prinsip. Ada yang namanya prinsip ethical principle gitu ya, dalam public health gitu. Yang pertama, setiap program atau intervensi kesehatan itu harus memberikan manfaat, artinya menyembuhkan atau mencegah, menekan angka stunting gitu, mencegah stunting dan lain sebagainya. Harus itu memberikan manfaat, menyehatkan. Dan tetapi tidak boleh hanya dengan memberikan manfaat saja, tapi ada prinsip-prinsip beneficent namanya. Ini tidak terlepas dengan prinsip yang berikutnya. Malnon-efficient adalah prinsip do no harm, tidak boleh menyebabkan merugikan, tidak boleh merugikan, tidak boleh menyebabkan sakit, tidak boleh menyebabkan keracunan. Keracunan itu udah lebih dari merugikan gitu. Karena apa? Anak-anak yang menyantap MBG gitu ya, dia masih jam makan siang. Kalau dia keracunan, dia kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran pada saat itu. Itu kan sebenarnya juga bertentangan atau melanggar pemenuhan hak atas pendidikan dia, proses belajar di mengajar di sekolah. Jadi kompleks masalahnya tuh MBG banyak, ini ya? Rada kompleks. Belum lagi ini saya cuma ngomong isu di sektor kesehatan ya, belum juga sektor pengadaan, sektor transparansi, korupsi dan lain sebagainya itu. Cukup kompleks di program MBG. Banyak. Jadi kalau menurut saya kami di Kabinet Bayangan bersama-sama dengan teman-teman di MBG Watch dan Koalisi Masyarakat Sipil lainnya, stop MBG. Karena lebih baik, nah bukan cuma stop aja ya, nggak boleh cuma stop aja, tapi terus kalau stop solusinya apa gitu ya. Solusinya adalah sebenarnya kan tujuan MBG itu bukan cuma mengentaskan apa menekan angka stunting ya, tetapi juga katanya ya biar bergizi lah, anak-anaknya lebih sehat, lebih pintar dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali. Nah, kalau mau kayak gitu sebenarnya mungkin bisa saja menggunakan cara bantuan langsung tunai gitu. Anggarannya

0: ini ya, menunjang kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, langsung dikirim ke rumah-rumah, ke orang tua, ditransfer setiap bulan gitu. Misalnya berapa? 10 ribu sehari per anak gitu ya, kali berapa hari hari sekolah gitu setiap bulannya. Tapi jangan cuma diberikan uangnya aja, tapi harus pakai syarat. Syaratnya apa? Absensi. Ini harus benar-benar direview. Nge-review absensi. Absensinya anak-anaknya harus rajin sekolah. Bukan cuma absensi, kalau misalnya ada 6 bulan sekali cek kesehatan. Misalnya itu ada pembagian vitamin, harus ikut dan lain sebagainya. Cek kesehatan ini kan bukan cuma buat anak, tetapi buat seluruh keluarga. Karena keluarga yang menerima uang 10 ribu ini ya misalnya ya. Jadi keluarga juga harus cek kesehatan untuk screening. Jadi untuk ngecek apakah ada potensi kena TB ataukah ada potensi kena penyakit-penyakit yang lainnya. Kalau ada, sudah mudah terdeteksi sehingga perawatannya lebih mudah dilakukan. Lebih itu. Itu kan lebih efektif, lebih efisien ya, dan mengurangi rantai peluang untuk dikorup.
1: Tapi kan ada pendapat juga seperti ini nih Kak Irma. Kalau misalnya itu uangnya langsung ditransfer ke orang tua itu kan. Ada pendapat juga ya, belum tentu juga nanti anaknya akan dibelikan untuk jajanan-jajanan yang bergizi. Seperti itu ya. Kak Irma.
2: Gak ada jaminan
0: itu,
2: gitu ya.
0: Itu saya, jadi gini. Jadi kan ini ya, kalau kita kasih uang cash gitu ya, bantuan langsung tunai ditransfer. Terserah nih, misalnya ditransfer dalam satu bulan itu misalnya satu keluarga dapat 1 juta gitu ya, itu banyak kan ya. Tetapi pakai syarat kan, anaknya harus masuk sekolah, ada screening kesehatan dan lain sebagainya. Kalau screening kesehatan ini kunci mas, kuncinya kenapa? Karena ketahuan, oh ini gizinya kok buruk ya, oh ini kok sakit-sakitan ya, ini gimana makannya. Screening kesehatan itu gak cuman screening. Datang ke puskesmas itu bukan cuman cek lab, bukan cuman cek fisik, tapi ada penyuluhannya juga gitu. Jadi akan ketangkep juga gitu kalau ada yang gak beres. Kan kita gak tahu ya uangnya itu buat apa, tapi waduh nanti duitnya buat apa tuh gitu kan ya. Tapi screening kesehatan ini bisa menjadi rapot gitu, menjadi evidence, ya bukti bahwa apakah anda udah dikasih uang sebenarnya fungsinya untuk ini loh, gitu kan. Meskipun kita tidak ada polisi untuk yang melototin ini duitnya dipakai buat beli buah dan ikan dan telur apa enggak dan lain sebagainya gitu ya, tetapi buktinya kesehatannya seperti ini. Nah, saya ada satu banyak sebenarnya, tapi saya mau ngambil satu contoh sukses di beberapa negara. Ini cash transfer ya, bantuan langsung tunai itu menunjukkan banyak sekali positif ya, manfaat keberhasilan atau kesuksesan. Salah satunya di Brasil itu ada program namanya Bolsa Familia, itu udah programnya udah jalan lama sekali. Bahkan itu programnya kayak gini, menyasar orang miskin ya. Mereka tuh pengen mengeradikasi tuberkulosis sebenarnya, fokusnya tuberkulosis. Tetapi program bantuan langsung tunai ini gak ada embel-embelnya tuberkulosis gitu, gak ada. Cuman bantuan langsung tunai aja untuk siapa? Untuk rakyat miskin gitu. Akhirnya mereka memberikan persyaratan siapa sih, persyaratan aja siapa yang boleh menerima bantuan, siapa yang berhak menerima bantuan ini. Nah setelah itu ya udah ditransfer aja, nggak ada ketentuan uang ini harus digunakan untuk A B C D E, tetapi ada beberapa term and condition. Keluarga itu harus cek rutin kesehatan, imun dan lain sebagainya. Anak harus masuk sekolah juga. Nah dari sini ketahuan duitnya itu terserah mau dipakai beli apapun boleh, buat jalan-jalan boleh, buat apa boleh, tapi kamu harus datang ke puskesmas. Iya, dan akhirnya apa, 2 tahun 3 tahun pertama angka TB menurun dan ketahuan, bukan cuma menurun ya, sebenarnya terdeteksi dini sehingga mereka bisa mencegah dan mengobati supaya stage-nya itu tidak lebih parah gitu ya, stage-nya

0: tidak lebih lanjut gitu, sehingga masih lebih mudah, relatif lebih mudah untuk diobati gitu. Nah, jadi itu menunjukkan keberhasilan sampai sekarang gitu. Jadi sama sekali tidak dikendalikan uang ini untuk ABCDE gitu. Kurang lebih itu. Dan di beberapa negara lainnya juga banyak menunjukkan keberhasilan yang serupa. Kurang lebih gitu.
1: Kak Irma nih mau nanggapin dulu nih, tadi ada pendengar yang gabung sama kita di TikTok, Bu Narsum, bagi para perokok katanya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok.
0: Ya, ya, itu kita udah lama banget ya. Saya dulu sejak muda juga udah banyak orang yang ngomong gitu ya, lebih baik nggak makan daripada nggak merokok gitu ya.
1: Iya.
0: Itu kalau memang addicted gitu ya, sudah kecanduan nikotin itu memang susah ya rasanya ya. Makanya sebenarnya Kemenkes itu punya program untuk melepaskan kecanduan ya, menyembuhkan dari kecanduan, ada program baru itu. Nah, tapi gini, kalau saya melihatnya, kita harus membantu orang-orang yang merasa bahwa punya kepercayaan bahwa lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok. Karena itu ada yang salah. Karena mereka itu artinya mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan, pilihan mereka untuk merokok ketimbang makan, itu sebenarnya merugikan kesehatan dia. Mungkin nggak saat itu, tetapi bisa jadi sebentar lagi, lain waktu, ke masa depan gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus membantu dia untuk menyadarkan ini. Karena dia nggak bakal bisa sadar kalau nggak ada orang yang ngasih tahu, nggak ada orang yang bisa memberikan informasi. Siapa yang harus memberikan informasi? Negara. Negara itu punya kewajiban untuk melindungi warganya dari berbagai macam ancaman kesehatan. Bukan cuma pandemi, bukan cuma endemi, termasuk juga urusan epidemic nikotin addiction. Gitu. Jadi penyuluhan, pendampingan, didampingin, dikasih tahu, diedukasi, itu banyak sekali teori dan banyak sekali pendekatan untuk melepaskan ketergantungan nikotin itu sudah banyak gitu, program dan caranya itu sudah banyak pendekatan. Tinggal kita adopsi dan yang paling sesuai dengan masing-masing kelompok atau masing-masing individu. Intinya kalau menurut saya ya, warga atau kita semua, masyarakat itu tuh rasanya kita semua tuh jadi korban. Korban atas apa? Tidak ada informasi yang kuat, tidak ada informasi yang masif, tidak ada informasi yang sungguh-sungguh yang membuat kita bisa belajar dan sadar bahwa ketergantungan terhadap produk nikotin itu buruk, membawa akibat buruk bagi kesehatan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi gini ya, ada juga kan sebenarnya pemerintah juga udah punya banyak penyuluhan, udah punya banyak program, bukan cuma pemerintah ya, banyak sekali LSM yang juga fokus untuk program pengendalian tembakau, termasuk penyuluhan, edukasi, ketergantungan produk tembakau misalnya gitu ya. Tetapi kan kurang masif. Itu tadi, percuma kalau kita terus mengedukasi, tetapi sekarang diedukasi, tetapi begitu ngelihat HP lo ada iklan rokok, begitu ada lihat HP
2: lagi ya,
0: atau artis pakai produk rokok elektrik, tergiur lagi kan, gitu. Jadi ya itu harus diregulasi gitu. Makanya pemerintah harus bisa membuat regulasi yang kuat untuk melindungi kita semua.
2: Oke. Ini sudah ada beberapa dari pendengar kita juga yang turut berkomentar nih, Kak Irma. Aku bacain dulu ya, Kak Irma ya. Ini ada Kleora, dia bilang bangun rumah sakit tapi syaratnya parkir gratis. Ada juga Abadi, pagi Kak Irma, buat aku sudah saatnya pemerintah menggratiskan BPJS kesehatan bagi masyarakat kecil. Terus ada juga Fiska Nuria, jangan cuma masyarakat kecil dong yang digratiskan, semua lapisan masyarakat. Oke, terus Ada juga dari pendengar kita nih yang memberikan pertanyaan, saya punya BPJS, tapi untuk mendapatkan pelayanan kenapa tetap sulit ya? Menurut Kak Irma, problemnya ini ada di BPJS-nya, ada di rumah sakitnya, ada di tenaga kerjanya, atau desain sistemnya?
0: Waduh, BPJS ya semua, memang jaminan kesehatan ya yang saya sampaikan tadi. Kesehatan itu hak. Kita mempunyai hak asasi manusia loh, bagian dari hak kita untuk hidup sehat. Bukan cuma untuk hidup sehat dan juga mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi wajar kalau suara-suara harusnya gratis dong, gak usah iuran BPJS dan lain sebagainya gitu. Saya setuju sih, untuk terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, iuran BPJS itu kan pemerintah juga sudah punya ya kategori PBI itu ya, itu harusnya dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi kan pemerintah juga barusan mencoret 40 juta orang rakyat miskin yang nggak dapat BPJS, 11 juta dicoret dari penerima bantuan PBI gitu. Nah, jadi negara harusnya menjamin layanan kesehatan melalui BPJS. Jadi rakyat miskin itu juga harus digratiskan BPJS-nya. Tapi tadi ada komentar yang wah nggak cuma rakyat miskin, semuanya harus gratis. Nah kalau harus semuanya gratis, nah itu saya nggak setuju kalau semuanya harus gratis. Jadi gini, di dalam kesehatan masyarakat itu ada prinsip yang namanya distributive justice. Sama lah, di mana-mana juga ada. Tapi distributive justice di sektor kesehatan ini sebenarnya prinsip yang universal. Gini. Jadi orang itu diberikan, kalau kita lapar banget, 3 hari nggak makan gitu ya, atau seminggu nggak makan gitu, sama orang yang nggak belum makan siang doang gitu. Yang membutuhkan makanan yang mana? Yang lama nggak makan itu kan? Gitu. Sekarang orang kaya nih, orang atau kelas menengah lah ya, pekerja kantoran, taruhlah meskipun gajinya UMR gitu ya, atau lebih sedikit dari UMR, sama dibandingkan dengan orang yang miskin, nggak punya kerjaan, untuk pemulung gitu ya, pemulung, rumahnya reot atau tidurnya digerobak dan lain sebagainya gitu. Dia nggak bisa, dia ke puskesmas aja juga nggak bisa, nggak punya KTP dan lain sebagainya. Nah itu kan jadi ada perbedaan. Memang harusnya semua orang, regardless apapun dia punya profesi apapun ya, bekerja atau tidak bekerja, itu mendapatkan kualitas kesehatan, layanan kesehatan yang sama sesuai dengan yang ia butuhkan. Tapi kalau Anda mampu, ya Anda bayar iuran lah sedikit. Masa kalau mampu maunya bayar tas yang mahal-mahal, sepatu yang mahal-mahal dan lain sebagainya doang gitu. Nggak mau bayar kesehatan. Karena iuran itu sebenarnya bukan cuma untuk Anda, tetapi juga untuk mensubsidi mereka yang jauh lebih membutuhkan. Lebih adil kan ya prinsipnya kalau kayak gitu. Gambarannya tuh seperti itu. Jadi berdiri sama tingginya itu tergantung, kalau orangnya memang pendek ya dia butuh kursi atau butuh undak-undakan gitu ya, supaya dia bisa berdiri sama tinggi. Artinya kita harus menyediakan undak-undakannya itu kan, supaya dia bisa berdiri sama tinggi. Kurang lebih kayak gitu, mudah-mudahan tergambar ya.
1: Oke, thank you untuk Kak Irma. Kak Irma ini sebelum kita tutup nih untuk obrolan kita di pagi hari ini, langkah ke depan nih yang akan dilakukan Kak Irma sendiri seperti apa nih Kak?
0: Langkah ke depan yang akan kami lakukan ya, jadi gini, sebenarnya konsep kabinet bayangan, ini kan kita tuh mengkritisi ya, membayangi keputusan-keputusan kabinet merah putih kurang lebih ya, yang kebijakan ya, yang melenceng dari konstitusi gitu, amanah rakyat kurang lebih seperti itu. Yang akan kita lakukan terus-terusan untuk mengkritisi itu, mengamplifikasi apa yang selama ini menjadi concern atau menjadi kritik masyarakat sipil, itu yang terus dilakukan. Tetapi kita juga ada beberapa program ya, bagian dari program itu ya, antara lain kita akan sedang menyiapkan laporan lah ya, raport gitu bagi kabinet di negara kita, kurang lebih seperti itu.
2: Oke, ini boleh nambah lagi nggak? Kayak nambah makan. Kak Irma, ini ada pendengar kita juga yang bertanya nih dari Pak Darwin. Selamat pagi Ragil, Dika, dan Kak Irma. Salam Morning Espresso. Program pemerintah sebenarnya baik, tapi kenapa banyak disalahgunakan yang mengakibatkan rakyat yang menjadi dirugikan? Kenapa penanganan BPJS yang dibayar dengan yang enggak bayar, pelayanan dan penanganannya ini dibedakan? Ini kayaknya agak mirip-mirip dengan kasus kalau kita itu ke rumah sakit gitu ya, berobat gitu ke rumah sakit, tapi keadaan kita mungkin udah nggak baik-baik aja, udah gawat gitu. Itu pertama kali itu kita nggak langsung ditangani, tapi kita harus menyelesaikan administrasinya dulu gitu. Gimana nih Kak Irma?
0: Jadi sebenarnya harusnya nggak seperti itu ya, harusnya nggak seperti itu. Tetapi pada kenyataannya sayangnya memang di lapangan itu ada diskriminasi. Ya, tadi mungkin mudah-mudahan menyimak ya, tadi saya sempat ngomong soal BPJS ini kan memberikan reimburse kepada rumah sakit dan rumah

0: ini yang harus kita harus kita tuntut supaya tidak ada lagi proses yang seperti ini. Kenapa harus ke klinik Pratama dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa jalur memang ya yang harus diikuti gitu ya. Karena iuran BPJS. Tapi intinya seperti ini. Intinya seharusnya tidak boleh yang miskin mendapatkan pelayanan kualitas layanan yang buruk. Itu tidak boleh. Jadi klinik-klinik Pratama, kemudian fasilitas kesehatan primer gitu ya. Itu mestinya juga pemerintah memiliki standar kualitas yang sama semuanya gitu, yang cukup, yang tinggi gitu ya, kualitas yang tinggi, karena ini mengobati orang. Jangan sampai orang mikir, aduh oke kok saya miskin, saya rumah klinik sebelah rumah aja yang murah, tapi nggak ngerti ini bisa sembuh apa enggak, kurang lebih seperti itu. Harusnya kualitasnya tuh sama ini. Jadi PR ya. Dan kita kan kalau BPJS itu misalnya belum tahu sakitnya apa gitu ya, misalnya punya sakit beberapa, tapi kan nggak bisa sekaligus ya, sekali itu cuma ke dokter umum dulu, baru kemudian dirujuk. Rujuknya apa? Mata, gula, apa segala macam, itu dokternya beda-beda, dia harus pergi nggak bisa di hari yang sama dan lain sebagainya, harus belum nantinya
1: hari.
0: Dan lain sebagainya. Itu saya kira itu tadi menunjukkan bahwa sistem kesehatan kita tuh nggak baik-baik aja, bahkan buruk ya rasanya. Ya ada yang baik gitu, tetapi kalau rakyat jelata itu merasakannya tidak seperti itu. Nah harusnya sebagian besar masyarakat kita kan masih berada dalam kuartil ekonomi yang rendah ya, sosioekonomik statusnya masih rendah, menengah ke bawah gitu. Harusnya justru itu yang kita perhatikan.
1: Oke, berarti seharusnya itu memiliki standar yang sama gitu setiap rumah sakit. Standar
0: kualitas layanan kesehatan yang sama.
1: Oke, Kak Irma, kalau seandainya nih ada pendengar kita pagi hari ini yang mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya gitu, perlakuan yang sedikit membeda-bedakan antara peserta BPJS dan juga peserta asuransi atau pribadi, kira-kira nih kita bisa lapornya kemana sih, Kak Irma gitu? Karena banyak dari pendengar kita, dari rakyat Indonesia ini yang tidak mau bersuara, atau mungkin bingung ya lebih tepatnya ya, nggak tahu mau bersuaranya seperti apa, kemana gitu, harus bercerita. Silakan Kak Irma.
0: Ah, benar banget ya, kemana harus bercerita ini. Kita harus cari kanal bayangan gitu, bukan kanal Kementerian Kesehatan punya hotline. Mungkin silahkan coba ke Kementerian Kesehatan, karena memang sistem kesehatannya seperti ini, dan ini pengusulnya juga Kementerian Kesehatan ya. Harusnya juga bisa, yang menjadi pengampu untuk bisa menyelesaikan ini diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Tapi saya suka tadi ya, nggak mau bersuara atau takut untuk bersuara, itu kalau menurut saya mari kita dalam situasi yang seperti sekarang ini ya, kondisi ekonomi, sosial, politik yang kita sedang alami saat ini, sebaiknya selemah-lemahnya iman kita berani bersuara. Kalau mau komplain itu berani gitu, karena kritik kita itu berarti merupakan satu kontribusi terhadap perbaikan sistem, perbaikan apapun yang Anda kritik, apapun yang kita kritik. Jadi dimulai dari bersuara. Bersuaranya mungkin bisa ditampung juga di Heartline Radio, kemudian nanti bisa dikanalkan, saya nggak tahu, bisa ke Kabinet Bayangan atau bisa ke teman-teman LSM yang lainnya gitu. Jadi kalau kita bisa menggalang suara, kita bisa bersama-sama bersuara secara kolektif, jadinya kan bebannya nggak cuman kita aja gitu. Buzzer juga kerepotan kali kalau yang diserang banyak orang, ya nggak? Kalau sendiri tuh mungkin rada takut, tapi kalau rame-rame rasanya saling menguatkan.
2: Thank you Kak Irma untuk waktunya.
1: Terima kasih Kak Irma.
2: Kak Irma, mungkin kesibukan terakhirnya lagi apa nih Kak Irma?
0: Saya tuh sebenarnya saya dosen, tapi saya juga

0: organisasi namanya Lapor Sehat, tapi saya kebetulan dosen, saya dosen kesehatan masyarakat. Saya mengajarnya kebetulan di Amerika.
1: Oke, berarti saat ini lagi di Amerika nih ya, Kak Irma?
0: Kebetulan saya baru tiba di Amerika karena perkuliahan udah mulai minggu ini.
1: Oke, Kak Irma, boleh ya nanya yang seputar ini nggak? Kabinet bayangan tuh sebagai Menteri Kesehatan digaji nggak sih?
0: Wah, pertanyaannya bagus sekali.
2: Penasaran ini di Kak Arwan.
1: Saya siap jadi yang bantu-bantu tapi bawain ini aja Kak Irma.
2: Bawa apa?
1: Bawa-bawa filenya Kak Irma.
0: Saya gaji dari kantor saya, bukan dari kabinet bayangan. Kabinet bayangan ini nggak punya budget, nggak punya apa? Ya kita berkontribusi ya ke kabinet bayangan. Jadi kebetulan memang teman-teman yang ada di jajaran kabinet bayangan, mereka sudah punya, masing-masing sudah bekerja di institusi masing-masing, kebanyakan institusi pendidikan atau penelitian. Jadi kita sudah digaji oleh kantor kita masing-masing gitu.
1: Berarti memang mendedikasikan untuk Indonesia juga ya, setidaknya ketika ada penyimpangan, ketika ada regulasi yang benar-benar ini nggak sesuai dengan amanat konstitusi, jadi teman-teman dari kabinet bayangan memang mendedikasikan untuk seperti itu ya Kak Irma?
0: Kurang lebih niatnya begitu, Mas.
1: Wow, tulus sekali, mulia sekali nih teman-teman dari Kabinet Bayangan. Kak Irma, sekali lagi thank you ya.
2: Terima kasih, Kak Irma.
0: Semoga
2: nanti bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol-ngobrol lagi nanti, Kak Irma. Oke.
0: Oke.
1: Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan nih ke pendengar kita, Kak Irma, silakan.
0: Saya mau mengulangi itu tadi, jangan... Yeah. Oh, takut untuk bersuara, berkontribusi gitu. Jadi kalau rame-rame bersuara, semakin banyak orang semakin kuat.
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak Irma. Selamat melanjutkan aktivitas, Kak Irma.
0: Ya, pagi.
2: Baiklah, Heartliners, kita masih di Morning Espresso pagi hari ini ya. Seru banget perbincangan kita. Kita masih akan tetap menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Yang mau bergabung bisa di live TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa bergabung di 0819269000.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Ada Citra Scholastika.
1: Bukan. Ada Andin.
0: Andin.
1: Iya. Aduh, lo minta maaf
0: jujur,
1: lo sama
0: jujur,
1: Andin.
0: Nih, gue tuh tadi mau ngomong Andin.
1: Tapi kenapa yang keluar Citra?
0: Ya gue gak tahu. Itu mungkin gue lagi gak sehat kali ya.
1: Gitu ya.
0: Kita pertama sih ngalamin ya, kayak gitu. Yang di pikiran kita itu udah
1: apa gitu,
0: kan?
1: Gitu ya. Tapi yang keluar apa
0: yang keluar
1: gitu.
0: Ya?
1: Itu tuh rasanya kayak mulut kita itu lebih cepat gitu dari bener enggak sih?
0: Gue pernah tuh denger jokes kayak gitu. Emang kadang mulut gue lebih cepat dari otak gue.
1: Padahal otaknya udah bener nih mikirnya ini gitu. Tapi kenapa yang keluar itu
0: beda.
1: Iya gitu.
0: Gue harus cek kali ya. Ngomongin tentang cek, nanti kita akan ada kegiatan loh di hari Sabtu sih.
1: Apa tuh?
0: Ada,
1: kegiatan
0: bener.
1: Apa tuh?
0: Itu
1: coba
0: kegiatan
1: infoin.
0: Untuk yo, aku lihat cantekanku dulu.
1: Yo, tak tungguin.
0: Mana ini? Tadi kok ada. Jadi ada screening kesehatan nih. Ini dalam rangka peduli akan kesehatan sejak dini. Radio Heartline berkolaborasi dengan ini nih, teman-teman dari Perumahan Taman Parayangan.
1: Oke. Tapi
0: RW20 ya, bekerja sama dengan BPJS serta Laboratorium InLab akan mengadakan kegiatan screening kesehatan gratis. Ini bagi semua staf karyawan Heartline Radio serta semua warga RW20 Taman Parayangan yang pemegang BPJS kesehatan aktif ya. Ini dilaksanakan hari Sabtu 26 September. Jamnya jam 7 sampai selesai. Lokasinya di Heartline Center lantai 1.
1: Oke. Jangan sampai ketinggalan ya, segera daftar. Dan kita mau sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini, yang udah kasih semangat buat Ragil Zina juga di Kearuan. Ada Beb Gibran pagi hari ini menyapa kita langsung dari Samarinda. Teman-teman
0: halo,
1: yang ada
0: Samarinda
1: di Samarinda. Hai. Terus selanjutnya Beb Gibran bilang nih, Bang, di Kearuan baru sarapan ya.
0: Iya.
1: Ngaku lagi dia.
0: Kali ini bener. Kok bener ngomongnya.
1: Iya bener. Terus ada Pak Darwin juga pagi hari ini yang bergabung ya.
0: Oke.
1: Di 0819269000 dia bilang bahwa keluhan rakyat banyak ditampung, realisasi dan tindakannya tidak ada. Oke, Pak Darwin, semoga tersampaikan ya. Semoga didengar semua unek-unek kita tentang dunia kesehatan pagi hari ini, guys.
0: Yes.
1: Senang banget tadi kita bisa ngobrol panjang lebar ya. Ngobrolin tentang stunting, tentang EBG juga, terus
0: betul,
1: tentang BPJS.
0: Yes.
1: Kayaknya kurang ya waktunya,
0: kurang
1: ya. Kayaknya
0: emang
1: harus bersambung lagi.
0: Betul.
1: Ya Dika ya.
0: Ya, makanya kalau ngomong sama seorang menteri kesehatan kabinet bayangan tuh kayaknya harus 3 jam kali.
1: Iya ya.
0: Thank you loh Kak Irma udah mau menyediakan waktunya. Tapi yang gue tangkep tadi ya, memang tuh kompleks banget loh untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sendiri kan. Dari sisi anggarannya yang dipotong gitu, dihilangkan. Dan kita tahu kan juga kementerian kan banyak yang melakukan efisiensi. Jadi gue tuh ngelihat kalau dari sisi pemerintah nih, gue mencontohkan gue sebagai seorang PNS lah di Kemenkes gitu kan. Ya gue juga pusing kalau dana gue kagak ada, gimana gue mau jalan ya.
1: Iya ya
0: kan, kalaupun ada pasti kan terbatas nih.
1: Ya.
0: Ada hal-hal mungkin yang harus dikorbankan gitu. Jadi gue harus melakukan apa nih? Karena ini kan dampaknya kembali lagi ke masyarakat jadinya gitu.
1: Iya, mungkin bisa melakukan pemangkasan.
0: Pemangkasan untuk?
1: Untuk hal-hal yang tidak penting.
0: Suka nih ini calon Bu Menteri Kesehatan. Mungkin itu kali yang Ragil sih lakukan ketika dia akan menjadi seorang menteri kesehatan.
1: Amin.
0: Tapi yang pasti lu bakalan dikeselin kali ya sama pegawai lu.
1: Kenapa? Bakal di ini ya, dijutekin ya.
0: Tapi memang ya mungkin ada dana-dana yang gak terlalu penting itu dipangkas gitu kan.
1: Betul, dan kayak harus ada follow up-nya gitu.
0: Tapi dalam artian lu mangkasnya ini memang bener udah nih gak perlu gitu. Tapi kan jangan sampai mengorbankan untuk hal-hal lainnya. Pasti kan setiap kegiatan, setiap dana itu kan ada dampaknya juga nih.
1: Jadi sebelum melakukan pemangkasan, yang jelas harus benar-benar turun ke lapangan. Apa yang mau dipangkas itu benar-benar sesuai enggak sih gitu. Jadi kalau emang benar-benar tidak perlu atau enggak penting-penting amat, yaitu dipangkas untuk sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat
0: jadi
1: Indonesia.
0: Jadi maksudnya disubsidiin,
1: dialihkan
0: dananya gitu.
1: Iya, benar.
0: Bukan
1: gitu
0: ke kantong pribadi. Badi lo kan, kalau jadi seorang menteri kesehatan.
1: Jangan, itu namanya mencuri.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Dari Prabowo bertolak ke Rusia hadiri Eastern Economic Forum ke-11. Respons cepat bencana NTT, Kementerian PU pulihkan akses jalan dan sediakan kebutuhan dasar. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Indonesia matangkan persiapan Asian Games 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11. Pesawat Presiden berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa malam. Kunjungan ini dilakukan atas undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin yang menempatkan Prabowo sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang berlangsung selama awal September ini. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan bertemu secara bilateral dengan Putin untuk membahas penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Pemerintah menilai kehadiran ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Rusia di kawasan Asia Pasifik. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak gempa dan bencana di Nusa Tenggara Timur pada Selasa kemarin. Dalam waktu kurang dari 2 pekan, seluruh akses jalan dan jembatan nasional yang sempat terputus telah kembali berfungsi untuk mendukung evakuasi dan distribusi bantuan. Staf khusus Menteri PU, Jemmy Setiawan, menyatakan kementerian memprioritaskan pembukaan akses, pemenuhan layanan dasar, dan penanganan lanjutan. Untuk membuka akses, Kementerian PU mengerahkan puluhan alat berat untuk menangani 80 titik longsor dan 3 titik patahan pada 17 ruas jalan nasional. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga menyediakan 90 hidran umum, 12 mobil tangki air, dan 46 toilet portable. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas, kebutuhan dasar, dan pelayanan masyarakat terdampak tetap berjalan selama masa tanggap darurat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pelatih Timnas Hoki Lapangan Indonesia Muhammad Dharmaraj pada Selasa kemarin menyebut performa dan kerjasama tim semakin meningkat setelah menjalani pemusatan latihan dan uji coba di Malaysia. Persiapan dilakukan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Selama di Malaysia, tim putra dan putri telah menjalani sedikitnya 15 pertandingan uji coba melawan klub dan tim yang berlaga di kompetisi hoki Malaysia. Hasil uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mematangkan permainan dan taktik sebelum bertolak ke Jepang. Timnas Hoki Indonesia tidak memasang target juara, namun membidik posisi 6 besar. Target tersebut penting karena peringkat 6 besar akan membuka peluang mengikuti kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada September ini.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih ada Ragil C dan juga Deka Arwan di Morning Espresso.
1: Yes.
0: Wake up your mind. Terima kasih banget buat semua teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Lampung, di Samarinda, Makassar, terus yang ada di Bali, yang ada di Minahasa, dan juga Salatiga. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kali ini ada dari Yofi Aaron. Benar ya?
1: Benar.
0: Dia itu dari Sampit, Kalimantan Tengah, yeah. Palangkaraya. Wih, sudah bergabung pagi hari ini. Semoga teman-teman yang ada di Kalimantan semuanya sehat-sehat, baik-baik ya. Dan asapnya segera pergi, yeah, gitu.
1: Kita doakan juga semua, semoga kebakaran karhutla yang ada di Kalimantan ini segera teratasi ya. Karena tadi dampaknya juga bukan ke kita aja sebagai manusia, ada flora dan fauna juga.
0: Betul.
1: Kemudian ke alam juga. Ini
0: bener,
1: pasti mengganggu ekosistem dari hewan-hewan. Lu ngeliat gak sih kemarin video orang hutan yang sampai keluar gitu?
0: Iya.
1: Sampai dia
0: kasihan ya.
1: Kasihan
0: panik,
1: ya beneran.
0: Bingung gitu.
1: Yang biasanya kan tempatnya itu kan di hutan gitu kan, sampai harus keluar.
0: Bener,
1: gitu.
0: Berasa kayak diobrak-abrik gitu ya, tempat mereka tinggal gitu. Dan ini asapnya itu sampai
1: keluar
0: negeri.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi lu ngerasain gak sih? Akhir-akhir ini gue sih terutama malam ya. Beberapa belakangan ini kayaknya kalau di luar tuh kok ngerasa gerah, panas gitu.
0: Panas ya. Mungkin karena kamu belum makan es krim. Tapi kemarin aku juga lihat berita di media sosial. Bali juga mengalami hal yang sama.
1: Iya, banget. Bali juga lagi kebakaran.
0: Maka teman-teman yang ada di Bali nih pagi hari ini ya, mungkin bisa kasih informasi juga ya, spill dikit gitu.
1: Kita
0: buat
1: doain
0: kita.
1: Semoga setiap bencana yang ada di Indonesia gitu kan, yang ada di Kalimantan kemarin, terus ada sempat di Riau juga kemarin ya, terus ada di Bali juga. Semoga bisa teratasi dengan
0: benar,
1: baik.
0: Benar, bisa terselesaikan.
1: Ini warning buat kita gak sih? Kayak seperti Kak Irma juga tadi katakan ya. Ya Kementerian Kesehatan seharusnya bisa antisipasi dong.
0: Ya.
1: Karena kan udah tahu nih bakal terjadi kemarau gitu ya.
0: Betul.
1: Dan mungkin berbagai pihak juga.
0: Bisa diprediksi
1: juga,
0: gitu ya.
1: Berbagai pihak juga udah harus tahu juga nih mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan.
0: Iya, gitu. Langkah-langkah apa yang mesti dilakukan gitu ya. Oke, terima kasih juga buat Pak Ibeng Banana pagi hari ini yang sudah menyapa kita di live TikTok Heartland FM.
1: Yes.
0: Thank you semuanya.
1: Thank you semuanya.
0: Oh, ini dulu. Takutnya ada yang enggak terbacakan. Ada Ibu Rita Mutiara juga. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Sebentar nih ada.
0: Gimana?
1: Enak sambil kerja dengerin Harlan FM, bikin semangat kerja dengan lagu-lagunya.
0: Wah, terima kasih Pak Ibeng Banana.
1: Kitanya bikin semangatnya nih Pak Ibeng.
0: kita ngucapkan ini. Terima kasih juga buat music MD kita
1: yang
0: sudah nyusun lagunya.
1: Siapa namanya?
0: Mau kenalan. Terima kasih udah susun lagunya dengan baik. Sampai banyak yang bilang seneng sama lagu-lagunya gitu, bikin semangat. Oke. Terima kasih. Kita bertemu lagi di Morning Espresso besok ya, di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada SKI,
1: Sketsa
0: Keluarga
1: SKI ya?
0: Indonesia. Apakah yang akan kita perbincangkan, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan ya guys. Tapi buat kamu yang mau ikutan dan nonton secara langsung keseruan kita, kamu bisa pindah ke sebelah.
1: Hah?
0: Ke sebelah.
1: Ke YouTube.
0: Ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya.
1: Thank you. Bye bye.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar, senang sekali Ragil Z di Kearuan pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda, menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan ini adalah hari yang spesial.
1: Yes.
0: Kayaknya dari tadi pagi spesial terus ya,
1: terus kita
0: ya.
1: Kita hari ini. BTW ini hari apa ya? Hari Rabu ya.
0: Hari Rabu. Mm-mm. Di bulan September ini senang sekali kita tidak hanya berdua pagi hari ini,
1: yep,
0: tapi sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk berbincang bersama dengan kita semuanya.
1: Okay.
0: Topiknya menarik ini.
1: Adakah Mas Rinda Ambarita SMSI yang merupakan seorang psikoedukator dan konselor di pagi hari ini. Good morning,
0: yes,
1: Karinda.
0: Selamat pagi,
1: good
0: Karinda.
1: Morning. Boleh lah ya, gue sekali sosok Inggris gitu.
2: Kak Ika, Kak Ragil. It's okay dong.
1: Oh, dijawab loh. It's okay.
0: Aku langsung,
1: iya benar,
0: langsung deg-degan aku. Aku langsung deg-degan aku. Iya. Okay, jadi pagi hari ini tuh topik kita menarik sekali ya. Jadi tentang anak melawan atau butuh didengar. Nah, jadi untuk pendengar, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan ya, yang topiknya harus sesuai dengan apa yang kita perbincangkan, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan terbaik Anda di mana? Di 0819-269-1000.
1: Yes, ini memahami emosi di balik sikap anak. Pastinya banyak juga orang tua yang kadang-kadang bingung nih. Anak ini benar-benar lagi ngelawan atau memang satu sisi dia memang lagi butuh didengar nih. Karinda, kalau ngomongin tentang anak yang suka membantah gitu kan atau yang suka melawan nih, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik perilaku anak ini, Kak?
2: Iya, betul. Ini kalau di sini Kak Dika sama Kak Ragil yang sudah punya pengalaman ngadepin anak remaja, mungkin ini konteksnya lebih ke anak remaja ya, yang sering
0: anak
2: membantah
0: remaja
2: gitu. Apa sih sebenarnya di balik anak yang sering membantah gitu ya. Dalam psikologi memang ketika anak beranjak di usia 15 gitu, teenager, mereka kan mulai yang namanya individuasi diri gitu. Sehingga mereka merasa sudah memiliki otonomi gitu kan, mau memutuskan dalam apa namanya, apa yang mau dia kerjakan gitu. Jadi kita sebagai orang tua seringkali nggak melihat hal itu. Jadi kita masih berusaha untuk menyampaikan ke anak, nih yang paling benar nih, mama gitu atau papa gitu. Jadi dengerin. Sehingga ketika anak yang tadi mencoba untuk individuasi diri, mencoba untuk membuat keputusan sendiri, tidak didengarkan. Nah disitulah dia mulai, kenapa sih aku nggak pernah didengerin gitu. Aku mau berusaha loh menyampaikan pendapatku sendiri gitu. Jadi sebenarnya ketika dia muncul perlawanan lah, kayak membantah gitu ya, itu sebenarnya secondary emotion gitu. Dia menunjukkan rasa marah, tapi sebenarnya di balik itu ada namanya primer, kayak pegunungan es, di bawahnya itu ada ketakutan, kemarahan, rasa cemas, dan kekecewaan gitu. Jadi yang tampak di permukaannya kita melihat dia marah gitu, tapi di balik itu ada rasa takut, kecewa, dan cemas gitu.
0: Bisa nggak sih kalau ini tuh juga dipengaruhi karena perpindahan gitu, Kak?
2: Yes.
0: Jadi kayak perpindahan dari dia tadinya masih anak-anak ke usia remaja, itu kan orang tua sudah biasa nih mengasih apa, memberi perintah, biasanya anaknya nurut nih waktu masih kecil gitu. Apa-apa dia yang pilihkan, apa-apa dia yang tentuin, terus beranjak dewasa, mungkin orang tua juga merasa kaget juga kali ya, karena dia sudah punya pendapat sendiri, punya mau sendiri gitu. Jadi kayaknya sama-sama adaptasi gitu antara orang tua dan juga anak. Benar gitu enggak, Kak?
2: Jadi kitalah sebagai orang tua yang berusaha untuk memahami mereka di fase perkembangan mereka kan. Ketika kita memahami perkembangan anak, berarti kita melihat, oh anak ini sekarang lagi mencoba menemukan jati dirinya gitu. Dengan misalnya kan dia udah mulai kenal peer, mulai tahu kayak contoh tadi ya, baju yang mereka suka, hal-hal yang mereka sukai gitu. Ketika mereka menyampaikan itu, orang tua ya berkomunikasi, maksudnya mendengarkan anak. Oh, alasan kamu untuk memilih ini apa gitu. Jadi daripada kita langsung pokoknya ikutin kata mama aja, mama udah yang paling benar, pilihan mama udah paling bagus, baju kamu yang paling bagus ini gitu. Jadi ya di fase-fase ini orang tua harus banyak mendengar sih. Tapi tetap ya, ketika anak-anak memilih sesuatu, kita sebagai orang tua tetap membimbing mereka.
1: Oke, berarti sebagai orang tua tetap mendampingi gitu. Dan tetap ada menjalin komunikasi. Betul. Gitu ya, antara anak dan anak dan orang tua. Ini menarik nih Kak Rinda. Biasanya kan nih kayak masa-masa remaja tuh kayak SMP gitu kan. Tadi sempat dibahas juga tentang mereka udah mulai mengenal akan pasangan gitu, lawan jenis gitu kan.
2: Ada ini ya,
0: ada rasa-rasa ya, gitu rasa. Ya.
1: Dulu tuh iya enggak bohong sih, pasti istilahnya ngerasain yang namanya cinta monyet gitu kan. Ya,
0: coba di Kak Arwan, cinta monyetnya usia berapa di Kak Arwan?
1: Kalau ngomongin tentang anak remaja, itu termasuk yang ngelawankah atau butuh didengarkah atau memang sebenarnya anak-anak remaja ini boleh nggak sih berpacaran, Kak Rinda? Kalau
0: udah waktunya
1: tentang,
0: gitu ya, ada rasa-rasa berbunga-bunga gitu.
1: Ini seru nih kalau ngomongin ya, ini.
0: Gimana
1: kita flashback
0: nih?
1: Gitu kan?
2: Nah, coba diingat-ingat lagi, ketika masa preteen itu usia 10 tahun misalnya ya, anak-anak sekarang juga lebih cepat perkembangannya ya. Cuman mereka belum sebenarnya bisa membedakan ini perasaannya ini, apakah perasaan emosional beda gender gitu, atau perasaan yang sayang biasa gitu. Karena kan ada juga sayang sama teman gitu. Nah, kita perlu kenali ini kamu sukanya karena apa gitu. Jadi ada faktor-faktor yang membuat dia kayaknya ada ketertarikan gitu. Misalnya, ya beda mak, aku ke sekolah jadi semangat gitu kan. Terus kayak berbunga-bunga gitu.
0: Berarti harus, maksudnya kita sebagai harus, orang tua ini harus nanya gitu, harus mengkorek gitu. Cuman kan gak semua anak itu
1: gak berani pasti.
2: Jadi kita kenalin lah bahasa-bahasa non-verbalnya mereka gitu.
0: Okay. Biasanya kelihatan ya.
2: Kelihatan, misalnya dia lagi ya
1: berbunga-bunga, mesti seri.
2: Berbunga-bunga. Pasti kan emosionalnya tuh apa ya, kelihatan ceria gitu.
0: Kalau anak aku itu, dia itu suka nyeritain tentang si cewek ini gitu. Tanda-tandanya itu begitu. Tanda-tandanya. Jadi dikit-dikit cerita tentang ini loh ma, yang ini loh ma, yang ini gitu. Dan satu anak yang sama yang selalu dia ceritain terus gitu.
2: Bersemangat berarti. Iya. Iya betul. Jadi itu kelihatan gitu dari non-verbalnya mereka gitu, gesturnya mereka. Misalnya lagi menceritakan ini yang spesial ini. Oh ya dia hari ini lagi.
0: Dia gak masuk loh ma hari ini gitu.
2: Itu menarik sekali ya, tapi kita juga nggak boleh, nggak salah tuh perasaan kayak gitu, nggak boleh juga
0: boleh
2: kita
0: ya
2: ngomong ke anak.
1: Tapi kan jadi sebuah dilema nggak sih Kak Rinda sebagai orang tua apalagi kan, ini kan fokus anak seharusnya belajar gitu. Di satu sisi ya kita nggak, ya nggak 100% kita bisa mengontrol dia di luar, di sekolah, siapa tahu benar-benar udah backstreet nih istilahnya gitu kan. Dia pacaran diem-diem gitu. Kita responnya sebagai orang tua gimana nih? Ini kayaknya anak gue ngelawan nih, udah dikasih tahu gitu kan, kok lu tetap batu gitu. Gimana nih respon sebagai orang tua nih Kak Rinda?
2: Nah ini dalam urusan ini ya, justru sebagai orang tua kita menjelaskan perasaan itu.
1: Okay.
2: Ya mungkin ya mama dulu seusia kamu ada sih perasaan seperti itu, tapi bukan lebih kayak hubungan yang sebagai pasangan pacaran gitu, tapi lebih kayak hubungan pertemanan gitu, building relationship. Mereka justru belajar membangun relasi beda gender, tapi lebih ke teman ya, bukan untuk hubungan yang spesial.
1: Oke, disarankan lebih ke hubungan teman gitu,
2: hubungan pertemanan gitu, menjalin relasi ya. Mengenalilah emosinya kan, ya bedanya dengan kamu punya teman, misalnya temannya sesama peer, misalnya anak perempuan kita punya teman perempuan, terus dia punya teman spesial yang mereka tuh istilahnya sekarang keras. Jadi diperlakukan spesial gitu. Tapi kan di usia-usia ini kita harus memperhatikan ketika dia diperlakukan spesial, nanti gimana dengan teman-temannya yang lain. Jadi jangan sampai dia juga lebih memilih kemana-mana nanti sama yang merasa kerasnya ini gitu. Jadi kita lebih menekankan iya ini as a friend ya gitu, sebagai teman.
0: Tapi memang untuk anak-anak yang di usia 10, 11, 12 itu memang sebagai orang tua ini kita harus lebih menjadikan mereka itu kayak sahabat gitu ya, Kak ya.
2: Dibilang sahabat tapi tetap ada boundaries ya, untuk membantu mereka bisa lebih bercerita tanpa merasa kita menjudging mereka gitu. Misalnya kita langsungnya, ngapain sih kamu punya perasaan kayak gitu? Nggak ada tuh gitu. Nah, tapi kita bisa ngobrol sama mereka dalam arti gini, iya perasaan kamu seperti apa gitu. Lebih semangat ke sekolah atau kan ada juga yang membantu mereka untuk lebih bersemangat belajar. Iya kan? Karena pengen diperhatikan gitu sama yang dia bilang keras itu. Jadi ya balik lagi sih, kita sebagai orang tua bisa jadi sahabat tapi tetap ada boundaries-nya. Mereka juga menghargai kita sebagai orang tua gitu. Jangan sampai mereka kebablasan, ah udahlah cerita aja semuanya gitu. Padahal mungkin kita juga membatasi diri, ini pendapat mama sebagai orang tua gitu. Jadi gak membenarkan semua apa yang dia katakan, kita terima sebagai seorang teman gitu. Jadi batasnya, harus ada batasan.
1: Batasnya sampai mana tuh kak? Ibaratnya kan kayak mungkin ya, kayak anak-anak yang remaja gitu kan, mereka kan udah mulai untuk belajar berpikir juga nih, untuk mengambil keputusan gitu. Sedangkan orang tua ya, kita nggak memungkiri lah, orang tua pasti punya cara terbaik, pilihan terbaik, dan belajar dari pengalaman juga tuh. Batasannya sampai mana nih kalau agar anak ini juga nggak kita cap ngelawan gitu, atau mungkin takutnya nanti salah jadi pembangkang gitu.
2: Misalnya kalau contoh-contoh ini masih balik lagi masalah relasi, bukan kan?
1: Yang lain
2: contoh
1: lagi.
2: Contoh yang lain misalnya kita memberikan apa ya, waktu untuk mereka misalnya bergaul gitu. Ma, aku mau pergi sama temanku bermain gitu lah. Let's say mau nongkrong atau mau belajar gitu. Kita tetapkan batasan, ya udah nanti kamu pulang jam sekian udah harus di rumah gitu sebagai orang tua. Nah, kalau misalnya mereka memahami batasan itu, mereka bertanya, "Kenapa aku harus pulang jam yang sudah ditentukan?" Jadi kita punya otoriter di situ ya, maksudnya otorisasi ke anak, maksudnya kalian harus menghargai mama atau papa sebagai orang tua kalian gitu. Ketika misalnya kita nggak ada batasan, ya udah buat mereka balik atau jam berapa nanti mama papa biasa aja gitu, nggak ada
1: nggak ada disiplinnya,
2: nggak ada disiplin gitu. Jadi ya dijadikan teman artinya mereka tuh nggak ada apa takut dihukum ketika misalnya mereka melanggar gitu apa yang sudah kita buat peraturan ya, misalnya kamu pulang jam sekian, mereka ya tetap menghargai.
1: Cuma kan kadang-kadang ya suka banyak alasan juga. Lu dulu kayak gitu kan sih?
0: Gimana?
1: Kita jadi curhat masa-masa remaja. Kadang-kadang ini nunggu si ini.
2: Tapi biasanya nongkrong dulu apa sih kalau anak SMP, SMA gitu. Kali ya nongkrongnya sih baik-baik ya gitu.
0: Nonton gitu kali ya.
1: Rame-rame gitu.
2: Mainnya kebablasan gitu kan. Misalnya udah janji jam 5 sore gitu, pulangnya jam 7. Lebih ini ya, kita membuat batasan atau aturan itu supaya mendisiplinkan anak juga. Mereka tahu kita orang tua tuh punya otorisasi juga dalam hidup mereka. Jadi nggak bablas. Karena kan dari dini kan kita harus bangun karakter anak ya.
1: Iya, nah itu dia. Tepat. Jadi ya mungkin satu sisi sebagai orang tua memang tugasnya berat banget ya.
0: Iya.
1: Gimana caranya agar anak ini berhasil gitu kan. Ya di satu sisi diperlukan sebuah ketegasan. Bukan sebuah kekerasan juga.
0: Iya. Betul. Ya, kan? Memang orang tua ini harus bisa ngambil hati anaknya juga ya.
2: Betul. Kak, ya fleksibel, dibilang fleksibel ya fleksibel ya. Sebagai orang tua kita harus tarik ulur. Gak bisa juga
0: Terlalu ditarik.
2: Gak bisa juga kita terlalu permisif gitu. Apa-apa tuh menurutin anak. Sehingga dia nanti bisa yang istilahnya aku dimanjain. Atau dia gak tahu batasan dari orang tua. Sehingga dia ya udah deh, terserah aku gitu. Toh orang tua aku gak pernah kasih aturan yang jelas gitu. Jadi iya begitulah, orang tua harus bisa fleksibel, tahu waktunya kapan tegas, kapan bisa memberikan kelonggaran kepada anak. Case-case tertentu ya.
1: Iya. Tapi ya mungkin sebagai orang tua kita kan banyak aktivitas gitu, apalagi di kantor, kemudian belum lagi di lingkungan setempat gitu kan. Banyak banget pikirannya A, B, C, D, E, E gitu. Belum lagi budget-budget yang harus dikeluarin. Dari sisi orang tua nih, Karina, selain komunikasi, ketegasan gitu, untuk mengatur, mengelola emosi ini gimana tuh
2: sebagai
1: Karina?
2: Orang tua. Memang ketika menjadi orang tua itu lebih kayak ke diri sendiri sih sebagai orang tua gitu. Ketika kita bilang anak-anak tuh harus paham sama saya, padahal anak kita tuh belum pernah jadi orang tua kan. Kita yang udah pernah menjalani kehidupan sebagai seorang remaja gitu. Jadi kita jujur secara emosional gitu, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada anak. Misalnya ketika kita pulang udah dalam keadaan lelah, capek, terus anak-anak, bisa aja kan, anak-anak remaja, ada tipikal anak remaja yang ketika orang tua pulang tuh mau cerita gitu. Padahal mungkin kita lagi ada beban dari luar gitu, dari kantor atau dari kerjaan. Kita bisa ngomong sama dia, kasih waktu dulu buat papa atau mama 15 menit gitu, nanti kita ngobrol ya gitu sih. Jadi orang tua lah yang bisa, ya mau gak mau ya, kita yang harus mengelola emosi kita. Jangan memaksa anak memahami emosi kita. Tapi kalau dikasih pengertian seperti itu, ya mama papa lagi lelah. Kasih waktu nanti kita bicara gitu.
1: Yang penting tuh orang tuanya relax dulu ya.
0: Iya. Biar menenangkan diri dulu gitu.
2: Kan udah lelah secara fisik, lelah secara mental. Ketika nanti ngobrol sama anak bisa ke-trigger. Akhirnya komunikasi ya terputus kan. Atau komunikasi jadi marah gitu. Jadi lebih kayak menenangkan diri dulu. Jujurlah sama diri sendiri sama anak. Kita terbuka kan sebagai justru mereka melihat ada role model. Oh iya. Memang manusiawi ketika kita mengaku kita lagi capek gitu. Nggak mungkin kita hadir selalu sama anak dengan apalagi yang menuntut kayak ya kita harus sabar sama anak gitu. Kita juga manusia bukan robot yang punya rasa lelah, rasa capek gitu.
0: Oke, baik. Kak Rinda, kira-kira ada nggak sih tanda-tanda gitu yang bisa dilihat oleh orang tua untuk mengetahui, oh ini anak saya sebenarnya nih lagi butuh didengar, lagi punya masalah nih sepertinya gitu. Ada tanda-tandanya nggak?
2: Biasanya kita bisa lihat dari verbal dan non-verbal gitu. Verbal dalam arti ketika dia lagi marah atau kesal, dia bisa berulang kali ngomong kata-kata seperti, mama tuh gak pernah dengerin aku. Berulang kali. Nah, kita suka perhatian tuh. Mama tuh lebih perhatian sama adek gitu. Mama tuh gak mengerti perasaan aku. Kalau dia mengulang-ulang verbal seperti itu, berarti dia butuh didengar. Ya kan? Berarti dia gak dikasih space. Jadi ketika dia merepeat, mengulang lagi seperti itu, memang ya orang tua duduk dan mendengarkan. Oh ya maaf ya, mungkin mama kurang paham apa yang lagi kamu alamin. Yuk, mama mau dengerin kamu gitu. Nah, tanda-tanda yang non-verbal tadi bisa ketika dia mengalami rasa marah atau kesal atau kecewa, itu dia bisa melampiaskan dengan menolak kontak mata. Terus kalau misalnya disuruh, contohnya nih, dia selesai makan, kita cuma nyuruh, tolong itu piringnya ditaruh, gak usah dicuci deh, taruh di wastafel gitu. Dia bisa langsung marah atau langsung banting. Nah, itu dia berarti udah memuncak gitu rasa marah yang tadi ya, yang primer itu. Udah ada rasa kecewa, rasa takut, tapi dia gak bisa menyampaikan secara literal. Karena anak-anak seperti ini kan prefrontal cortex, otak logiknya itu belum sempurna gitu. Jadi dia belum bisa dengan gamblang bilang, ma aku lagi kesel loh, aku lagi marah gitu. Jadinya dipendam, tapi dengan perilaku seperti tadi. Misalnya mamanya cuman baru pulang, terus dia gak mau ketemu dan udah langsung banting pintu atau kunci diri di kamar gitu. Tanda-tandanya sih kalau mereka udah mulai rasa aku butuh didengar ini gitu. Tapi kalau udah membantah, ya itu contohnya mungkin seperti ini. Orang tua itu membiasakan gitu ya, kadang-kadang suka kayak gini, kamu main mulu, main handphone mulu, matikan tuh handphonenya gitu. Nah kalau dia menyerang, dia bisa akan balas seperti ini, mama papa aja gak matiin handphone, kenapa aku harus disuruh matiin handphone gitu. Jadi dia juga butuh sosok yang memberikan contoh gitu. Nah dia udah mulai tuh mulai menyerang.
1: Tapi di satu sisi bisa dibenarkan gak perilaku dari anak itu? Karena kan memang orang tuanya juga gak mencontohkan gitu.
2: Ya gak bisa dibenarkan sih. Tapi balik lagi, makanya orang tua perlu memberikan contoh kepada anak. Ketika kita mendikte anak, kamu main handphone mulu, matiin tuh handphone, udah jam 10 gitu. Ya dia juga harus, orang tua juga harus mencontohkan gitu. Yuk kita udah matiin handphone nih, waktunya untuk istirahat gitu. Gak bisa dibenarkan juga.
1: Berarti dampaknya bagi anak itu
2: jangan
1: sendiri
2: ketakutan gitu banget. Sebagai orang tua nanti
1: pusing. Tapi dampaknya bagi anak kan pasti gak enak juga ya, Kak Rinda. Ini orang tua gue cuma bisa apa, perintah doang, sedangkan mencontohkannya aja dia juga nggak mencontohkan dengan baik gitu loh. Dampaknya ke anak kan kasihan nanti Kak Rinda.
2: Iya, dia nggak jadi. Padahal sebenarnya kan rumah itu adalah safe haven buat anak, tempat mereka belajar. Anak-anak itu kan lebih banyak mengobserv, melihat role model mereka sebagai orang tua. Ketika mereka nanti punya kehidupan di luar sana, core beliefnya mereka adalah, oh aku di rumah itu melihat sosok ayah, sosok ibu yang seperti ini, gitu, memberikan contoh yang baik. Sehingga dia pun akan bertumbuh menjadi orang yang diharapkannya kan akan seperti itu. Jadi orang yang bisa punya integritas, gitu. Jadi kadang-kadang kan orang tua juga matiin handphone kamu gitu, dituntut, oke mama matiin, tapi begitu lagi balik lagi ke kamar bisa jadi. Benar nggak sih, karena ya jujur dulu sering ngalamin kayak gitulah ya, nggak tahu kan. Misalnya gini, nggak boleh makan Indomie, ya kan banyak kan kasus-kasus kayak gitu. Anak begitu anaknya misalnya tidur, nanti dia makan Indomie tiba-tiba. Jadi kan berarti dia nggak punya integritas ya sebagai orang tua. Gitu.
0: Betul.
1: Oke, penting. Ini menjadi PR juga ya bagi orang tua ya.
0: Tapi aku seneng ya kalau bisa dengerin cerita-cerita seperti ini. Maksudnya itu tuh kayak bisa jadi persiapan, bisa jadi bekal gitu buat aku secara pribadi gitu, supaya nanti waktu menghadapi anak yang mungkin tantrum, dia marah-marah atau membentak mungkin atau membantah, itu kita udah pernah dengar ceritanya dan jadi tahu gitu langkah apa yang mesti diambil gitu. Oke,
1: okay, berarti kalau gue tangkap gini sih, anak kita kan memang lebih pintar ya, kita harus lebih pintar lagi. Lo mau A, gue udah siapin nih caranya, gue udah tahu nih caranya. Seru juga berarti jadi orang tua ya.
2: Makanya kan memang orang tua itu harus mau upgrading diri gitu, mau belajar gitu. Kayak sekarang kemajuan apa ya gitu, ya berkembang kan. Jadi kalau menghadapi anak seperti ini, aku harus meresponnya seperti apa gitu. Jadi daripada kita bereaktif sama emosi anak, mendingan kita ya respon dulu gitu.
0: Benar, kalau zaman dulu mungkin agak susah ya dapat informasinya ya. Kalau anak kita umur sekian, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini semuanya serba teknologinya sudah maju. Jadi kita bisa cari informasi kalau kita melihat mungkin gerak-gerik dari anak kita yang agak sedikit aneh atau berubah. Itu kita bisa mencari tahu jawabannya gitu. Dan sebagai orang tua juga kita harus bisa dan mau untuk mengkoreksi diri sendiri ya Kak Rinda ya.
2: Menarik tadi itu Kak Ragil bilang, kita banyak mendapatkan informasi. Tapi informasi ini apakah menjadikan kita bertransformasi? Ya kan? Ketika kita mendapatkan informasi, kita mau berubah gitu. Kan bertransformasi. Jadi kita bisa melihat, oh ya mungkin pola-pola asuh aku yang sebelumnya itu mungkin belum cocok nih sama anakku gitu. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi baru, dia merefleksikan gitu, mentransformasi atau men-shifting mindsetnya dia. Oh berarti aku harus merubah. Jadi yang lebih utama adalah orang tuanya yang berubah menyesuaikan ke anak gitu.
0: Jadi ternyata bukan cuma anak yang terus belajar, tapi orang tua juga terus belajar ya. Mulai dari usia dia bayi sampai mungkin nanti kelak menikah, orang tua ini harus terus belajar menjadi orang tua yang mengerti, memahami anak-anak kita. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini. Jadi untuk Anda para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Jangan kemana-mana, karena setelah beberapa lagu yang berikut ini kita akan kembali lagi.

0: Okay, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensinya dengan mengirimkan pertanyaan di 0819269000 ya. Topik kita pagi hari ini adalah anak melawan atau butuh didengar.
1: Yes.
0: Langsung saja kita bacakan dulu ya. Karinda, ini ada satu pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya, ada dari Ibu Sri. Kalau saya sudah terlanjur keras pada anak remaja saya, sehingga dia itu tidak lagi mau mendengarkan apa kata saya. Kira-kira langkah pertama yang mesti saya ambil untuk memperbaiki hubungan ini apa ya?
2: Ya, langkah pertama adalah evaluasi. Evaluasi apa yang... Iya, langkah pertama buat Ibu Sri yang sudah terlanjur selama ini mungkin bereaksi ya terhadap sikap anak, sehingga mungkin udah terbentuk di anak itu mama nih polanya sering marah gitu, sering tidak mendengar aku. Nah, Ibu Sri, mungkin langkah yang paling pertama adalah mengakui kepada anak bahwasannya mungkin selama ini kurang mendengarkan anak, kurang memahami emosi anak, dan sebagai orang tua tidak apa-apa kalau meminta maaf. Itu tidak mengurangi wibawa kita sebagai orang tua. Justru di situ kita menunjukkan accountability kita, role model kita sebagai orang tua yang mau merendahkan hati kita, mengakui kalau selama ini sudah mungkin memperlakukan anak keras. Jadi langkah kedua adalah memperbaiki komunikasi dengan anak. Lebih banyak berdiskusi atau melibatkan anak di dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkait untuk anak. Misalnya ini nggak spesifik dijelaskan anaknya usia berapa ya. Jadi mungkin kalau misalnya anak ini di usia SMA gitu, mungkin lebih banyak berdiskusi terkait nanti anaknya mau kuliah, mau ngambil jurusan apa gitu. Jadi lebih memperhatikan kebutuhan anak yang mau diajak berdiskusi, memutuskan sesuatu untuk anak tersebut gitu, Bu. Jadi yang pertama tadi itu evaluasi. Ibu sendiri juga tidak apa-apa untuk memahami, oh ya, apa latar belakang yang membuat ibu selama ini sering marah atau kesel terhadap anak. Itu gak apa-apa kok, Bu. Orang tua itu ya perjalanan seumur hidup yang tidak ada habisnya untuk mau melihat dan menjadikan anak-anak kita ini menjadi generasi yang baik, lebih baik dari kita.
0: Ya. Okay. Semoga menjawab ya, Ibu Sri. Oh.
1: Semoga membaik nih hubungannya antara anak dan ibu. Karena ini kan sulit kali ya, apalagi membangun sebuah relasi, terus menjaga untuk tetap hubungannya harmonis gitu kan, apalagi antara anak dan ibu gitu. Nah, Karinda, kalau dari sisi anaknya nih, kalau meskipun orang tuanya udah mulai berusaha nih, contohnya kayak dari Ibu Sri gitu kan, udah untuk membuka dan untuk merendahkan hati lah. Tapi anak ini tetap keras gitu. Karena mungkin udah sakit kali hatinya ya. Udah, berarti udah tertutup lah. Lu gue deh sekarang gitu. Ibaratnya kalau ada case seperti ini gimana nih, Karinda?
2: Mungkin ini lebih takes time ya. Lebih banyak membutuhkan waktu. Karena mungkin let's say selama belasan tahun. Misalnya 15 atau 16 tahun pola asuh kita udah seperti itu. Maunya... ya otoriter ya, maunya didengerin terus, maunya memutuskan semuanya itu orang tua gitu. Jadi anak itu hanya yes ma'am, yes, yes pa gitu, gak bisa mengeluarkan pendapatnya itu. Jadi mungkin lebih lama waktunya untuk ibu mendekatkan diri ke anak. Jadi lebih apa ya, menyediakan waktu buat anak. Tapi kalau misalnya pun ibu bekerja gitu, luangkan waktu atau minimal seminggu sekali untuk mengajak anak berdiskusi. Atau mungkin selama ini nggak pernah keluar, mungkin bisa ajak anak entah itu makan bersama di luar,
0: nongkrong gitu,
2: nongkrong heart to heart lah ngomongnya. Pasti bisa kok manusia itu pada dasarnya bisa berubah gitu. Hanya mungkin yang tadinya kita udah membentuk pola anak itu banyak berkomunikasi dengan kita, jadi lebih mudah. Kalau yang ini udah terlanjur mengeras, bisa kok. Asalkan Ibu Sri sabar dan meluangkan waktu buat anak.
0: Yang jelas tidak ada kata terlambat ya.
2: Tidak ada kata terlambat. Betul.
0: Okay. Mungkin bisa juga dicari tahu nih apa yang jadi hobi anaknya, makanan kesukaannya. Karena biasanya kalau pergi bareng gitu ya, kita jajan gitu makanan apa yang anak kita suka, itu biasanya bisa keluar gitu unek-uneknya semua dari anak ini.
2: Nah,
0: gitu.
2: Ini menjadi tantangan ketika kita punya lebih anak, punya anak lebih dari satu gitu. Kalau kayak kami kan punya 3 anak gitu. Jadi itu ketika kita mengajak bersamaan gitu ya, kalau family time, kita kan sulit tahu heart to heart masing-masing anak gitu. Karena kan nanti satu ngomong, yang satu lagi udah ngomong, yang satu lagi udah ngomong gitu. Jadi kita menyediakan waktu untuk mereka satu persatu kita ajak keluar gitu. Itu kita menyebutnya dating time.
1: Oh, dating time.
2: Nggak mesti ke tempat yang wah gitu, fancy gitu. Entah itu sekedar makan bakso atau mie ayam. Kita lihat emang benar tadi, kita cari tahu anak kita sukanya apa. Mungkin di awal-awal dia agak defensif gitu. Kenapa sih tiba-tiba mami berubah gitu kan? Nah, justru di situ diuji kerendahan hati dan kesabaran kita sebagai orang tua. Jangan langsung kita merasa diserang gitu. Iya. Mengakui tadi kan, oh ya mungkin selama ini aku udah salah dalam memperlakukan anak. Jadi lebih melihat itu sebagai apa ya, perubahan ke diri sendiri sebagai orang tua.
0: Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Ansar. Jika anak memberi gestur pelukan yang biasanya tidak pernah dia berikan, apakah ini bisa jadi tanda atau sinyal bahwa anak kita itu butuh perhatian gitu atau sedang memiliki masalah?
2: Betul. Jadi ketika ini juga kurang dijelaskan ya, apakah usianya itu di remaja atau masih kecil. Biasanya kan kalau kayak balita itu senang gitu, kebutuhan emosional tuh dengan ya pelukan, disayang gitu, sentuhan. Justru kalau di anak-anak remaja itu udah distant ya, sudah memberikan jarak. Kita jarang namanya menyentuh. Dan ada bagian-bagian memang kita sebagai orang tua kalau punya anak remaja, kayak misalnya pelukan atau udah diganti gitu gesturnya. Misalnya tadinya peluk, kalau ayah ke anak perempuannya paling cuman di apa namanya, digandeng begitu, nggak jadi langsung kayak pelukan biasa gitu. Jadi memang ketika anaknya mau datang untuk memeluk, itu ya kebutuhan emosional mereka tuh mau dipenuhi, Pak. Justru bagus ya. Dan ketika kita sebagai orang tua dipeluk seperti itu, ya sediakan waktu untuk mereka gitu. Kamu lagi apa hari ini? Perasaan kamu lagi apa? Justru di situ pintu masuk untuk kita bisa lebih ngobrol sama anak gitu. Kadang mungkin dia hanya ada sesuatu yang ditutupin, tapi dia belum bisa mengungkapkan gitu. Tapi dia tunjukkan dengan gesturnya gitu. Mungkin dengan seperti itu. Ya itu balik lagi ya, rumah itu adalah safe haven buat anak, dimana dia bebas menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dia mau dipeluk ya, dan dia mau datang ke orang tua, congratulations Pak, Bapak menjadi safe haven buat anaknya.
1: Itu pastinya untuk harapan orang tua juga kali ya. Orang tua, anak, dan semua keluarga lah dimanapun berada. Nah, untuk sebagai closing nih, Karinda, mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk para orang tua, para parenting gitu kan. Bagaimana kita untuk mengetahui apakah ini anak-anak benar untuk didengar aja atau memang mereka ini lagi melawan gitu?
2: Iya. Tadi kan kita udah sempat menjelaskan juga gitu, ada gesture-gesturenya mereka, ada tanda-tanda yang bisa kita lihat ketika anak ini butuh didengar atau apa tadi Kak, membantah gitu. Jadi ketika butuh didengar itu, mereka akan mengulang-ulang perkataan verbalnya mereka. Jadi kita bisa perhatikan, mama tuh nggak pernah dengerin aku, papa tuh nggak pernah dengerin aku, mama tuh selalu bandingin aku sama adik gitu. Nah itu mereka tuh butuh didengar, dan sebagai orang tua kita ambil waktu untuk duduk sama mereka dan minta maaf. Maaf ya nak, kalau selama ini mungkin kamu merasa mama papa kurang mendengar kamu gitu. Nah bentuk perlawanan yang tadi adalah seperti mereka udah menghindari kontak dengan orang tua. Itu mulai bentuk perlawanan gitu. Orang tua pulang dari kantor, dia langsung masuk kamar, mengunci diri gitu. Ada hal-hal yang mereka udah selama ini udah banyak memendam gitu. Jadi udah berulang kali gitu, nggak didengar, akhirnya jadinya melawan kan sifatnya. Misalnya kayak tadi itu diberikan yang saya berikan contoh, kamu matiin handphonenya atau kamu nggak boleh makan Indomie. Kita sebagai orang tua udah harus seperti itu kan. Jadi tuh kamu nggak boleh gitu. Nah, ketika anak menyampaikan papa tuh seperti itu, mama tuh seperti itu, nah itu udah bentuk perlawanan. Jadi sebagai orang tua, ketika anak sudah mulai seperti itu, ya kita datang dan memperbaiki komunikasi dan koneksi sama anak gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Rinda buat waktunya ya, sudah datang dan juga menemani kita di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk setiap pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan acara ini secara langsung ataupun yang sudah mendengarkan siaran kita pagi hari ini melalui frekuensi. Kita sepertinya harus segera pamit undur diri, dan terima kasih juga untuk setiap kru yang sudah bertugas pagi hari ini. Ada Dustin dan juga Mas Pram, terima kasih. Akhir kata saya Gilzi.
1: Dan saya Digaruan, bersama narasumber kita ada Kak Rinda, pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you, Kak Rinda.
0: Thank you.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: ingat, tapi gak pernah engkau angkat.
1: Hardliner, di balik setiap keluarga ada sosok ayah dan ibu yang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, ada pula yang mengurus rumah tanpa mengurus.

hari libur. Seringkali pengorbanan mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal perhatian kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar menanyakan kabar dapat membuat hati mereka merasa dihargai. Bagi orang tua, kebahagiaan bukan soal materi. Mereka merasa bahagia ketika melihat anak-anak tumbuh dan menjadi pribadi yang sopan, bertanggung jawab, dan saling menyayangi. Menghormati orang tua bukan hanya saat mereka muda dan kuat, tetapi juga ketika usia mulai bertambah dan mereka membutuhkan perhatian lebih.

Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Heartliner tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartliner, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Anda pernah lihat orang Chinese membangun bisnis? Ya, mereka datang tanpa modal yang besar, tanpa fasilitas, bahkan tanpa pendidikan yang tinggi. Tapi, lihatlah mereka sekarang. Mereka punya toko, pabrik yang besar, bahkan jaringan bisnis yang semakin menggurita. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah, karena mereka tidak takut terhadap kesulitan. Orang China tidak bicara mengenai mimpi yang besar dulu. Mereka mulai dari hal yang kecil atau starting small. Jualan keliling, buka warung kecil, jualan di kaki lima, menawarkan produknya sendiri atau canvassing ke toko-toko. Yang mereka punya adalah mental baja. Kerja keras tanpa batas. Mereka tahu tidak ada yang instan di dalam meraih kesuksesan. Semua harus diperjuangkan dengan waktu, keringat, dan pengorbanan. Kesulitan adalah kunci saat mereka gagal untuk tidak menyerah. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika tidak punya apa-apa, mereka menciptakan sesuatu dari yang tiada. Orang Chinese punya filosofi, Anda tidak perlu menang sekarang. Yang penting Anda bisa bertahan. Saat orang lain menyerah, mereka tetap berjuang. Mereka percaya kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi merupakan batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kompetitor besar bisa menghancurkan bisnis mereka, tapi mereka akan tetap bangkit kembali. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 106.6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Bagaimana nih kabarnya di siang hari ini? Ya.
1: Ya. Gua lagi nungguin aja.
0: Kenapa tiba-tiba kayak gitu.
1: Oh ya, hari ini Oktrin dan juga Dustin, Trin, Dustin.
0: Ya. In kami ada ya. Dua, 2-in-1.
1: 2-in-1. Kita hari ini 3-in-1.
0: Enggak,
1: tiga
0: dong.
1: Orang dalam satu ruangan studio.
0: Studio, benar banget.
1: Nah, yang pasti kita jadi September ceria.
0: Oh iya, benar. Ini adalah hari kedua di bulan September.
1: Iya dong.
0: Aku enggak, kemarin kan aku siaran seorang diri aja ya.
1: Wow, seorang diri enggak sih bahasanya.
0: Seorang diri. Iya, aku enggak kalau ternyata udah tanggal 1 gitu ya. Saking sibuknya menjalani di bulan Agustus. Tidak terasa, ternyata udah tanggal 1 saja.
1: Tahu-tahu udah September ceria ya kan?
0: Iya, bener loh. Sudah mengawali di bulan yang baru. Semoga rezekinya juga baru. Sukacitanya baru. Semangatnya baru.
1: Baju baru.
0: Baju, celana baru.
1: Celana baru, sepatu baru.
0: Dustin gimana? Rumah baru. Luar biasa. Luar biasa loh. Dustin impiannya besar. Kalau kita kan sederhana tadi, celana baru, baju baru. Langsung rumah loh.
1: Rumah baru. Emang sih, kayak rumah itu kan memang tempat kita berteduh.
0: Yes, benar banget.
1: Rumah itu penting banget. Kenapa? Karena memang ya kita kan tinggalnya di rumah.
0: Iya.
1: Banyak orang zaman sekarang maksain beli mobil dulu daripada rumah dulu. Sementara rumah masih kontrak.
0: Iya, padahal kan
1: ini sih kita sih cuman sharing aja ya. Kalau rumah tuh kayaknya lebih penting ya daripada kendaraan dulu. Setelah ada rumah baru kita beli kendaraan.
0: Iya
1: gitu,
0: benar
1: ya.
0: Sekali. Itu, harusnya itu sih urutannya begitu ya.
1: Kata kalau Trin atau Dustin gimana?
0: Kalau aku
1: rumah
0: juga setuju.
1: Dulu atau mobil baru dulu?
0: Kalau aku setuju rumah dulu. Karena apa ya? Salah satu bentuk kemandirian kita, apalagi kalau misalnya udah berkeluarga. Nantinya kan aku juga berkeluarga. Ya kan.
1: Betul.
0: Dustin juga kan, Dustin ya. Itu ya. Jadi memang ada baiknya kita punya rumah sendiri dulu gitu, barulah
1: Kendaraan
0: lainnya. Itu kan salah satu kebutuhan
1: primer.
0: Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
1: Kalau rumah kan termasuk
0: primer
1: ya.
0: Iya,
1: jadi
0: benar
1: selain
0: banget.
1: Makanan dan minuman, rumah itu primer.
0: Primer benar.
1: Jadi yang memang sebenarnya enggak bisa ditunda juga sih.
0: Iya, benar.
1: Walaupun ada juga penundaan ketika memang belum ada uangnya.
0: Itulah dia.
1: Cuman ketika memang sudah, kita konteksnya bicara ketika udah ada uangnya, ya udah kenapa enggak rumah
0: kenapa
1: dulu?
0: Kenapa enggak rumah dulu gitu.
1: Halo Heartliner, jumpa lagi bersama kita bertiga, ada Chandra,
0: ada Oktrin,
2: dan ada Dustin.
1: Kita akan mengawali acara kita di siang hari sampai jam 3 sore.
0: Sampai jam 3 sore.
1: Request apa?
0: Request tahun 2000-an.
1: Okay.
0: Pop, barat, dan Indo. Jadi untuk Heartliner yang ingin request lagu Anda di tahun 2000-an, dari tahun 2000 sampai 2026 ya pastinya ya Chandra.
1: Betul.
0: Ya, bisa langsung menghubungi line interaktif kami di 0819269000, atau yang mau bergabung nanti di live TikTok kita juga live ya Chandra ya.
1: Sebentar,
0: tapi
1: lagi,
0: ini masih on the way
1: lagi,
0: karena TikTok kita ada,
1: kita lagi siapin
0: visual yang baik,
1: muka-muka semangat kita, muka-muka ceria kita di bulan September untuk menemani Heartliner semua, karena memang kita
0: sudah
1: harus
0: muncul
1: memulai.
0: Itu dia.
1: Tunggu kamera
0: belum. Oke.
1: Nah ya.
0: Jadi bisa
1: tapi
0: langsung
1: belum
0: saja. Belum di live-in. Nanti kita live-in setelah ini.
1: Sambil menunggu live kita dengerin dulu yang saat ini.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
1: Halo,
0: Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika, ada seorang temanku yang merupakan penyiar sebuah radio yang cukup kondang. Namanya Freddy Su. Freddy pernah mengundang saya untuk talk show di radionya membahas tentang bisnis Gado-Gado Boblo. Tentu, aku pun dengan senang hati berbagi kisah di acara Kisah Kisnya. Kisah inspirasi sukses. Namun, pernah suatu kali dia mengundang aku untuk sharing bagaimana merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Jujur saja, aku merasa aneh. Kok bisa-bisanya Freddy meminta aku sharing tentang anak ABK? Anak ABK sangat booming dan mudah ditemukan saat tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talkshow pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat ku yakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sapu tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talk show Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh ya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah. Dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta perform main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan pada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
2: Heartline FM 100,6 Heartline FM, your radio family station.
3: Uhuy. Kok tiba-tiba uhuy?
2: Spontan.
3: Iya. Oh, spontan baru uhuy harusnya. Masa ini kebalik, uhuy dulu baru spontan.
4: Uhuy spontan.
3: Cihuy. Enggak dong.
4: Oh, salah ya. Spontan uhuy.
3: Iya, selamat siang kembali ya Heartliner ya. Mungkin yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming kita di www.heartline.co.id, yang juga mendengarkan di aplikasi Jalur Hati dan juga di frekuensi kita 100,6 FM. Hai, hai, selamat siang semuanya. Ya. Berharap dalam keadaan baik ya, Chandra ya.
4: Kita mau menyapa juga untuk seperti biasa hardliner yang mungkin sedang dalam perjalanan. Ya. Stay safe ya guys, tetap pakai sabuk pengamannya dan patuhi rambu lalu lintas. Ya. Jangan pegang-pegang handphone. Ya. Karena ada barusan tadi hari ini kalau nggak salah ada kejadian.
3: Apa tuh?
4: Dia nabrak. Gara-gara lagi nyetir, dia Zoom meeting dong.
3: Oh, sambil kerja.
4: Keren gak tuh ya?
3: Oh,
4: sambil Zoom meeting di handphone nyetir.
3: Dia multitaskingnya king banget itu, ya. Itu dia.
4: Sampai-sampai akhirnya nyenggol mobil nabrak lah pokoknya.
3: Oke, memang
4: jadi bahaya banget kan?
3: Iya benar. Nah, jadi kan fokusnya terbagi ya, Chandra.
4: Betul, dan itu bahaya banget tuh. Memang bahaya banget kalau kita nyetir kendaraan tuh nggak fokus, itu fatal banget ya guys. Jangan, don't try this at home ya.
3: Itu dia.
4: Ini hanya dilakukan oleh profesional.
3: Profesional. Tapi
4: tetap aja.
3: Nabrak. Tapi walaupun profesional katanya profesional jangan.
4: Dan emang
3: karena itu
4: boleh.
3: Kan melanggar.
4: Itu ada
3: kan,
4: undang-undangnya
3: ya?
4: Juga ya. Undang-undang lalu lintasnya memang tidak boleh berkendara sambil pegang
3: handphone,
4: telepon,
3: gadget,
4: ya kan. Ya, jadi hati-hati di jalan.
3: Hati-hati di jalan.
4: Langsung waktu kita sapa yang ada di live TikTok kita.
3: Iya, kita sapa yang sudah bergabung di live akun TikTok kita. Ada siapa aja nih, Dustin? Boleh disapa-sapa. Pasti banyak yang pengen kenalan sama Dustin nih.
5: Ya, disapa-sapa. Ini ada Bang, ini ada Pak Bang Ibeng, ini ada Zufa Fami, terus ada siapa lagi nih ya? Ada Ibu Jo aja. Terus di sini ada lagi tadi Bang Ibeng udah, terus ini ada Ibu Icu. Halo
3: Ibu Icu. Juga.
4: Halo Bu Icu. Selamat ramai ya kita katanya hari ini.
5: Iya, ramai. Halo.
3: Iya benar banget. Selamat siang semuanya yang sedang stay di live akun TikToknya Heartline FM. Yuk yang belum request lagu boleh langsung request lagu Anda ya di tahun 2000-an. Kak Joni mau request lagu Baby It's You.
4: Okay,
3: dari Jojo. Udah aman ya.
4: Aman.
3: Oke, ada Kak Ibeng juga. Tadi benar sekali kita siaran bertiga jadi rame. Biasanya kan hanya seorang diri atau berdua saja. Sekarang bertiga karena apa? Kita mau full. Full apa?
4: Full coklat.
5: Full time.
4: Full coklat kita hari ini ya.
3: Benar banget. Lalu ada siapa lagi nih yang sedang stay bersama dengan kita? Ada Kak doang ini username-nya. Ada Mining Oshop juga. Hai, selamat siang semuanya. Yuk yang sudah stay, langsung saja request lagu Anda ya. Judulnya apa, penyanyinya siapa di kolom komentar. Di WhatsApp ada siapa nih?
4: Ya, cuaca di Grogol hari ini panas terik. Bandung mendung tapi gerah, semoga hujan. Kita juga tadi sempat mendung di sini.
3: Iya.
4: Namun tak kunjung datang juga
3: hujannya. Semalam juga gitu ya.
4: Semalam juga sempat mendung. Kalau gak salah ada gerimis tik-tik.
3: Waktu berdetik
4: ya. Berdenting.
3: Berdenting. Ayo pokoknya itulah.
4: Pokoknya ya, gitulah ya. Belum hujan juga. Kita tunggu aja. Mungkin biasanya di akhir tahun tapi mungkin karena memang kemarau tahun ini agak panjang.
3: Iya, benar.
4: Biasanya ini udah mulai ber.
3: Iya.
4: Udah mulai hujan tuh.
3: Udah mulai
4: September, kan?
3: Oh iya udah ber, nanti ber.
4: September,
3: ber,
4: Oktober, November, Desember, Jember.
3: Oke. Sumber.
4: Sumber.
3: Apalagi ayo. Ayo. Enggak ketemu dihukum loh.
4: Ayo cepat cepat. Dua kata dari A, dari A. Oke, kemudian dari Bu Icu, halo dan semua dimanapun berada, salam sehat, semangat selalu. Oke, itu banyak banget belum dibacanya.
3: Yes, benar banget.
4: Bu Icu, salam untuk GGA, HSPR, kru Hardline, Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, sehat selalu, semangat selalu.
3: Oke, Ibu Icu mau request lagu dari Christian Bautista.
4: Beautiful Girl.
3: Yes.
4: Area Ragunan, Jaksel, lumayan panas, Kak Oki.
3: Oke, baiklah. Iya, benar banget.
4: Iya sih, akunnya
3: oke. Aha, ada siapa lagi nih di WhatsApp kita, ada nggak nih, Chandra?
4: Sudah ada, kita baca yang request di WhatsApp ya. Selamat siang untuk Ibu Rita Mutiara. Selamat siang, Oktrin dan Mas Chandra. Salam tugas sampai tuntas. Mau request lagu Terima Kasih Cinta Afgan.
3: Untuk segalanya nggak sih?
4: Untuk segalanya.
3: Oke. Nanti Chandra aja yang nyanyi.
4: Apa?
3: Selanjutnya ya.
4: Oke. Lagunya untuk sobatku GGA, Om Yati di Batam, Bu Sari, Bu Yohana, Bu Icu, Pak Doni, Om Sigit, Bang Dika, Bang Toga, Bang Romen, Pak Le, Mbak Versi, Ragilzi, Eva, Eca, dan semua penyiar kru operator untuk Oktrin dan Mas Chandra. Terima kasih. Salam kompak selalu di udara.
3: Dan juga kupu-kupu.
4: Bersama kupu-kupu. Di udara Hardline.
3: Okay.
4: Ada ya udara Hardline ya. Ini enggak apa-apa, tenang aja di udara Hardline 100,6.
3: Yes, benar
4: Tuhan
3: banget.
4: Berkati. Tuhan berkati juga ya untuk Ibu Rita Mutiara, ditunggu
3: lagi ya.
4: Terima
3: kasih Bu Rita.
4: Oke.
3: Lalu di live TikTok kita tadi Kak Ibeng bilang nih, semangat ya kakak-kakak yang bertugas. Terima kasih Kak Ibeng, iya. Semangat juga untukmu yang sedang bertugas nih.
4: Mas Chandra, aku belum lihat di live nih
3: katanya. Iya katanya iya. Baru muncul Ibeng. Sepertinya Kak Ibeng mungkin penasaran dia
4: Ibeng kemarin, yang baru lihat ya Kak Ibeng, iya. Kalau aku siaran dari tahun 1960.
3: Iya benar. Ah 60. Aku baru nggak lagi. Itu belum lahir. Iya aja.
4: Oke, ada requestan dari
3: ada siapa di sana?
4: Mau lagu dari dari Z.
3: Okay.
4: Z Puding ya.
3: Z Puding, oke. Okay.
4: Mau lagunya lagu Dirimu yang dulu dari Anggis Devaki ada enggak ya?
3: Okay.
4: Ada enggak ya?
3: Kita adain ada-adain. Harusnya sih ada ya.
4: Salam buat semua teman-teman KDS dan Kesan 76 Return. Salam buat Rio penyiarnya, semangat.
3: Oke, okay, terima kasih
4: untuk Z Puding yang kita puterin lagunya. Kemudian di WhatsApp ada lagi?
3: Sepertinya belum ada lagi. Udah. Di TikTok juga sepertinya belum ya. Okay, jadi untuk hardliner yang mau request lagu langsung saja
4: kita hubungi. Kita dengerin apa kita hubungin?
3: Kita hubungin line interaktif ya. Okay. Di 0819269000 dan juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis mati saat penjualan naik. Judul ini terdengar aneh, tapi sering terjadi. Banyak bisnis bangkrut justru saat penjualan meningkat. Mengapa? Karena mereka tidak siap. Pesanan bertambah, produksi bertambah, stok bertambah, karyawan bertambah, biaya bertambah, semua naik. Tapi cara pengelolaan keuangan tidak ikut ditingkatkan. Akhirnya muncul kekacauan. Pengiriman terlambat, kualitas menurun, keluhan meningkat, arus kas terganggu, lalu bisnis mulai kehilangan kendali. Hardliners, banyak pebisnis berpikir penjualan tinggi otomatis berarti aman. Tidak selalu. Kalau keuntungan tipis, penjualan tinggi hanya memperbesar masalah. Kalau sistem buruk, pelanggan lebih banyak, berarti komplain lebih banyak. Kalau keuangan lemah, pertumbuhan justru menguras modal. Hardliners, bisnis ibaratnya kendaraan. Semakin cepat melaju, semakin baik rem yang dibutuhkan. Jangan hanya fokus menambah penjualan, perkuat juga sistem, perkuat tim, perkuat keuangan, perkuat proses. Karena pertumbuhan tanpa persiapan bisa menjadi bencana. Dan ingat hardliners, bukan penjualan yang membuat bisnis bertahan, tapi kemampuan mengelola pertumbuhan. Bisnis yang sehat tidak hanya siap menerima pelanggan lebih banyak. Bisnis yang sehat siap melayani pelanggan lebih baik. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari RUU perampasan aset diperluas, pengamat ingatkan risiko penyalahgunaan. 35 pesawat asing dikerahkan tangani Karhutla Kalimantan. Ilham Biaye sebut gabung Manchester City sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Dan Timnas Hoki Indonesia matangkan persiapan Asian Games 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho menyoroti perluasan rancangan undang-undang atau RU perampasan aset yang kini mencakup 13 jenis tindak pidana. Ia menilai langkah ini merupakan kemajuan namun harus disertai pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Harjuno pada Selasa kemarin menyatakan perampasan aset harus didasarkan pada pembuktian yang kuat, proses hukum yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Ia juga mengingatkan agar aturan tersebut tidak menjadi alat kriminalisasi, pemerasan maupun kepentingan politik. 13 tindak pidana yang diusulkan seperti korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga kelautan dan perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjamin penerapan aturan akan bersifat non-diskriminatif dan tidak tebang pilih. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah pada Selasa kemarin memberikan izin bagi 35 pesawat asing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Langkah ini dilakukan karena sarana pemadaman udara yang tersedia di Indonesia belum sepenuhnya mencukupi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pesawat tersebut didatangkan oleh BNPB untuk membantu pemadaman api dari udara. Sebagian besar merupakan helikopter karena dinilai efektif menjangkau lokasi terdampak Karhutla. Kementerian Perhubungan mencatat 35 izin tersebut diberikan kepada 11 pemegang sertifikat operator penerbangan dari 8 negara seperti Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada. Secara keseluruhan terdapat 36 helikopter yang digunakan. Dan untuk informasi selanjutnya, Ilham Diaye resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Manchester City setelah meninggalkan Everton pada penutupan bursa transfer musim panas. Pemain asal Senegal ini menilai bergabung dengan City merupakan kesempatan yang tidak datang dua kali. Diaye hari ini menyatakan Manchester City merupakan salah satu klub terbaik dunia yang telah ia kagumi sejak kecil. Ia pun menyebut kepindahan ini sebagai hasil dari kerja keras panjang karirnya, sekaligus kesempatan untuk bersaing memperebutkan berbagai gelar bergengsi. Diaye bergabung dengan Manchester City dengan kontrak 5 tahun. Sebelumnya ia mencatatkan 74 penampilan, 22 gol dan 14 assist selama 2 musim bersama Everton. Di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca, Diaye bertekad memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang dan membantu City meraih kesuksesan. Dan untuk informasi selanjutnya, pelatih Timnas Hoki Lapangan Indonesia Muhammad Dharmaraj pada Selasa kemarin menyebut performa dan kerjasama tim semakin meningkat. Setelah menjalani pemusatan latihan dan uji coba di Malaysia, persiapan dilakukan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Selama di Malaysia, tim putra dan putri telah menjalani sedikitnya 15 pertandingan uji coba melawan klub yang tim berlaga di kompetisi Hoki Malaysia. Hasil uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mematangkan permainan dan taktik sebelum bertolak ke Jepang. Timnas Hoki Indonesia tidak memasang target juara namun membidik posisi 6 besar. Target ini lebih penting karena peringkat 6 besar akan membuka peluang mengikuti kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100.6 Heartline FM, 13.39 menit waktu di studio kami saat ini. Masih bersama saya Chandra dan
1: Oktrin
2: dan Dustin.
0: Emang iya. Halo Dustin, apa kabar Dustin?
2: Baik.
1: Dustin apa? Doang yang ditanya ini.
0: Iya kan, dia banyak penggemarnya. Oh, kan iya. Di TikTok tuh udah banyak nanya. Dustin suruh ngomong katanya, jangan diem aja lu. Okay. Dustin ditanya nama yang tadi pohon kelapa, yang ikon pohon kelapa.
1: Apa? Emoji.
0: Emoji pohon kelapa. Itu katanya Dustin suruh ngomong. Okay. Dustin mesti banyak ngomong.
1: Oke.
0: Okay. Yuk ngomong.
1: Ya coba okay. Ngomong.
2: Oke. Ngomong.
1: Gak salah sih.
0: Ya. Ya hari ini bertemu lagi bersama Dustin.
1: Gak gitu dong. Jangan gak gitu, ya. Gitu lah.
0: Oke, okay, coba ya. Guys yang di live TikTok guys siapa aja?
1: Yang di live TikTok ada siapa aja tadi bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Jodoh kita baca ya. Ada ya. Kak Ricky, Reva, selamat siang. Ada Kak Eva Christine, halo Heartline FM, mau request lagunya Celine Dion yang Incredible. Apa masih bisa request? Masih bisa Kak Eva, masih bisa ya Chandra ya?
0: Oh bisa banget.
1: Bisa banget. Ada siapa lagi nih, Destin?
2: Tadi kalau itu sekilas ada Bu Fiska tadi.
1: Halo, sekilas doang dia?
2: Iya, belum berkomentar sepertinya.
1: Oh, belum berkomentar, oke. Okay.
2: Baru bergabung.
1: Iya, halo Kak Fiska.
2: Halo,
1: ada siapa lagi tuh?
2: Mbak Sari, halo Kak Tril.
1: Oke, okay, ada Mbak Sari juga ya. Selamat siang, salam jumpa Bung Chandra, Kak Oktrin, selamat bertugas, selamat. Selamat bertugas, selamat lagi. Selamat hahaha.
0: Kok Dustin lagi teman-teman?
1: Iya, biar enggak ngantuk katanya.
0: Teman-teman okay. Siapa nih? Fiska nih. Fiska ya tadi ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita mau menyapa yang di WhatsApp dulu ya,
1: di
0: guys.
1: Di WhatsApp ada siapa tuh?
0: Selamat siang untuk Ibu Iren. Heartline request selamat siang Mas Chandra dan Bu Oktrin. Ibu yep. Iren dari Tangerang mau request lagu Warna, waktu kan menjawab.
1: Oke.
0: Okay. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rinci, Om Ayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis dan semua
1: okay.
0: Teman di grup GGA dan salamnya spesial Mas Chandra dan Bu Oktrin serta kru penyiar Heartline, semoga sehat semuanya. Terima kasih Mas Chandra. Dan
1: Bawang Trin. Oke, okay, terima kasih kembali. Ibu Iren.
0: Ada Dustin juga hari ini ya.
1: Iya, dan sebenarnya Dustin bukan hanya hari ini aja. Kalau tadi Kak Fiska bilang, kok Dustin lagi? Teman-temannya kemana teman-teman Mike on 2? Iya Kak Fiska, karena Dustin juga magang ya di sini. Oh. Jadi setiap hari dia akan ikut siaran bareng Oktrin dan Chandra di program Heartline Request.
0: Jadi dia magang.
1: Magang. Ayam. Itu manggang. Manggang ya.
0: Manggang.
1: Manggang.
0: Manggang apa? Manggang gelasnya yang erat ya.
1: Megang.
0: Oke. Okay. Ada lagi Mbak Sari di Jakarta Selatan. Halo selamat siang Bung Chandra, Kak Oktrin.
1: Hai, juga
0: Mbak
1: Sari.
0: Selamat bertugas. Tetap semangat, ada yang baru hadir. Ha ha ha. Kemana okay. aja Bung Chandra? Gue lagi nih kenal.
1: Ayo lo Chandra okay.
0: lo. Mau request lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja dari Judika. Emang bagaimana?
1: Emang bagaimana?
0: Kalau
1: bagaimana ada
0: baik-baik saja harus gimana?
1: Harusnya bagaimana?
2: Bagaimana ya?
0: Harusnya doa kita itu everything's okay.
1: Iya.
0: Everything's fine. Gak masalah. Apapun itu kendalanya, masalah yang penting kita tetap berserah pada Tuhan.
1: Itulah dia.
0: Itu apa sih?
1: Kalau kata Kak Kawai, manggang itu enak. Mangga kali ah.
0: Mangga, iya benar. Manggang 2.
1: Manggang 2.
0: Manggang 2. Yang ada di Jakarta ya.
1: Benar banget.
0: Oke, tadi requestnya untuk semua pendengar setia Heartline Request dan kru yang bertugas. Juga buat seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Ada lagi tuh.
1: Ada lagi tuh.
0: Selamat beraktivitas katanya, semoga terhibur. Spesial buat host yang bertugas. TTP semangat ya bro.
1: Tetap
0: semangat ya bro. Sis. Thanks
1: okay,
0: udah
1: thank
0: dibacain
1: you.
0: God bless. Basari Jakarta Selatan.
1: Anak Selatan nih bos.
0: Anak
1: terima
0: Selatan
1: kasih.
0: Nih,
1: Kak Fiska nih di live TikTok kita nih Chandra. Mau request lagu Cahaya dari Leto.
0: Oke okay, aman.
1: Cahayanya Leto aman ya. Ada Kak Eva Tio juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Ada lagi gak di WhatsApp nih Chandra?
0: Gue lagi nyari Cahaya nih.
1: Oke okay, lagi nyari si Cahaya. Oke okay,
0: dari WhatsApp sih
1: belum ya. Apakah ada? Iya, cahayanya. Cahaya Leto enggak ada ya?
0: Leto ada. Iya. Cahaya lampu juga ada di sini. Sebelum Cahaya kali.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan sebelum Cahaya kan.
1: Harusnya
0: judulnya.
1: Apa?
0: Harusnya sebelum Cahaya. Kalau Leto itu.
1: Oke, okay, sebelum Cahaya.
0: Ya.
1: Benar enggak?
0: Mungkin
1: Kak
0: maksudnya
1: Fiska.
0: Sebelum Cahaya, cuma
1: oh, iya,
0: sebelumnya
1: bener.
0: Ketinggalan.
1: Sebelum Cahaya betul katanya. Sebelum Cahaya.
0: Ada yang sama namanya kayak Eva Christine wak.
1: Eh, ada namaku disebut,
0: Eva
1: ada yang sama
0: Christine.
1: Namaku ya. Iya, benar. Eva kalau itu Eva Christine pakai
0: Sophie. Kalau ini Eva Christine
1: TikTok tadi kata Chandra.
0: Toko
1: ya itulah pokoknya.
0: Toko itulah ya. Toko si dia. Toko si dia.
1: Iya, sebenarnya banget. Takut ya?
0: Enggak juga sih. Enggak juga sih. Kadang-kadang kan gue katanya paket gue datang nih. Gue belinya di toko itu.
1: Iya.
0: Toko si dia,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya, emang ada ya? Ada enggak sih, Dustin? Kamu sering no...
0: Jangan diem.
1: Jangan.
0: Bahaya kalau sering-sering diem gitu. Nanti ngantuk. Dustin.
1: Oke.
0: Okay. Ada siapa?
1: Gimana sih? Oke, okay, nggak ada lagi ya di WhatsApp ya?
0: Di WhatsApp sementara sudah.
1: Oke, okay. Di TikTok juga yang sedang stay bersama dengan kita ada siapa ini sebentar?
0: Jam 2 ya kakak, tadi itu Anggis Devak.
1: Iya.
0: Oh,
1: oke, okay, baiklah.
0: Anggis, kisah tanpa dirimu.
1: Diganti ya, tadi yeah. Sebelumnya bukan itu, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya diganti judulnya, benar nggak Chandra?
0: Betul.
1: Iya, benar banget.
0: Itu ada yang di TikTok tuh, Oktrin. Coba dibaca dulu.
1: Iya, yang di TikTok bergabung bersama dengan kita ada Kak Daryl Joshua. Hai Oktrin, lagu yang kemarin aku request udah ada. Nah, yang mana itu?
0: Lagu apa kemarin?
1: Yang mana Kak Daryl? Aduh, mohon maaf karena ini terlalu banyak yang request ya, yang kemarin ini yang mana? Gitu
0: karena
1: loh.
0: Saking banyaknya mungkin.
1: Boleh
0: agak
1: diketik ulang.
0: Skip ya atau ketiban tuh sama yang lagu yang kemarin udah ada belum? Yang kemarin apa sih?
1: Kemarin
0: lupa ya.
1: Yang mana Kak Daryl? Mohon maaf.
0: Boleh mungkin diketik lagi kita cari
1: lupa.
0: Lagi.
1: Aku lupa banget nih. Terlalu banyak yang dipikirkan ya jadi
0: sudah
1: lupa.
0: Sudah tahu Tuhan kita berbeda and now.
1: Oh iya belum. Karena memang butuh proses ya.
0: Belum ada ya.
1: Iya, jadi ditunggu ya Kak Daryl ya.
0: Sedang dalam proses ya.
1: Lusa kayaknya udah bisa deh.
0: Udah bisa. Harusnya kalau dikeluarin sekarang masih setengah mateng.
1: Iya, masih setengah mateng.
0: Mungkin kalau lusa kurang, udah mateng ya.
1: Iya, kurang enak aja kalau dipaksa keluar hari ini ya, nanti sakit perutnya.
0: Oke, okay, siapa lagi?
1: Lalu Kak Fiska masih stay bersama dengan kita, ada Kak Kawai juga,
0: yeah.
1: Anda ada Mbak Sari, ada Kak Detril juga. Selamat siang semuanya, yuk yang sedang mendengarkan siaran ini mungkin di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga yang mendengarkan mungkin di radio mobilnya masing-masing,
0: yeah,
1: atau di radio rumahnya masing-masing
0: atau
1: di frekuensi kita.
0: Atau lagi kuliah di kampus, pakai radio handphone, atau lagi kerja,
1: lagi kerja di kantor.
0: Wow. Hari ini mau ngapain? Yeah. Mau gimana? Silakan. Mau kasih informasi kita, oke?
1: Okay. Boleh
0: mungkin
1: banget.
0: Ada yang lagi update ya. Ada ada up to date di jalanan. Lagi ada kejadian apa yang memang wajib semua orang tahu? Ya kemudian juga ada yang mau kasih informasi cuaca atau kasih gif
1: Di TikTok ya kan? Boleh banget ya.
0: Mau nyapa-nyapa keluarganya, teman, kerabat, handai taulan, saudara.
1: Dan lain sebagainya.
0: Dan lain sebagainya itu gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Mau request lagu. Yang di live TikTok ya guys, boleh di follow akun Heartline FM.
1: Benar.
0: Silakan yang mau request lagu tahun 2000-an, kita udah siapin nih sampai jam 3 sore nanti.
1: Yes, bisa menghubungi juga line interaktif kami di 0819-269-1000. Dan langsung saja nih kita dengerin lagu selanjutnya. Ada siapa
0: Christian
1: di sana?
0: Christian Bautista dengan Beautiful Girl.
1: Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sahabat sehat, musim kemarau telah tiba. Cuaca yang lebih panas dan udara yang kering mengharuskan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan kebersihan lingkungan. Dengan langkah-langkah sederhana, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan menjaga kualitas hidup tetap baik. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup setiap hari. Jangan menunggu sampai merasa haus. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, istirahat yang cukup, serta tetap aktif berolahraga agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung seperti topi atau payung dan usahakan menghindari paparan sinar matahari secara langsung pada siang hari yang sangat terik. Musim kemarau juga mengharuskan kita lebih bijak menggunakan air bersih. Gunakan air secukupnya, periksa saluran air agar tidak bocor, dan jaga kebersihan tempat penyimpanan air. Selain itu, mari kita jaga lingkungan tetap bersih, buang sampah pada tempatnya, dan hindari membakar sampah karena asapnya dapat mencemari udara serta mengganggu kesehatan pernapasan. Meskipun sedang musim kemarau, kita tetap harus waspada terhadap demam berdarah. Lakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya agar nyamuk tidak berkembang biak. Apabila ada Anda anggota keluarga mengalami demam tinggi, diare, sesak napas, atau tanda-tanda dehidrasi seperti lemas dan pusing, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Mari kita jadikan musim kemarau sebagai momentum untuk semakin membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ingat, kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan tubuh yang sehat dan lingkungan yang bersih, kita dapat menciptakan keluarga yang bahagia, masyarakat yang produktif, dan Kabupaten Tangerang yang semakin sehat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menerapkan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari keluarga, dan mulai dari lingkungan sekitar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 101,6 Heartline Your Family Radio Station.
1: Oke, selamat siang. Masih bersama dengan Octrine
2: dan Chandra
1: dan juga
0: Dustin.
1: Dan juga Dustin masih di Heartline Request Heartliner yang akan menemani Anda hingga jam 3 sore nanti. Iya. Tentunya sih, dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya.
2: Betul. Maunya sih sampai jam 6 ya. Cuma tapi kan jam 3 sampai jam 5 tuh kan ada CS.
1: Iya, mau lanjut jam 5 ke 6 enggak? Enggak ya, lu udah pulang. Okay.
2: Beli kacang oke sama donat mungil.
1: Apa
2: cakep.
1: Tuh? Cakep. Oh, mantun, enggak mantun kayaknya. Bukan itu. Ya? Enggak. Jangan dong ya.
2: Beli kacang oke sama donat mungil. Kirain pantun
1: tadi. Kirain, tapi memang dari segi cara kita bacanya memang kayak pantun
2: iya,
1: ya.
2: Iya, tapi mereka bukan lagi pantun ya.
1: Enggak lagi pantun, mereka lagi pantau doang.
2: Iya. Ada nanya, katanya lari apa ini tuh? Topiknya apa? Apa entah topik mereka berdua atau topik bareng-bareng sama kita di sini. Tapi kayaknya topik mereka berdua karena dia berdua janjian.
1: Iya, janjian
2: mau
1: apa tuh?
2: Join di Heartline Request.
1: Oke. Okay.
2: Tapi ketemunya umpama nih Kak Jo jam 1 baru masuk.
1: Iya.
2: Terus kuinya jam 1 juga.
1: Oke, oh gitu. Jadi mungkin bareng-bareng ya, gitu ya. Benar enggak sih?
2: Ya, benar enggak sih? Gitu enggak?
1: Oke, gabung lagi Kak Octrine. Oke, Kak Ibeng, selamat bergabung lagi.
2: Iya.
1: Kak Jo ketawa enggak?
2: Tadi break kali makan siang ya.
1: Iya, makan siang ya. Maksi ya, maksi ya.
2: Maksi dulu sambil dengerin request. Laper kan? Enggak iya. Apa-apalah. Boleh lah makan siang dulu supaya nanti perutnya aman ya.
1: Perutnya aman, benar banget. Yeah. Supaya juga kalau menonton dan mendengarkan siaran kita ini enjoy gitu ya.
2: Betul.
1: Nggak sambil nggak pacu-pacuan kayak ger gitu kayak bercakap
2: kan?
1: Dong.
2: Tapi
1: ya.
2: Biasanya kalau udah habis makan malah habis makan terbitlah
1: ngantuk. Benar nggak Dustin? Dustin gitu nggak? Kalau iya. Berarti sekarang lagi ngantuk.
0: Ngantuk.
1: Ih parah. Ih Chandra parah.
2: Pantesan tadi kalau lu siaran mata lu merem.
1: Enggak boleh ya, gitu ya. Dong.
2: Nono ya, nono.
1: Nono ya, nono.
2: Takutnya kalau sambil tidur nanti ngomongnya kemana-mana.
1: Iya ngelantur tuh, ya, kan? Ya. Jangan dong ya.
0: Jangan.
1: Jangan.
2: Aku ngelantur cinta kepada.
1: Terlanjur.
2: Awas jambulnya rebah. Aman kok. Jambul gua anti badai.
1: Kokoh.
2: Jambulnya anti badai.
1: Kokoh, kalau ada balon yang hinggap di situ meletus semuanya.
2: Balon hinggap. Kayak nyamuk hinggap. Hinggap tuh nyamuk sama lalat ya.
1: Iya.
2: Kalau balon tuh jarang mau hinggap.
1: Berarti apa?
2: Biasanya dia terbang mengikuti arah angin.
1: Oh, oke, terbang ya.
2: Kecuali,
1: punya sayap kali.
2: Kecuali memang dia mau hinggap. Oh, tetap hinggap juga ya. Iya. Kecuali dia mau mampir.
1: Mampir. Bu, mampir, Bu. Gitu ya.
2: Yuk guys, ke lagu 2000-an, 2006, 2026. Oke.
1: Okay. Oke, okay, yes, benar banget. Langsung
2: waktu
1: saja
2: rindu
1: ya.
2: Rindu makan donat mungil, Republik Telo sudah tutup.
1: Oke, berarti sepertinya ini hanya obrolan mereka berdua yang
2: iya,
1: tahu ya.
2: Biarkanlah mereka
1: aku
2: ngobrol.
1: Aku curiga mereka ini siapa.
2: Iya, siapakah dia yang ada di balik akun itu?
1: Iya. Dan tentunya bagaimanapun di balik akun itu ya, netizen-netizen. Pendengar-pendengar setia Heartline tentunya yang hadir. Tentunya Chandra, Octrine dan juga Dustin hadir menemani Anda di program Heartline Request.
2: Betul.
1: Dan kita no gimmick-gimmick.
2: No gimmick-gimmick.
1: No gimmick-gimmick.
2: No itu-itu.
1: Iya.
2: No ini-ini.
1: Apaan
2: ya,
1: tuh?
2: Ya pasti kita
1: akan memutarkan lagu.
2: Akan memutarkan lagu, bikin hari ini jadi lebih semangat lagi.
1: Iya, yes, benar banget.
2: Di bulan September ceria ini jadi lebih semangat lagi, lebih optimis lagi
1: bener
2: menghadapi
1: banget.
2: Hari demi hari. Ya. Hari demi hari. Telah terlewati lagunya itu gue tahu dari oma gue. Ya jadi jangan ketawa dulu.
1: Kau bilang itu lagu yang mana? Tahu nggak
2: Stinky, Stinky?
0: Aku kurang tahu juga lagi.
2: Stinky.
1: Oke. Okay. Harusnya Stinky nggak tua-tua banget sih.
2: Enggak sih. Enggak.
1: Kan
2: gue juga tahunya dari
1: masa
2: oma. Masa
1: tahu dari oma?
2: Oma gue dulu pengen ngemar Stinky.
1: Oh iya.
2: Setiap malam gue sebelum tidur nyanyi lagu Stinky.
1: Gaul ya guys ya tidurnya nyanyinya lagu Stinky.
2: Rikes Padi, sesuatu yang indah.
1: Oke, okay. Kata kakku semangat sampai New Year 2027. Gimana ya? Iya sih boleh sih karena memang tahun 2027 emang tinggal hitungan bulan ya. Cuman kayak kecepetan gak sih kita bahas sekarang?
2: Iya, itu dia makanya.
1: Oke.
2: Okay. Tuh, Fiska juga Stinky Andre Taulani, tahu kan?
1: Iya.
2: Kan?
1: Oh iya tahu.
2: Iya.
1: Tapi juga, aku taunya Stinky.
2: Gua nanya sama oma gua, oma itu nanya siapa sih?
1: Oke. Okay.
2: Oh, itu Andre Taulani.
1: Oke,
2: okay. Gitu,
1: Taulani katanya. Enggak Taulan ya?
2: Taulani.
1: Taulani. Oke. Okay.
2: Pantesan karena apa lagu-lagu Stinky ya Kak Jo, soalnya tiap malam didengerin.
1: Iya itu. So. Jadi dinyanyiin satu album ya kalau enggak salah ya kabarnya ya Chandra.
2: Kalau
1: ya.
2: Orang Nina Bowoin itu cerita lagu-lagu cerita-cerita yang kayak si kancil sama buaya, kayak si buaya sama si kancil.
1: Sama itu sama.
2: Terus kalau gue dinyanyi lagu Stinky, mungkinkah tuh?
1: Oke, mungkinkah. Berarti lo sudah galau sejak dini ya guys ya?
2: Iya, gue dewasa sebelum waktunya dulu.
1: Dipaksa dewasa.
2: Oke lah, kalau belum ada yang mau request lagi, kita kasih lagu dulu biar nggak pada bete di sana ya. Dari kotak, pelan-pelan saja.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Aruan. Dari harga Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Manchester City resmi kontrak Enzo Fernandez dari Chelsea. Kebakaran kembali landa kawasan hutan IKN. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga Pertamax Green 95 menjadi Rp19.150 per liter mulai Selasa ini. Harga tersebut naik dari sebelumnya Rp16.600 per liter. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menyatakan penyesuaian harga merupakan kelanjutan dari perubahan harga sejumlah BBM non-subsidi sebelumnya. Pertamax Green 95 merupakan BBM dengan campuran biotanol dan memiliki RON 95. Sementara itu harga Pertamax tetap di angka Rp15.950 per liter. Pertalite dan biosolar juga tidak mengalami perubahan. Pertamina mengimbau masyarakat menggunakan BBM sesuai spesifikasi kendaraan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kebakaran berada di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Desa Sukamulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Luas lahan yang terbakar sementara diperkirakan mencapai ratusan hektar. Petugas gabungan dari BPBD Penajam Pasir Utara atau otorita IKN, kepolisian, TNI, dan unsur terkait langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman serta penyekatan api. Laporan kebakaran diterima BPBD pada Selasa siang, namun petugas masih menghadapi kendala akses menuju titik api sehingga mobil pemadam tidak dapat mendekat. Hingga berita ditayangkan, api belum berhasil dikendalikan dengan alasan material yang terbakar berupa semak belukar kering. Penyebab kebakaran dan luas pasti area terdampak masih dalam pendataan. Dan untuk informasi selanjutnya, pada Rabu ini Manchester City resmi mendatangkan gelandang asal Argentina Enzo Fernandez dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Enzo menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031 mendatang. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City yang dinilainya sebagai salah satu klub tersukses di Inggris. Ia siap menghadapi tantangan baru dan membantu City meraih lebih banyak trofi. Direktur sepak bola Manchester City, Hugo Viana, menyebut Enzo sebagai pemain kelas dunia yang mampu memainkan berbagai gaya sepak bola. Ia dinilai nyaman dalam penguasaan bola maupun skema serangan balik.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 101,6 FM Heartline, your family station.
1: Yes, masih kembali bersama dengan Octrin.
2: Iya, dan juga ada Chandra.
1: Ada Dustin. Iya, masih di Heartline FM.
2: Iya. Guys, kita anda? Tadi ada yang masuk TikTok kita.
1: Ada siapa
2: dari
1: tuh?
2: Dari Singapura.
1: Ada Singapura. Oh iya, Kak Madeline. Ya.
2: Halo Singapura. Selamat siang juga kayaknya ya, sama ya.
1: Dia bilang lagi panas di Singapura.
2: Lagi panas katanya. Di Singapura. Kebetulan juga Kak Madeline ini kerja di Singapura. Jadi sambil dengerin Heartline dan nonton Heartline di TikToknya
1: Heartline. Udah berapa negara? Udah banyak sih di Aussie, Dubai, di mana Malaysia. Iya, benar banget.
2: Sama di Singapura yang tadi yang sudah update ke kita ya.
1: Yes, benar lagi. Benar banget lagi.
2: Jadi mukanya Octrin, mukanya
1: Dustin
2: udah sampai
1: udah mendunia.
2: Iya,
1: lewat TikTok ya, ini loh.
2: Jadi memang teknologi ini sangat membantu sekali ya. Jadi
1: menjangkau ya.
2: Menghubungkan kita, membuat kita menjadi terintegrasi antara satu negara dengan negara lainnya, daerah dengan daerah lainnya.
1: Benar sekali.
2: Dengan hitungan hanya beberapa detik.
1: Bisa langsung terkonek. Bisa terkonek, bisa terhubung benar.
2: Keren gak tuh ya kan? Dan memang pendengar kita dan penonton kita di TikTok udah nyampai di beberapa negara ya.
1: Di mana-mana. Benar banget.
2: Menyatukan kita.
1: Menyatukan kita kata kakku.
2: Bersatu bener. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Iya, benar banget.
2: Bineka Tunggal Ika. Indonesia ya.
1: Masih ada semangat-semangat ini ya 17-an
2: ya. 17-an ya, tapi walaupun sekarang udah ganti.
1: Ganti bulan, tapi
2: tetap ceria. Tetap ceria. Karena kita ada di September ceria.
1: Ceria kan ya Destin ya? Ceria.
2: Sebenarnya enggak harus September doang sih ya.
1: Iya, setiap bulan kita harus ceria.
2: Walaupun agak berat. Tapi tetap semangat harus dijaga.
1: Iya.
2: Tetap harus selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita udah pikir positif aja.
1: Iya, benar banget.
2: Ada tagihan ceria juga banget.
1: Oke.
2: Kalau enggak ada tagihan enggak seru kayaknya ya.
1: Iya, kan enggak ada warna-warninya. Kita butuh motivasi hidup kan ya,
2: nah,
1: gitu ya.
2: Karena kenapa gue harus cari lagi?
1: Karena
2: ada yang mesti dibayar. Kenapa gue harus cari yang itu? Karena ada tagihan.
1: Okay.
2: Tagihan internet lah,
1: iya.
2: Tagihan kuota
1: segala
2: lah,
1: macam atau tagihan dah.
2: Ya itulah pokoknya lah.
1: Ya itulah pas. Ya. Emang udah mulai tiga. Oh dua yang ini maksudnya.
2: Kenapa kalian
1: okay,
2: ngobrol berdua?
1: Iya ngobrol berdua kata Dustin. Sepertinya apa joyfulnya udah mulai berkurang. Ya.
2: Tapi harus full of joy dong.
0: Iya betul.
1: Katanya gitu. Aku langsung terkejut.
2: Terkejut. Setelah tanggal 25 nggak full of joy lagi.
1: Katanya setelah dia memasuki semester 7.

0: Ntar lagi ya, semester 8
1: iya,
0: ya.
1: Lagi semester 8.
0: Kelar
1: iya.
0: dong.
2: Ah. Tapi dia bilang gini, tapi syukurnya saya juga punya teman-teman yang bebannya sama dengan ya. Saya.
0: Jadi ada teman ya.
2: Jadi ya, kayak, yaudah, sendiri. Tapi senasib
0: seperanggungan. Kayak gini, kayak zaman sekolah dulu. Aduh, kayaknya gue gak bikin PR. Tapi ada temennya. Ya, 2-3 orang sama di depan. Aman.
2: Jadi gak set-set banget dah. Ya.
0: Tapi kayaknya waktu buat request udah gak bisa.
2: Udah gak bisa lagi karena udah mepet dan udah penuh ya.
0: Ini pun juga ada lagu-lagu yang mesti kata puterin nih. Ada JKT48. Dengan Percik Kecil, ada Padi Sesuatu Yang Indah, kemudian ada Yuve Nuno Dia Milikku, ada Taylor Swift juga dengan Blank Space tuh.
2: Oke, langsung saja kali kita putarkan ya.
0: Ya udah.

0: 100.6 Heartline FM, your family station. Sudah 14.50. Mana nih? 1, 2, 3.
1: Beda ya sama waktunya ya. Memang keunikan di studio Heartline itu ya. Begitu ya.
0: Ada yang 14.51, ya. 14.52, dan yang di belakang sana itu
1: 53. Iya benar banget ya. Jadi yang mana mau kita ikuti, tolong operator. Kita angkat yang tangan ada dulu operator. Kalau enggak kita yang angkat kaki.
0: Iya, iya, sekarang. Okterin, kita ikutin yang muterin lagu
1: yang
0: aja.
1: Yang muterin lagu aja ya.
0: Karena kalau kita ikutin ini dia belum.
1: Karena kita ikutin yang paling punya kuasa tuh. Ya.
0: Iya, tolong ya nih. Sepertinya waktu kita mesti di-adjust lagi antara 51, 52 dan 53.
1: Kita pun bingung milihnya.
0: Penyiarnya bingung ya. Yang mana? Oke, yang pasti kita udah nemenin semua hardliner nih. Kurang lebih 2 jam ke depan.
1: 2 jam lagu, ke belakang.
0: Iya, ke belakang, sorry, yang udah kok ke depan mulu. Ke depan sih pengennya mulu sih. Jam 6 aja sih.
1: Makanya aku udah tahu isi pikiranmu. Siapa?
0: Jadi, lagu-lagunya tinggal 2 sih, gampang ini.
1: Kita puterin. Yes. Kita puterin aja pastinya.
0: Kita makasih dulu buat semua yang udah bergabung di live.
1: Terima kasih semuanya. Mungkin Destin ada yang mau disampaikan nih untuk hardliner semua nih.
2: Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia dari jam 1 tadi gitu kan ya. Okay. Jangan lupa ya besok ikut lagi gitu di acara ini. Di acara request ini.
1: Okay.
2: Ya, dari jam 1 jam 3. Untuk kita yang baru bergabung juga jangan lupa di-follow supaya tidak ketinggalan keseruan kita.
0: Yang pasti yang buat ada di luar negeri yang sudah suka hadir di live TikTok kita boleh dibantu share-share juga live-nya.
1: Yes.
0: Untuk teman-teman yang ada di Singapore,
1: Malaysia,
0: Aussie, di
1: Dubai.
0: Di Dubai Uni Emirat Arab ya.
1: Iya, benar banget.
0: Jauh banget.
1: Jauh banget loh.
0: Keren. Dan yang pasti kita besok bakal balik lagi di masih di jam yang sama dan di program yang sama di Heartland Request tahun 2000-an.
1: Ya.
0: Lagu barat atau lagu Indonesia.
1: Yes, benar banget. Sekali lagi terima kasih untuk Heartliner semuanya. Tetap jaga kesehatan dan melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat juga di bulan yang baru ini.
0: September ceria. Kata-kata hari ininya?
1: Kata-kata hari ini apa ya?
0: Cepat.
1: Jangan gitu loh.
0: 4 3
1: 2 1. Chandra, apa kata-kata hari ini?
0: Tetap semangat.
1: Ya udah,
0: keep on growing and never give up.
1: Oke.
0: Kata-kata hari ini?
1: Udah tadi.
0: Apa?
1: Ada lagi enggak?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. Oke, kalau gitu kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Chandra
1: dan saya Oktrin
2: dan saya Dustin.
0: Kita pamit undur.
1: Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye-bye.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.
1: 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Selamat sore Heartlander, kembali lagi di program Cemilan Sore ya, bersama dengan Versi dan juga Daniel.
2: Iya, dan seperti biasa kita live dari ya. TikToknya Heartland FM. Halo semuanya yang ada di situ.
1: Hai, Kanai.
2: Yes, ada Kak Paul, ada Kak Farid, Kak Ian, Kak Habibi. Wow. Udah nungguin ya.
1: Kak Paul langsung nanya topik apa, Kak? Waduh.
2: Ya. Ini bagus antusiasmenya, luar bener. Biasa.
1: Asik banget nih.
2: Coba Kakak ketik lagi apa namanya, topik apa, 3 kali ya. ketik 1 untuk nanya topik apa, ketik 2 untuk apa namanya? Untuk apa?
1: Dia binjun.
2: Oke, karena Kak Paul udah tanya, kita pasti gak mungkin gak jawab Kak Paul. Karena Kak Paul ini salah satu pendengar setia kita. Terus ada kakak film Munafik. Wih, kapan tuh filmnya tuh? Boleh yang mau promo-promo, boleh di kolom komentar kita. Ya, karena Kak Paul udah tanya dan yang lain juga udah penasaran. Kita sore hari ini bakal ngomongin sebuah topik yang apa, luar biasa.
1: Iya benar.
2: Sorry, apa nih Dan?
1: Iya, ini topik yang berat sama dipikul, tinggi sama dijinjing ya. Tapi sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak sih. Tapi kita mau ngomongin soal ini, self-centered.
2: Iya, self-centered. Iya. Karena kenapa ngomongin ini? Jadi ceritanya kayak gini nih, guys. Tadi gue baca kalau ternyata kita tuh berdalih, iya. Kalau kita tuh apa namanya? Kebanyakan healing, tetapi motivasinya katanya nggak jelas ya, banyak healingnya atau lari ke yang namanya agama, ya kan? Terus jadi segala-galanya tuh jadi over gitu, kita tuh bisa kebablasan lama-lama, bisa jadi yang namanya self-centered. Ya, jadi akunya katanya makin gede nih nantinya.
1: Iya, betul.
2: Akunya makin hari, kan seharusnya akunya makin kecil ya. Kalau orang apa ya namanya, orang bijak bilang kayak gitu. Akunya kita tuh harus semakin ditekan, ya. Jadi yang muncul akunya orang. Bukan juga. Tetapi akunya, yang penting sih akunya kita tuh makin kecil aja. Katanya bagusnya kayak gitu kan. Ya, jadi hidup makin ada impact-nya buat orang lain, ya kan?
1: Setuju.
2: Nah, kita mau bahas itu. Akunya kita terlalu besar, itu namanya self-centered. Wah, ini akan menarik sekali. Dan tentu saja kita mau ajak kalian untuk berinteraksi di TikToknya Heartland FM, atau juga bisa di Wawa.
1: Wawa kita.
2: Wawa.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Yeah. Hari ini semangat banget ya sepertinya.
1: Iya, gue semangat banget. Kenapa? Karena gue lihat Daniel udah sehat loh.
0: Aduh, thank you. Yeah. Doa-doanya kalian semua. Aku hari ini sudah melepas masker.
1: Iya, kayaknya dari ini hari apa? Hari Rabu.
0: Hari Rabu, iya.
1: Hari Senin dia bermasker, hari Selasa dia bermasker, hari ini juga bermasker. Yeah. Tapi suaranya udah nggak bindeng.
0: Udah nggak bindeng, benar. Iya, udah lebih ganteng lah ya.
1: Iya, lebih ganteng. Jidatnya lebih mengkilap.
0: Lebih mengkilat, betul. Tapi gue gak self-centered.
1: Oh, gak self-centered. Iya, yeah, bentang-bentang kita mau bahas self-centered ya. Oke, kita bahas. Kalau keakuan kita lebih besar dalam hidup ini,
0: yeah, betul.
1: Ya, kita tuh akan jadi orang yang self-centered.
0: Iya,
1: yeah. Ini katanya, ini hasil penyelidikan.
0: Iya, betul. Investigasi. Asik. Enggak ya.
1: Lebih ke pertapaan sih. Lebih ke pertapaan.
0: Iya.
1: Hasil pertapaan gua katanya orang tuh kalau misalnya kebablasan healing atau kebablasan apa ya namanya belajar agama atau apapun menjadi sangat fanatik dan kita bisa jadi orang yang self-centered.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Tapi sebenarnya sesuatu yang bagus pun kalau berlebihan ya
0: enggak bagus juga.
1: Jadinya enggak bagus ya. Apalagi kalau sekarang kita hidup di zaman yang banyak orang berlomba-lomba ngomongin yang namanya healing, mental health, self-love, boundaries, self-care. Memang gak bisa dipungkiri Heartland juga ngomongin soal ini, personal growth, bahkan spiritual growth. Tapi itu bagus, semuanya bagus.
0: Semua bagus.
1: Kita perlu rasanya untuk belajar yang namanya kenal diri kita sendiri, ya kan?
0: Betul.
1: Tahu kapan batas waktu kita mesti stop karena kita udah capek.
0: Iya, betul.
1: Kapan harus bilang enggak, mencintai diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Punya batasan, boundaries, perlu untuk nyembuhin trauma, luka-luka masa lalu.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang kita lupa, ketika dalam proses menyembuhkan diri ini, kita malah terlalu sibuk dengan diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Ya gue punya trauma nih, gue mesti sembuh.
0: Bener.
1: Iya, gue mau sehat secara mental nih, mental gue harus sehat.
0: Iya.
1: Tapi ternyata kita pengen nyehatin yang namanya mental kita, pelan-pelan berubah jadi yang penting perasaan gue dulu nih.
0: Nah itu.
1: Masalahnya gue nggak happy. Iya kan? Gue nggak happy nih.
0: Iya.
1: Gue mau belajar punya boundaries.
0: Dari mulai itu ya.
1: Gue mau belajar punya boundaries, tapi berubah jadi gue gak peduli perasaan lo.
0: Aduh.
1: Ya, lu terima atau enggak, gue harus punya boundaries.
0: Iya.
1: Ya kan? Dari yang gue cinta sama diri, gue harus cinta sama diri gue sendiri. Tiba-tiba berubah jadi, gue harus didahulukan dong. Gue cinta diri gue sendiri. Iya, dibandingkan semua kepentingan orang-orang di sekitar gue.
0: Gue lebih penting.
1: Gue lebih penting dong.
0: Iya, tolong pentingin gue dong.
1: Iya, kan harus cinta diri sendiri dulu, baru cinta orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Bahkan dari hal spiritual juga ngerinya. Jadi berubah jadi, gue paling benar. Ya kan gue udah lebih dekat dari Tuhan ya, udah lebih dekat dengan Tuhan daripada kalian ya.
0: Waduh.
1: Ini sih serem kalau udah kayak gitu. Jangan-jangan berubah healing gue bukan cuma soal nyembuhin luka, tapi malah memperbesar ego gue.
0: Aduh. Nah sebenarnya akhirnya kan pertanyaannya adalah self-centered itu sebenarnya apa sih?
1: Ya, apa ya, tuh? Kan?
0: Jadi sebenarnya self-centered itu sederhananya nih ya. Itu adalah ketika dunia itu terlalu banyak berputar di sekitar kita aja nih. Ya misalnya gue merasa apa? Terus gue maunya apa?
1: Yes.
0: Sebenarnya apa yang gue butuhin?
1: Yeah.
0: Nyaman nggak sih gue ya kan? Atau gue tersinggung atau enggak ya? Nah bahagia atau enggak gue sih gitu ya kan? Nah semuanya itu berangkat apa-apa tuh semuanya dari gue gitu ya. Padahal dalam kehidupan ini kan ada orang lain juga lah.
1: Ada orang lain dong. Gak mungkin
0: iya benar.
1: Kita
0: nggak hidup sendiri, kita nggak berdiri sendiri.
1: Di hutan aja ada gorila.
0: Iya benar.
1: Ada ular.
0: Yang nggak kelihatan kayak semut atau serangga pun itu kan tetap makhluk hidup gitu ya kan.
1: Bener.
0: Kita nggak sendiri gitu. Ada pasangan kita, ada anak kita, ada orang tua, teman, rekan kerja, dan mungkin ada orang yang terdampak oleh keputusan gua gitu ya kan.
1: Yes.
0: Masalahnya sebenarnya bukan karena kita itu memikirkan diri sendiri versi dan juga Heartliner. Masalahnya adalah ketika kita hanya memikirin diri sendirinya itu. Ini kan masalah sebenarnya kan.
1: Nah, biar kita gak salah paham, kayaknya kita mesti bedain dulu nih. Self-centered sama self-love ini sebenarnya bedanya apa? Ini penting banget nih, punya pemahaman. Self-love itu kan gue menghargai diri gue.
0: Mencintai ya.
1: Gue menghargai diri gue, tapi gue juga menghargai lo dong.
0: Iya, betul.
1: Itu self-love. Self-centered, gue menghargai diri gue. Jadi lo harus mengikuti gue.
0: Ikutin cara
1: gue untuk menghargai diri gue.
0: Oke.
1: Kalau self love, gue butuh istirahat nih. Jadi gue nggak bisa ikut malam ini, lagi kecapean banget, kurang tidur.
0: Self love ya.
1: Kalau self centered, aduh, gue lagi nggak mood. Jadi tolong ya, maklum ya, ini mood gue lagi parah nih.
0: Self centered.
1: Kalau self love, gue gak mau loh diperlakukan kayak gini. Ini gak bener, ya kan? Kalau self-centered, gue gak suka ya cara lo. Jadi gue bebas dong memperlakukan lo sesuka gue. Gue gak suka cara kayak gitu.
0: Agak arogan ya.
1: Kelihatannya sih, kalau kita gak jeli, ini kayak mirip.
0: Iya ya, sekilas.
1: Sekilas, kayak mirip gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya terjebak.
0: Iya, betul-betul.
1: Tapi sebenarnya ini beda jauh loh, Dan.
0: Iya.
1: Self-centered sama self-love itu beda. Beda, say.
0: Iya, karena memang ada boundaries yang sebenarnya bisa berubah menjadi sebuah tembok. Sekarang kita itu sering dengar yang namanya, lo harus punya boundaries dong. Punya batasan lah gitu. Hidup lo kan harus ada batasannya. Nggak lost doll aja, begitu aja gitu. Memang betul. Tapi kan sebenarnya boundaries itu bukan berarti kayak gue bebas melakukan apapun dan lo nggak boleh protes. Bukan itu ya.
1: Bukan.
0: Jadi boundaries itu sebenarnya adalah batas tentang apa yang bisa gue terima dan bagaimana gue akan bertindak ketika batas itu dilanggar.
1: Nah, kasih contoh deh, biar gue lebih paham.
0: Oke. Nih, jadi contohnya begini. Gue tuh sebenarnya nggak nyaman kalau lo bicara dengan ada yang seperti itu.
1: Kan? Okay.
0: Kalau pembicaraannya tetap seperti ini, gue akan berhenti dulu deh. Dan kita lanjut ketika sudah tenang. Nah, ini yang namanya boundaries. Tapi kalau misalnya kalimatnya seperti ini, gue gak suka lu ngomong begitu. Pokoknya jangan pernah kritik gue. Nah, itu udah beda kan? Udah beda banget tuh ya. Dari yang pertama, ya kan dia soft tuh ngasih tahu temennya. Nah, yang kedua ini kayak dia kayak menjudge temennya gitu akhirnya kan. Nah, ini belum tentu yang namanya boundaries kan? Bisa jadi itu adalah ego yang sedang mencari pembenaran.
1: Oh, ego yang minta makan kalau bahasa gua.
0: Kasih makan tuh ego.
1: Ada Kak Paul katanya kasih ciri orang self-centered suka mendominasi pembicaraan, sulit menerima kritik, kurang berempati. Nanti sebentar kita akan lebih bahas ini sambil Kak Paul tap-tap layar.
0: Betul.
1: Ada juga orang yang bilang, ada statementnya bilang gini, gua berhak bahagia dong.
0: Betul. Siapa yang gak mau bahagia di dunia ini?
1: Kita baru bahas tadi itu sama teman gue Tara. Tara juga lagi dengerin di bawah. Tara.
0: Hai.
1: Tentang bahagia tuh harus setiap hari. Pilihan setiap orang, bukan ditentukan lingkungannya. Jadi banyak orang ambil kalimat ini, gue berhak bahagia. Tapi jangan sampai gue berhak bahagianya lo jadi gue berhak melukai juga.
0: Oh, itu kan udah hak orang tuh.
1: Kalau kebahagiaan lo di atas dasar lukanya orang, wih, itu bisa jebakan, say. Setiap orang memang berhak bahagia. Tapi ini, kebahagiaan gue gak otomatis membenarkan sebuah tindakan lo dong.
0: Betul.
1: Gue berhak bahagia, tapi bukan berarti gue boleh mengkhianati orang. Ini gue baru nonton lo kontennya kemarin. Jadi mohon maaf, ada pasangan suami istri lah. Dimana istrinya selingkuh. Istrinya selingkuh, ya sekarang kan lagi gampang viral ya video-video kayak gitu ya. Digebrek inilah, gebrek situ lah. Nah, pas digebrek sama suaminya, istrinya ngomong gini, gue juga berhak bahagia dong. Ya kan, seakan ini suaminya gak ngasih bahagia nih buat dia nih. Jadi dengan cara selingkuh adalah cara untuk dia membahagiakan dirinya. Nah, ini yang gue bilang yang namanya self-centered. Gue berhak bahagia, tapi bukan berarti gue boleh menyakiti pasangan gue dong.
0: Iya betul.
1: Iya kan. Yes, lu berhak bahagia, tapi bukan berarti lu boleh mengabaikan tanggung jawab. Iya kan.
0: Betul.
1: Berhak dong, setiap orang berhak bahagia, tapi bukan berarti semua orang harus jadi korban supaya lu bahagia. Nah gimana ya, anak itu suaminya, gimana anak istrinya.
0: Iya ya, betul.
1: Hak untuk bahagia itu tetap rasanya tetap punya batas ketika bersinggungan dengan haknya orang lain dong.
0: Nah itu dia.
1: Iya gak sih?
0: Iya betul. Karena gue pernah dapat pelajaran kayak kita punya hak nih, tapi yang membatasi hak kita itu apa? Ya hak orang lain gitu. Iya okay. Sama seperti ini gitu. Jadi jangan pernah mengambil porsinya orang lain. Ya karena memang healing itu kalau bisa gue bilang ya, jangan sampai menjadi alasan untuk sebenarnya tidak bercermin. Ada orang yang memang setelah belajar banyak, itu belajar banyak tentang mental health gitu ya. Jadi sangat pintar menjelaskan kesalahan orang lain. Seolah-olah kayak lo udah dapat insight, terus kayak orang lain tuh udah di atas rata-rata, udah di bawah lo tuh, lo udah di atas rata-rata orang-orang deh gitu ya
1: karena
0: kan.
1: Udah belajar banyak gitu.
0: Iya, dan dengan secara tidak langsung kayak lo seolah-olah mendapatkan sebuah sertifikat untuk bisa menjudge orang lain.
1: Sertifikat cuy.
0: Udah tersertifikasi gitu ya kan. Iya, jadi dia mungkin toxic ya kan. Terus dia mungkin apa ini namanya? Narsistik ya. Nah, itu sebenarnya trauma response. Itu sebenarnya kan trauma response kan. Dan itu emosional, itu juga emosional yang manipulation sebenarnya.
1: Ya, jadi dia ngejudge seorang dengan kalimat-kalimat lo kayak gitu.
0: Betul. Nah, terus itu attachment issue gitu ya kan. Nah, semuanya ini istilah hafalan lah gitu ya kan. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga berani melihat diri kita sendiri dengan istilah-istilah itu? Di balik coba pertanyaannya gitu. Jangan sampai ilmu tentang mental health itu membuat kita justru semakin jago berbicara, membaca
1: serem.
0: Orang lain nih, ya. Tetapi semakin sulit untuk berkaca menilai diri sendiri, gitu. Jangan cuma bertanya deh kenapa kita memperlakukan diri kita seperti itu. Sesekali tanya, jangan-jangan ada sesuatu dari perilaku gue. Ini yang ikut terkontribusi dalam terhadap situasi ini.
1: Ya,
0: ini kan nggak berarti menyalahkan diri sendiri. Nah, itu yang namanya introspeksi. Aduh, belibet ya mulut gue.
1: Dari karena lu ngomong gitu ya, gue jadi ingat ada satu content creator yang bilang gini loh, dia ngebahas tentang NPD.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Setiap kita, dia ngulasnya dari apa, 1 Korintus atau 2 Korintus gitu.
0: Oke oke.
1: Terus dia tentang kasih gitu dan apa nih yang berlawanan dengan itu, dan ternyata yang namanya karakter NPD ini ada tuh berlawanan sama karakter-karakter yang sebenarnya umumnya orang yang gak punya kasih itu.
0: Oke.
1: Wah, terus gue tertampar bolak-balik dong.
0: Bolak-balik ya?
1: Iya kan? Iya. Ya, kadang-kadang kita sibuk untuk mendefinisi, untuk menunjuk, untuk nge-label, oh ini NPD nih.
0: Iya. Ya kan?
1: Ini NPD nih, ini kayak gini, ini NPD.
0: Iya benar.
1: Tapi kan ada statement lama yang bilang kalau misalnya satu jari lo nunjuk orang lain,
0: empatnya ke kita.
1: Empat jarinya nunjuk lo sendiri lo.
0: Makanya kalau lo nunjuk langsung lima-limanya.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman serta berbahagia? Coba deh bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu. Dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi, dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartline FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartline FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartline FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
5: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
6: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
7: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
6: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
8: Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.
9: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
10: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. DPUPR pastikan perbaikan jalan berlanjut setelah konstruksi. Pemerintah satukan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan. RUU perampasan aset dinilai jadi momentum perkuat pemberantasan korupsi. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Indonesia Working Group on Forest Finance atau IWGFF menilai pembahasan RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana menjadi momentum penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Direktur IWGFF William Patinasarani hari ini menyatakan aturan tersebut harus mampu menelusuri aliran keuntungan kejahatan, bukan hanya mengejar pelaku. Pendekatan follow the money dan follow the asset dinilai penting untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dirampas. Pengelolaan aset rampasan dinilai perlu dilakukan secara transparan agar hasilnya dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Tangerang menegaskan perbaikan jalan tidak berhenti setelah pekerjaan konstruksi selesai. Pemerintah menerapkan pengawasan berlapis, pengujian laboratorium, masa pemeliharaan hingga audit untuk menjaga kualitas infrastruktur. Kepala DPUPR Kota Tangerang Taufik Syah Zaini menyatakan pengawasan dilakukan sejak tahap konstruksi secara bertahap. Setiap lapisan pekerjaan dapat diuji di laboratorium sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga percepatan pekerjaan tidak mengurangi standar kualitas. Setelah konstruksi selesai, jalan memiliki masa pemeliharaan rata-rata 6 bulan dan masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Setelah periode tersebut, pemeliharaan dilanjutkan oleh Bidang Operasi dan Pemeliharaan DPUPR Kota Tangerang. Masyarakat juga dapat ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan persoalan pada jalan melalui DPUPR maupun layanan pengaduan laksa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah menyatukan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat komunikasi kebijakan kepada masyarakat hingga daerah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pada Selasa kemarin menyatakan koordinasi antara kehumasan semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoax. Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bakohumas di Jakarta juga menjadi ruang evaluasi terhadap komunikasi pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menyebut jaringan tersebut harus bekerja dalam satu orkestrasi agar komunikasi program pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
9: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
1: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di Cemilan Sore.
1: Ada versi Hana di sini.
0: Iya, dan ada Daniel juga.
1: Kita mau ingetin kalian yang hati-hati di jalan. Yang bisa ngingetin hati-hati di jalan bukan hanya Tulus, tenang aja.
0: Betul, kita juga bisa.
1: Iya. Emang itulah, gue sih punya Tulus.
0: Betul.
1: Hati-hati di jalan kan.
0: Tapi kan kita juga Tulus menyampaikannya.
1: Itu dia. Masih di CS 9 Sore.
0: Iya, betul.
1: By the way, ini di, udah di 2 September 2026.
0: Iya.
1: Ngingetin kita semua bahwa waktu berjalan.
0: Iya, running so fast ya. Cepet banget udah September, guys.
1: Oke, dan di CS kali ini kita lagi ngebahas yang namanya self-centered.
0: Iya.
1: Iya. Tadi gue sempat nanya di wawa kita, ya, pertanyaan yang kira-kira seperti ini, ya. Ntar gue lihat.
0: Yeah.
1: Apakah lo lebih banyak ingin dimengerti daripada memahami?
0: Oke.
1: Lebih banyak dimengerti karena ini salah satu ciri orang self-centered.
0: Oke.
1: Pahami gue, ngertiin gue, tetapi memahami orang lain seringkali di skip sama orang-orang yang self-centered.
0: Iya, ya. betul.
1: Lagi-lagi kita bukan untuk ngejudge orang lain, kita lebih ke lebih pengen evaluasi diri.
0: Iya, setuju. Ya, betul.
1: Iya, karena nggak ada untungnya juga.
0: Iya, benar.
1: Ya kan?
0: Betul. Jadi karena memang ada yang mereka sih mengakuinya seperti ini, orang-orang yang kemudian menjadi self-centered itu karena dia mengaku seperti gue seperti ini kayaknya gara-gara trauma deh.
1: Nah,
0: sebenarnya ini bisa jadi adalah sebuah pemahaman, tetapi sebenarnya bukan bisa dijadikan sebuah alasan. Ya, kita itu memang butuh, kita itu memang bisa punya luka, sudah pasti, ya, ya kan?
1: Ya,
0: kita bisa punya pengalaman yang buruk,
1: ya.
0: Ya. Kita bisa punya mungkin traumatik-traumatik
1: ya,
0: masa lalu, ya kan? Itu, masa
1: itu
0: kecil.
1: Traumatik-traumatik itu yang suka baunya harum terus bikin
0: aromaterapi itu.
1: Aromaterapi.
0: Iya, betul.
1: Oke. Yang itu ya, bukan
0: yang seperti yang Anda maksud.
1: Oke, baiklah.
0: Nah, ya kan sebenarnya ya, dan sebenarnya memahami asal usul perilaku kita itu sangat penting ya. Bisa gue bilang seperti itu. Ya. Tapi ada perbedaan antara seperti gue melakukan ini karena gue punya luka dengan karena gue punya luka, jadi lo harus menerima semua perilaku yang gue sedang lakukan ke lo. Ya, ini beda ya. Ya kan, gue melakukan ini karena gue punya luka nih.
1: Yes.
0: Ini statementnya. Tapi ada statement yang berikutnya kayak gue punya luka nih, jadi lo harus terima ya. Gue nggak mau ngapain aja gitu di depan lo semua. Lo terima aja ya karena kan gue luka gitu. Beda ya.
1: Yeah.
0: Beda dong.
1: Betul banget.
0: Karena luka itu bisa menjelaskan perilaku sebenarnya.
1: Yes.
0: Tetapi betul, luka itu bukan tiket untuk kita bisa seenaknya aja menyakiti orang lain.
1: Kayak ijazah boleh yang ini bisa di skip ya karena ada luka.
0: Iya,
1: gitu ya,
0: betul.
1: Kan?
0: Bukan berarti kita menghalalkan cara untuk bisa menyakiti orang lain. Enggak ya, sekali lagi enggak gitu. Kalau gue sadar ada pola buruk dalam diri gue, justru sebenarnya itu adalah sebuah tanggung jawab yang tanggung jawab gue untuk belajar memperbaikinya.
1: Betul banget.
0: Iya.
1: Karena jangan sampai kita mengagung-agungkan si trauma.
0: Iya.
1: Karena setiap orang pasti punya traumanya.
0: Betul.
1: Iya kan? Terus jadi kayak pembenaran bahwa gue mesti diginiin ya karena gue punya trauma.
0: Itu dia.
1: Ya. Gue mesti digituin ya biar karena gue ada trauma nih.
0: Betul.
1: Iya, lu mau lihat trauma gue? Iya kan?
0: Iya.
1: Yes, gue sedang menjaga mental health.
0: Iya, betul.
1: Karena makin kesini orang kayaknya makin punya kesadaran untuk jaga mental health-nya. Ya, that's good. Tapi bukan berarti gue harus selalu nyaman dong.
0: Iya, ya, kan? Betul.
1: Ya, ini makin menarik. Sekarang ini kita kadang terlalu ngejar yang namanya kenyamanan. Nyaman atau enggak gitu ya. Jadi yang dikejar nyamannya. Kalau enggak nyaman ya gue pergi. Kalau tersinggung gue block gitu ya. Kalau enggak cocok gue cut off.
0: Okay.
1: Kalau dikritik, lu toxic lu kritik gue.
0: Waduh.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Gue belajar dari bos gue. Ya tebak aja siapa ya. Bos yang mana ya. Karena bos gue banyak.
0: Banyak banget di sini.
1: Gue belajar dari bos gue yang bilang gini.
0: Gimana?
1: Harus belajar, lo harus belajar untuk apa namanya, nggak alergi sama evaluasi.
0: Oke.
1: Harus belajar untuk nggak alergi sama kritik. Dan itu gue ambil. Sejak gue terima kalimat itu, ih ini bukan buat orang lain, ini buat gue nih, gue tangkap, ya kan? Karena kalau misalnya dikritik dianggap toksik, padahal hidup kita memang gak bisa selalu nyaman. Ada kalanya kita memang perlu untuk dengerin sesuatu yang gak enak.
0: Iyalah.
1: Ya kan? Kalau kita hanya mau dengerin yang enak-enak, aduh, gue lagi belajar, gue jadi ingat kitab itu lagi.
0: Iya betul. Iya.
1: Ya kan? Lu ngerti?
0: Gue ngerti. Iya.
1: Kalau yang kita cari hanya untuk yang enak di telinga kita, kita nggak akan pernah berubah jadi lebih baik.
0: Betul. Makanan lu cuman bubur.
1: Iya.
0: Makanan-makanan yang lunak.
1: Iya. Ada kritik memang nyakitin.
0: Iya,
1: tapi kalau misalnya itu benar. Itu bisa jadi sesuatu yang pijakan,
0: memotivasi, ya kan?
1: Pijakan kita untuk naik lebih tinggi dong.
0: Betul.
1: Ada teguran yang bikin kita malu, tapi bisa jadi itu nyelamatin gua. Nah ini gua pernah cerita kemarin kan, gua pernah dapat teguran yang waduh gua kayak ditampar bolak-balik gitu kan. Ada orang yang sebenarnya gak bermaksud menjatuhkan lo, ya kan? Tapi sedang nunjukin sisi lain dari lo yang sebenarnya lo gak lihat.
0: Kalau
1: lu nggak lihat itu dan lu nggak apa namanya berkaca dari itu, nggak bisa berubah dong.
0: Nah, ya kan? Itu dia.
1: Dan mental health yang sehat bukan berarti gua harus bebas dari semua ketidaknyamanan itu. Gua harus selalu nyaman. Aduh, saya nggak akan bisa nunggu-nunggu.
0: Betul.
1: Bertumbuh itu selalu nggak nyaman kok.
0: Iya, betul.
1: Kan? Bertumbuh itu selalu nggak nyaman, ya kan?
0: Iya, karena begini juga sih, kalau gue bilang ya, jangan sampai kayak tadi versi bilang ada momen di mana lo bisa meng-cut off orang, itu akhirnya lo menjadikan itu cara termudah untuk bisa menghindari sebuah konflik.
1: Iya.
0: Ya kan, kayak ada konflik dikit, lo cut off. Sebenarnya mungkin kita lihatnya positif gitu ya, kayak gue mau mental health lah gitu, gue harus menjaga diri gue dari hal-hal yang negatif gitu. Tapi kan ini kan bukan berarti kita membenarkan juga, karena cut off itu kadang memang diperlukan.
1: Lagi ya rame kan? Nih di sosial media ngomongin cut off.
0: Bener, dikit-dikit, gue cut off lu ya.
1: Gue cut off.
0: Gue block lu ya, gue ini lu ya. Jadi gue nggak ini. Wah, ini kan agak repot nih.
1: Repot.
0: Ada hubungan yang memang sebenarnya nggak sehat sih, ya kan? Ada orang yang memang terus-menerus kerjaannya nyakitin gitu ya, misalnya ke kita gitu ya, atau gimana lah orang lain memperlakukan kita gitu ya kan?
1: Yes.
0: Tapi kan jangan sampai setiap konflik itu jawabannya gue cut off lu ya. Kayak masalah tersinggung, gue cut off lu ya, gitu. Udah lu pergi deh dari hidup gue gitu. Padahal kan sebenarnya masalahnya cuman apa, beda pendapat misalnya, gitu kan. Teman punya pandangan berbeda, lu cut off. Pasangan mengkritik, lu cut off. Ini parah sih. Lalu mungkin yang ini lebih ngeri nih ya kan. Orang tua nggak setuju sama pendapat lo, terus orang tua lo cut off. Ini kan lucu.
1: Serem sih kalau udah kayak gitu.
0: Serem banget. Ini menurut gue udah tingkat dewa banget ini dia nih.
1: Terus level meng-cut off-nya.
0: Iya benar. Terus temen lo nih nggak balas chat lo cuman selisih 30 detik aja, ya kan. Lo nggak anggap dia nggak ngehargain lo, akhirnya lo cut off. Kalau semua orang yang tidak sesuai dengan keinginan lo sendiri harus keluar dari hidup lo, jangan-jangan masalahnya sebenarnya bukan di orang lain, tapi di diri lo sendiri.
1: Betul.
0: Iya, mungkin gue sedang membangun dunia yang hanya berisi orang-orang yang selalu setuju dengan gue.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Benar.
0: Akhirnya begitu kan?
1: Benar banget lagi.
0: Iya, padahal kan di hidup ini kan perlu yang namanya pro dan kontra.
1: Gue sendiri kalau di algoritma gue, karena mungkin gue concernnya fokus ke apa namanya, apa ya, spiritual growth, dan apa namanya, pengembangan diri dan sebagainya. Suka juga seliweran yang namanya konten nge-cut off orang. Bahkan orang tuanya. Gua baru nge-cut off orang tua gua gitu ya. Dan dengan bangganya dia posting itu. Walaupun gua sedapat mungkin gua enggak mau ngejudge tetapi wais, orang tua cuy.
0: Iya, orang tua cuy.
1: Orang tua
0: yang gitu melahirkan, ya, yang membesarkan.
1: Iya, segede-gedenya segede-gedenya kita, apalagi dia punya andil yang besar dalam kehidupan gua.
0: Betul.
1: Kita terus kita cut off. Kayaknya mesti dipikirin ulang lah. Apalagi kalau misalnya kita mempublish itu.
0: Iya betul.
1: Memproklamasikan gitu kan.
0: Memproklaim ya.
1: Yes. Bahkan kalau misalnya spiritual growth juga bisa membesarkan keaku pengakuannya kita. Ini sebenarnya menjadi lebih sensitif sih kalau ngomongin ini, ya kan?
0: Betul betul.
1: Gue termasuk Daniel, ya, gue dan Daniel pasti orang yang senang belajar spiritual.
0: Iya, betul. Ya,
1: orang Indonesia.
0: Indonesia
1: gitu kan.
0: Banget, ya.
1: Belajar spiritual pun seharusnya bikin kita semakin rendah hati dong.
0: Iya.
1: Iya kan? Mm-hmm. Bisa bikin kita makin aware bahwa kita bukan pusatnya dunia.
0: Oke.
1: Iya kan, kata kakakku itu apa tuh dibilang, tapi janganlah kalau ke orto juga dikatos nggak baik.
0: Iya benar, benar kan kakakku ya, iya.
1: Apalagi sampai bikin konten, woi gue nge-cut off orto, gue baru nge-cut off.
0: Iya. Aduh. Think twice bro.
1: Yes, pastinya ketika kita fokus pada spiritual growth, kita akan makin mudah dong mengampuni.
0: Iya harusnya.
1: Ya kan? Makin mampu dong mengasihi.
0: Betul.
1: Ya. Makin mau melayani gitu ya. Siapa yang dulu-duluan deh.
0: Iya betul.
1: Dalam hal yang baik-baik gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya benar-benar.
1: Makin sadar dong bahwa kita juga manusia yang bisa salah.
0: Nah itu.
1: Iya kan. Tapi kalau setelah kita makin banyak belajar yang namanya spiritual, jadi kayak ngerasa gue lebih suci, gue lebih tahu, gue lebih jago, lebih benar, lebih rohani dari lo dan.
0: Iya.
1: Kayaknya kayaknya di titik, kalau udah sampai ke titik situ, di titik itu kita kayaknya mesti berhenti deh. Ya kan? Yeah. Karena jangan-jangan yang bertumbuh bukan spiritualnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi egonya.
0: Nah itu dia. Jangan-jangan lu kelewatan.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau lu kelewatan lu mending muter balik.
1: Iya. Yeah.
0: Ntar nyasar lagi.
1: Kebablasan say.
0: Bener. Dan gini ya, jangan sampai kita itu menggunakan ini yang berbahaya sih kalau menurut gue.
1: Iya, makin ngeri sih ini.
0: Iya, jangan sampai lu menggunakan kata Tuhan untuk membenarkan sebuah ego yang ada dalam diri lo.
1: Wow, ini mesti direnungin nih.
0: Betul. Ini harus menjadi perenungan bagi kita semua ya, baik yang di studio maupun yang di luar sana gitu ya kan. Kadang kita bilang gini ya, gue tuh udah berdoa dan gue merasa ini adalah keputusan gue.
1: Oke.
0: Tapi apakah semuanya yang gue rasa otomatis benar?
1: Oh,
0: iya, mungkin perasaan.
1: Dirasa-rasa,
0: benar, ya? Ya jangan, ya ini sekali lagi ya, jangan pernah pakai perasaan lah gitu ya kan. Karena perasaan itu bisa salah dong.
1: Iya.
0: Ya, keinginan juga bisa salah. Interpretasi juga menurut gue kita bisa salah lah untuk
1: iya,
0: hal itu gitu.
1: Dong.
0: Bahkan niat yang kelihatannya baik pun itu bisa bercampur dengan ego kita loh. Sadar atau tidak sadar nih, mereka udah blend gitu ya kan.
1: Ya.
0: Karena itu spiritualitas itu bukan cuma tentang apa yang gue mau, tetapi juga apakah yang gue mau ini sebuah hal kebenaran.
1: Ya.
0: Ya kan. Dan apakah keputusan gue membawa kebaikan juga bagi orang lain di sekitar gue.
1: Yes.
0: Dengan kata lain, apakah setiap tindakan gue itu memberkati orang lain.
1: Yes.
0: Gitu. Itu perlu menjadi bahan perenungan.
1: Ya. Baik dah. Kayaknya better kita renungin dulu ya.
0: Kita renungin dulu sebentar
1: kita,
0: ya.
1: Kita renungin dulu sebentar. Ya, biar apa?
0: Biar ya, apa?
1: Biar kita juga enggak kebablasan,
0: yeah.
1: Ya kan?

Podcast Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Selamat sore Heartlander, kembali lagi dalam program Cemilan Sore bersama dengan Versi dan Daniel.
1: Iya, dan kita masih live di TikToknya Heartland FM. Buat ya, kalian betul. Yang belum join, belum tap-tap love, belum follow, harus banget kayaknya. Karena setiap hari Heartland tuh live di TikTok kurang lebih 6 jam ya.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Ada morning espresso di pagi hari. Di siang ada request request dari jam 1 sampai jam 3.
0: Iya.
1: Nyambung lagi di CS dari jam 3
0: sore sampai jam 5.
1: Belum lagi malamnya ada ini-ini.
0: Nah,
1: itu,
0: betul.
1: Ini itu. Iya. Jadi yang belum follow harus banget di-follow deh.
0: Iya, betul.
1: Sore hari ini versi Madanya lagi ngebahas yang namanya topik menarik sekali. Dan pengen tahu kalian ini termasuk orang yang lebih banyak ingin dimengerti daripada memahami.
0: Iya, betul. Ya,
1: kan? Kita lagi bahas yang namanya self-centered. Iya kan?

0: ngomong apa namanya hilang.
1: Iya.
0: Tapi memang ada benernya. Ya kebanyakan healing bisa hilang.
1: Ah, itu.
0: Ya kenapa? Karena yang dikasih makan ego kita.
1: Ah, ya,
0: betul. Ada jajak pada dong. Iya, apalagi kalau misalnya kita lagi concern sama yang namanya self awareness.
1: Oke. Okay.
0: Terus kebablasan kalau enggak ada yang namanya humility.
1: Itu
0: bisa jadi ego.
1: Iya, iya, iya.
0: Apalagi
1: iya.
0: Kak Ross tuh.
1: Iya.
0: Iya kan? Pastinya dong self awareness itu penting banget. Ya, ketika gua tahu kekuatan gue, ya kan? Gua tahu kelemahan gue. Gua tahu trauma dan luka hidup gua. Gua tahu yang gua butuh apa.
1: Nah, itu.
0: Tapi ya, kalau self awareness nggak diimbangi sama humility, atau kerendahan hati, ya bisa muncul masalah say, ya
1: kan?
0: Gue jadi terlalu fokus sama yang namanya, gue tahu kok diri gue kenal diri gue, udah kenal, kita sampai lupa, ya lu udah kenal, tapi lu bisa salah juga. Ini lu di sini gua maksudnya gua bicara sama diri gua sih.
1: Iya.
0: Karena orang yang benar-benar bertumbuh biasanya bukan semakin yakin bahwa dirinya selalu benar dong.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Orang yang benar-benar lagi tumbuh, enggak ada tuh ya keyakinan di diri orang yang lagi tumbuh bahwa dia akan selalu benar.
1: Iya.
0: Justru orang yang lagi tumbuh-tumbuhnya nih, ya, akan menjadi orang-orang yang makin sadar kalau gua mungkin masih punya yang namanya blind spot, say.
1: Benar.
0: Ternyata blind spot tuh bukan hanya punya si truk gede itu.
1: Betul.
0: Atau bus gede.
1: Atau punyanya obi van ya.
0: Iya, atau punyanya mobil box, ya kan. Ya. Blind spot juga ada di diri kita, ya. Yang kita belum lihat.
1: Benar.
0: Kalau kayak rasanya kalau gue udah punya kesadaran kayak gini, kayaknya apa ya? Awareness yang benar gitu, kesadaran bahwa gue tahu diri gue, tetapi gue juga masih bisa salah yang akan membuat gue juga nggak gampang dikit-dikit ngejudge seorang.
1: Iya, makin bijak nggak sih orang kalau punya awareness yang benar tuh?
0: Iya sih, nggak ada ketik. Oh ini NPD nih kayak ini.
1: Itu dia benar.
0: Kan? Yang tadi Daniel bilang ya, nunjuk orang lima jari
1: biar nggak empatnya ke kita gitu. Jadi kalau menunjuk sekalian lima.
0: Iya.
1: Iya, karena memang orang dewasa yang sehat sebenarnya bukan yang selalu memilih dirinya sendiri. Iya. Kadang kita itu mendengar kayak choice yourself, ya kan. Nah, pilih diri lu sendiri. Bagus, bener bagus, tapi dalam apa namanya? Adult life itu enggak semua keputusan itu bisa sesederhana itu, guys. Ya kan? Ketika gua punya anak, misalnya gitu ya, gua enggak bisa setiap saat nih berkata kayak gue pilih diri gue deh, ya kan? Nggak mungkin kan? Kayak lo versi misalnya gitu. Lo udah punya anak nih. Terus kayak lo berpikir, enggak deh gue kayaknya mikirin diri gue dulu deh. Anak gue ntar dulu. Kan nggak mungkin begitu ya kan? Karena ketika gue punya, misalnya gue punya pasangan gitu. Ya gue juga nggak bisa yang selalu berkata kayak, gue lakuin apa yang gue bikin gue bahagia aja lah. Nggak juga dong. Kita harus mikirin pasangan kita juga.
0: Iya.
1: Ketika mungkin gue punya sebuah tanggung jawab di pekerjaan, ya kita nggak bisa selalu berkata kayak, aduh gue nggak mau ngelakuin sesuatu yang gue nggak suka deh. Gue nggak mau deh syuting di sana, capek, panas dan segala macemnya. Padahal itu tanggung jawab lo gitu ya kan. Nah kedewasaan justru muncul ketika kita itu mampu mengatakan gini, gue tahu sih kebutuhan gue. Tapi gue juga sadar bahwa gue punya tanggung jawab terhadap orang lain.
0: Ya, setuju lagi.
1: Iya. Ya.
0: Jadi jadi gimana dong biar kita bisa punya balancing di mana ya
1: betul.
0: ada empati tetapi ada penyeimbang akunya kita self love, self center bukan self center juga. Kita punya self love juga tapi enggak kebablasan. Karena kalau self centernya ini terlalu kuat ya, dominan. Penyeimbangnya kayaknya ya itu tadi empati.
1: Boleh ya.
0: Yes. Ya, sebelum gua bilang gua enggak peduli. Kayaknya coba tanya dulu deh. Kalau gua berada di posisi orang ini gimana rasanya?
1: Nah, ini nih. Ya.
0: Ya. Sebelum memutuskan sesuatu. Ini dampaknya gimana ya? Sama orang lain.
1: Betul.
0: Kalau gua mutusin ini, gua mutusin itu, ya dampaknya gimana ya?
1: Ya.
0: Atau sebelum gua marah, apakah sebenarnya gua udah benar-benar memahami yang terjadi sebenarnya ini apa? Tapi gua kadang-kadang gini loh, kadang-kadang orang kejebak kebablasan juga soal empati kalau menurut gua ya.
1: Iya.
0: Ya gua ber

0: gue ngalah dah, ngalah.
1: Hmm.
0: Jangan salah, empati itu bukan hanya ada hanya terus-terusan ngalah gitu loh. Empati juga berarti gue tetap bisa kok lihat manusia lain sebagai manusia.
1: Iya, betul.
0: Tapi bukan sekedar ngalangin apa yang menjadi keinginan gue.
1: Iya,
0: itu dia.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi?
1: Ya, kita juga nggak harus selalu menang dalam setiap argumen kan?
0: Nah, iya dong.
1: Nggak semua aspirasi atau pendapat kita yang kita debatkan itu harus kita menangin, enggak kan? Kita kan nggak sedang bertarung sebenarnya kan? Karena ada orang yang dalam setiap konflik nih ya, itu harus membuktikan bahwa dirinya itu benar, ya kan? Seperti yang ada di Senayan sana, biasanya sering banget tuh yang begitu tuh.
0: Oh iya.
1: Ya, ya mereka ya, saling berusaha untuk, ya itulah pokoknya. Iya harus menjelaskan.
0: Ada lagunya ya. Tuh, ada lagunya.
1: Apa tuh?
0: Wakil rakyat
1: seharusnya merak. Iya kayak.
0: Bagus lagi itu lagu.
1: Bagus bagus bagus, gue suka lagu itu sih. jangan diputerin. Jadi memang kayak karena dia merasa dia semuanya ingin mendapat pembenaran, kayak dia harus menjelasin nih, ya kan. Terus kayak ada kesempatan untuk dia harus membalas nih, ya kan. Atau mungkin harus membiarkan memberikan argumen terakhirnya gitu, kayak bentar dulu, gue mau jelasin ini yang terakhir, please gitu ya kan. Atau mungkin kayak harus orang apa, harus membuat orang lain itu kayak mengakui keberadaan dia gitu, kayak argumen dia itu harus diakui gitu ya kan.
0: Iya,
1: memang sih gue salah gitu ya.
0: Jadi orang lain harus mengakui kesalahannya.
1: Bener gitu. Padahal dalam hubungan nggak semua konflik itu harus punya pemenang loh.
0: Betul.
1: Kadang yang lebih penting itu sebenarnya bukan siapa yang benar,
0: ya,
1: tapi setelah percakapan ini apakah hubungan kita itu akan menjadi lebih baik?
0: Iya.
1: Atau lebih sehat. Ya karena bisa saja gue memang menang dalam argumen.
0: Yes.
1: Tapi gue kalah dalam sebuah hubungan.
0: Wah ini dalam banget sih.
1: Iya.
0: Ini perlu perenungan sambil ngopi nih.
1: Bener ya kan.
0: Perlu perenungan sambil ngopi. Ada Kak Asetia Budi.
1: Halo.
0: Ada Kakak Rince.
1: Iya.
0: Masih ada Kakak Dap yang makanannya selalu sedap.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yes ya. Jadi menarik apa yang Daniel bilang tadi. Walaupun dalam banget, deep banget ya. Kayaknya kita merenungkan itu bisa 3 hari 3 malam.
1: Betul. Tapi tetap makan ya.
0: Iya. Gak puasa juga, gak berbatas. Gak sambil bertapa. Ada
1: jangan.
0: Kakak Kui juga katanya gak diakui. Kakak Kui ampun.
1: Kakak Kui ada ya. Aku ada loh kak aku.
0: Ya,
1: tapi kakakku ya gue yakin nggak self centered sih ya.
0: Yes,
1: enggak dong.
0: Iya, biar kita nggak self centered. Ada Asetia Budi loh.
1: Ah, thank you
0: Budi.
1: Sudah like.
0: Asetia Budi, yang banyak dong. Jadi 8 kak. Dibuat 8 kak dong.
1: Iya.
0: Gue suka lagi angka 8.
1: Bener, gue 800.
0: Nah, dari apa yang Daniel bilang tadi, gue jadi ingat bahwa orang yang selalu memahami dirinya sendiri. Belum tentu sudah memahami orang lain juga.
1: Aduh, ini pertanyaan nih.
0: Karena kadang-kadang gue sering bilang gini.
1: Iya.
0: Gue pengen banget lo dimengerti, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Tapi gue sering lupa untuk bertanya apakah gue ini udah berusaha mengertiin juga gitu loh. Ya, pengen lah kita didengerin ya kan.
1: Iya.
0: Tapi apakah gue udah mendengar juga? Gue juga pengen dimaklumi, tapi apakah gue udah memaklumi juga?
1: Betul.
0: Iya kan? Pengen dikasih kesempatan, tapi apakah gue udah ngasih kesempatan?
1: Waduh, iya.
0: Ya, gue ingin dong kesalahan gue dimaafin dong, maafin. Tapi apa gue udah maafin juga? Jangan sampai kita menuntut orang lain sesuatu yang kita sendiri nggak bisa kita kasih ke orang lain.
1: Ah, ini dia.
0: Tapi kan ini apa namanya? Itu statement nggak pernah salah sih. Perlakukan orang lain sebagaimana lo pengen diperlakukan.
1: Iya, gue ya kan? Setuju itu.
0: Ya dari abad awal kehidupan dunia ini, abad pertengahan dan abad sekarang di zaman digital ini nggak pernah salah sih itu statement. Salah.
1: Itu selalu muncul di setiap setiap musim kehidupan asik.
0: Yes. Karena kita ngomongin bab ya kemarin, bab kehidupan ya.
1: Iya. Jadi ke bawah. Iya, jadi memang self-centered itu sebenarnya dia kadang-kadang sering menyamar sebagai gue cuma mau jujur kok.
0: Bener ya.
1: Mungkin ya. Bener nih ya. Mungkin terlihat benar gitu. Karena ada orang yang mungkin berkata kayak, gue cuma mau jujur gitu. Padahal yang keluar itu adalah sebenarnya kata-kata yang mungkin itu dapat menyakiti orang lain.
0: Yes.
1: Ya kejujuran ya kan. Kejujuran memang penting loh. Karena yang gue percaya adalah kejujuran adalah awal dari sebuah pemulihan.
0: Ya.
1: Gitu ya kan.
0: Dan gue sini percaya jujur itu enak.
1: Itu cucur.
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Bukan. Jujur kacang ijo.
1: Bubur kacang ijo. Aduh, ada kue jujur sebenarnya.
0: Maafkan kali ini.
1: Aku harus yuyur.
0: Iya, itu sayur.
1: Itu sayur ya.
0: Iya, iya.
1: Iya. Kenapa kejujuran memang penting? Iya, tapi ya karena ya kejujuran memang penting ya kan. Tetapi kejujuran tanpa adanya empati, ya sekali lagi ya empati, kata empati ini kembali lagi gitu. Itu bisa menjadi apa namanya? Kekejaman yang diberikan nama kata jujur.
0: Iya.
1: Iya, jadi ini adalah sebuah kekejaman yang berkedok jujur. Kalau kejujuran itu tidak diimbangi dengan si empati ini. Bukan berarti kita harus berbohong ya. Enggak juga gitu. Tapi kita harus bisa belajar untuk jujur tanpa merendahkan orang lain, tegas tanpa juga menghina orang lain, berbeda pendapat tanpa menyerang pribadi dari orang lain.
0: Yap. Betul banget lagi. Betul banget, ini pelajaran kehidupan yang lu gak akan dapat di
1: sekolah.
0: Betul. Ini bisa 100 SKS soalnya.
1: Iya benar.
0: 1000 malah.
1: 1000
0: di sepanjang bab kehidupan lo.
1: Iya. Jadi
0: jadi sederhananya ada tandanya gini nih.
1: Oke, gimana
0: ini,
1: gimana?
0: Sederhananya orang yang lagi self-centered ini, tadi kakak siapa tuh sempat nanya, gue lupa. Ya, pokoknya kakak itulah.
1: Iya.
0: Kakak Paul kalau gak salah.
1: Iya, iya.
0: Dia pernah tanya, itu cirinya kayak gimana sih orang lagi self-centered?
1: Oh iya, betul, Kak Paul.
0: Ya, kita gak usah mikirin yang rumit, kita bikin simple aja. Ya kan? Sederhananya gini, seberapa sering lu pakai kata aku atau gue?
1: Coba
0: kita perhatiin.
1: Yeah.
0: Bukan sekedar berapa kali kita ngucap gua, aku, saya, tapi pola pikir di belakang kata itu deh.
1: Oke.
0: Ya, semisal gua tuh mau. Ya. Gua tuh butuh, ya. Gua enggak suka, ya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Gua enggak nyaman gini. Gua tersinggung, ya kan. Gua capek. Gua berhak.
1: Oke.
0: Gua kan pantas, ya kan? Dan rasanya semua valid ya, namanya kita semua juga pernah gitu ya.
1: Betul.
0: Ya, masih terdiri dari darah dan daging ini ya kan?
1: Iya betul.
0: Iya, belum ada sayapnya. Coba dicek belakangnya.
1: Belum. Baru.
0: Belum ya?
1: Numbuh dikit. Belum bisa terbang tapi.
0: Kalaupun terbang nanti mentok.
1: Mentok betul, karena ada langit-langit.
0: Dan rasa-rasa itu sebenarnya valid sih.
1: Oke.
0: Tapi coba tambahin satu pertanyaan. Bagaimana dengan elu?
1: Oke.
0: Ya, ini kan kalau gua kan pusatnya ke kita nih.
1: Iya, betul.
0: Ke pribadi kita. Tetapi kalau misalnya kita tanya, bagaimana dengan elu?
1: Wah.
0: Bagaimana dengan kamu?
1: Tesnya beda langsung ya.
0: Iya kan? Ya, ini kita jadi kayak kapan tahu kita pernah bicara untuk pindahin point of view, ya kan?
1: Betul.
0: Bagaimana dari point of view elu? Karena kita enggak bisa lihat kan?
1: Iya.
0: Ya, di situlah yang namanya kelihatan orang lagi tumbuh.
1: Oh, ya. Begitu ternyata. Ya kan,
0: ketika kita coba balik sudut pandangnya.
1: Iya, iya.
0: Jadi, gimana?
1: Iya. Ini jadi dewasa itu sulit. Iya, iya.
0: Apakah orang-orang yang self-centered ini adalah orang-orang yang udah dewasa? Atau?
1: Ya, ini bisa menjadi pertanyaan sebenarnya.
0: Ini
1: ya,
0: perenungan.
1: Karena memang gini ya, dewasa itu, ya sekali lagi sebenarnya bukan menghilangkan tadi ya, akunya.
0: Iya.
1: Tetapi, gimana sih caranya kita tuh bisa menempatkan kata aku itu pada tempatnya? Gitu. Kadang-kadang kan kita kayak apa-apa gue. Cuman bener gak sih tempatnya di situ? Ya, ini kan menjadi perenungan buat kita ya. Ya, kita gak perlu sebenarnya menghilangkan sejatinya diri kita sendiri. Ya. Gak perlu sampai sebegitunya gitu. Kita tetap kita juga tetap punya perlu punya kebutuhan. Pasti gitu ya kan. Tetap perlu yang namanya boundaries, ya batasan. Kita juga punya dreams, ya kan, mimpi-mimpi, ya kan. Atau mungkin kita juga perlu menjaga yang namanya mental health, ya kan. Atau kita perlu juga kok untuk mencintai diri kita sendiri. Tapi jangan sampai nih ya, self-love kita itu membuat kita kehilangan yang namanya empati. Ya kan, healing membuat kita yang namanya kehilangan sebuah tanggung jawab. Ya kan. Terus boundaries juga akhirnya membuat kita kehilangan yang namanya kasih. ya kan? Terus self awareness itu membuat kita merasa kayaknya gue paling tahu deh semuanya, nggak gitu ya? Yeah. Lalu ini yang paling penting, spiritual growth itu membuat kita merasa lu sebagai orang yang paling bener. Aha. Ya kan, kayak seolah-olah kayak lu utusan nabi gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Karena memang tujuan dari pertumbuhan itu sebenarnya bukan membuat gue semakin besar, tetapi justru membuat gue itu menjadi manusia yang semakin utuh.
0: Yeah.
1: Semakin tahu siapa diri gue, ya kan, semakin mampu mengelola diri, ya kan, semakin bisa lebih mengasihi lagi, semakin penuh dengan tanggung jawab, dan semakin sadar bahwa dunia ini nggak cuma tentang gue aja, ada orang lain juga.
0: Masalah gue, keluarga gue.
1: Terus salah gue, salah keluarga gue, salah semuanya.
0: Oke. Yang lagi mau makan mie instan, selamat makan mie instan.
1: Aduh, asiknya sore-sore begini.
0: Tambahin cabai iris boleh.
1: Bener banget.
0: Mantap.
1: Jangan lupa es teh manisnya.
0: Yes. Iya, di titik kalau kita udah punya kesadaran self awareness tadi bikin kita merasa membuat kita merasa paling tahu, spiritual growth membuat kita merasa paling benar seperti yang Daniel bilang tadi. Kayaknya di titik itu kita mesti cek diri deh Dan.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Cross check ya.
0: Iya. Cross check lagi. Apa gue lebih banyak pengen dimengerti atau daripada memahami?
1: Iya, betul.
0: Iya kan, karena yang bisa ngecek diri kita kan diri kita sendiri. Biar ceknya bisa lebih dalam.
1: Iya.
0: Kita kasih lagu. Dari Adam Levine.
1: Iya.
0: Those Stars.
1: Yuhuu.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis mati saat penjualan naik. Judul ini terdengar aneh, tapi sering terjadi. Banyak bisnis bangkrut justru saat penjualan meningkat. Mengapa? Karena mereka tidak siap. Pesanan bertambah, produksi bertambah, stok bertambah, karyawan bertambah, biaya bertambah, semua naik. Tapi cara pengelolaan keuangan tidak ikut ditingkatkan. Akhirnya muncul kekacauan. Pengiriman terlambat, kualitas menurun, keluhan meningkat, arus kas terganggu, lalu bisnis mulai kehilangan kendali. Hardliners, banyak pebisnis berpikir penjualan tinggi otomatis berarti aman. Tidak selalu. Kalau keuntungan tipis, penjualan tinggi hanya memperbesar masalah. Kalau sistem buruk, pelanggan lebih banyak, berarti komplain lebih banyak. Kalau keuangan lemah, pertumbuhan justru menguras modal. Hardliners, bisnis ibaratnya kendaraan. Semakin cepat melaju, semakin baik rem yang dibutuhkan. Jangan hanya fokus menambah penjualan, perkuat juga sistem, perkuat tim, perkuat keuangan, perkuat proses. Karena pertumbuhan tanpa persiapan bisa menjadi bencana. Dan ingat hardliners, bukan penjualan yang membuat bisnis bertahan, tapi kemampuan mengelola pertumbuhan. Bisnis yang sehat tidak hanya siap menerima pelanggan lebih banyak. Bisnis yang sehat siap melayani pelanggan lebih baik. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Pencarian besar-besaran korban banjir bandang Nepal, Tiongkok. 5 kejuaraan olahraga ramaikan kota Tangerang sepanjang September ini. Dari Pemkab Tangerang, bangun lumbung pangan masyarakat. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pencarian dan penyelamatan korban banjir bandang di perbatasan Nepal dan Tiongkok terus dilakukan pada Selasa kemarin. Satu pekan setelah bencana melanda kawasan tersebut, di Nepal 1.050 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 3.900 lainnya masih hilang. Sementara untuk Tiongkok, 16 orang tewas dan lebih dari 540 orang masih dalam pencarian. Pemerintah Nepal mengerahkan sekitar 20.000 personil militer dan kepolisian untuk operasi pencarian. Namun evakuasi terkendala jalan dan jembatan yang rusak, terputusnya listrik serta komunikasi, dan cuaca buruk yang menghambat penerbangan helikopter. Di distrik Rasuah dan Nuwakot, lebih dari 630 pekerja PLTA juga masih dilaporkan terjebak di bangunan dan terowongan. Sementara di Kathmandu, lebih dari 100 jenazah telah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang mendukung sejumlah kejuaraan olahraga yang digelar sepanjang September hingga Oktober mendatang. Kegiatan yang menjadi bagian dari pengembangan program Sport City, Sporttainment, dan Sport Tourism di Kota Tangerang, Kepala Dispora Kota Tangerang Kaonang hari ini mengatakan berbagai kejuaraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga, sekaligus melahirkan atlet berbakat yang mampu bersaing di tingkat regional hingga internasional. Kaonang mengatakan pihaknya menargetkan kejuaraan olahraga dapat menghasilkan atlet berprestasi yang siap bersaing di ajang internasional. Ia juga menambahkan ribuan peserta dan penonton diperkirakan turut meramaikan kegiatan tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Jumat kemarin menyerahkan bangunan lumbung pangan masyarakat atau ALPM kepada warga desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru. Program yang dilakukan untuk memperkuat cadangan pangan di tingkat masyarakat desa, lumbung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan, khususnya gabah, sekaligus membantu masyarakat menghadapi keterbatasan pangan, gagal panen, ataupun gejolak harga. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Tangerang Abdul Munir menyatakan tahun ini pemerintah telah membangun 5 unit LPM. Secara keseluruhan, Kabupaten Tangerang telah memiliki 70 lumbung pangan masyarakat. Keberadaan LPM diharapkan dapat membantu kelompok tani menyimpan hasil panen dengan baik, sekaligus memastikan cadangan pangan dapat dimanfaatkan masyarakat saat dibutuhkan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda ingin sukses, bangunlah personal branding Anda. Personal branding amatlah penting untuk membantu mengerek keberhasilanmu. Milikilah unsur pembeda dibanding dengan orang lain jika Anda ingin berhasil dalam berbisnis. Jika Anda masih kuliah, berusahalah untuk dikenal para dosenmu. Bagaimana caranya? Perkenalkan dirimu kepada mereka. Sebutkanlah nama asalmu, lalu bilang, "Saya mau belajar banyak dari bapak atau ibu dosen tersebut." Jika mereka bertanya, cepatlah mengacungkan jari Anda untuk menjawab setiap pertanyaan mereka. Maka, dengan amat cepatnya, mereka akan mengenal siapa Anda. Lalu bagaimana jika di tempat kerja? Sama juga, ambillah tanggung jawab yang melebihi dari apa yang bos Anda minta. Maka, mereka pun pasti akan mengenal Anda dan menjadikan dirimu berhasil dalam bekerja. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, kembali di Cemilan Sore.
1: Yes, dan tentu saja masih sama Vincent
0: dan juga Daniel.
1: Ngomongin si ini.
0: Ya. Yeah.
1: Si itu siapa tuh namanya?
0: Self.
1: Self con apa namanya?
0: Apa namanya tadi? Self-centered. Iya.
1: Yes. Ini kayaknya jadi perenungan buat bukan buat Heartlineran aja sih. Kita merenungkan ini bersama-sama.
0: Betul.
1: Jadi di bagian hari ini, akhir ini dari tadi kan udah banyak bahas ya tentang self-centered ini.
0: Betul.
1: Ini waktunya versi Madaniel cek-cek diri.
0: Iya, yeah, check and recheck.
1: Check and recheck. Itu dia. Udah umur berapa?
0: Infotainment kayaknya. Iya, bener. Udah lama banget ya.
1: Iya. Kita cek-cek diri, siapa tahu bisa ada yang mau ikutan ngecek bareng kita ya.
0: Yuk,
1: kan?
0: yuk, boleh.
1: Ngecek diri apakah gua lebih banyak ingin dimengerti daripada ingin memahami.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kan beda.
0: Iya, betul.
1: Kalau dimengerti permintaan dari diri. Kalau memahami apa yang kita apa namanya lakukan untuk orang lain.
0: Betul.
1: Kalau jawabannya apakah gue lebih banyak ingin dimengerti daripada memahami, kalau jawaban lo tidak, ya lebih ingin dimengerti daripada memahami. Jadi lebih mau dimengerti daripada memahami, kalau lo jawab tidak, artinya lo lagi banyak dengerin orang. Udah bagus sih sebenarnya kalau kayak gitu.
0: Udah oke sih ya.
1: Tapi kadang-kadang kita mesti ingat jangan sampai lo jadi people pleaser juga. Ya, semua lo korbanin, nyenengin semua orang aja.
0: Iya, betul.
1: Ya, tetapi tetap jaga, bisa belajar jaga hati, bisa belajar untuk jujur sama perasaan kita sendiri. Terkadang mesti bisa juga, walaupun betul. Caranya ya pakai cara yang sopan juga.
0: Iya. Yeah. Nah, ini pertanyaan refleksi berikutnya adalah apakah sebenarnya gue selalu merasa orang lain itu harus berubah?
1: Iya
0: kan? Kalau seandainya kita semua menjawab tidak, itu artinya kita itu sadar bahwa kita juga perlu yang namanya berbenah.
1: Enggak tunggu tahun baru ya, saya baru berbenah.
0: Enggak harus tahun baru. Mulailah dari saat ini ketika lo mendengarkan statement ini.
1: Yes.
0: Iya, jadi harus gimana pertanyaannya kan? Ya. Ini keren nih, berarti lo paham kalau lo itu enggak bisa maksa orang lain, jadi lo fokus aja sama apa yang lo bisa ubah dari diri lo sendiri hari ini, mulai dari sekarang. Ya kalau sikap orang lain itu udah keterlaluan dan apa ya bisa dibilang juga merusak kedamaian kita gitu ya kan. Ya enggak apa-apa kok untuk buat sebuah boundaries ya. Ya kan, atau ngebatasin jarak pelan-pelan tanpa harus memusuhi atau menjauhi orang itu. Ya memaksa mereka untuk berubah akhirnya.
1: Ya, iya kan? Atau enggak harus maksa mereka orang lain berubah
0: iya,
1: juga.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Iya kan, karena kita gak bisa ngerubah siapa-siapa di hidup ini.
0: Iya, bener banget.
1: Terus refleksi selanjutnya adalah apakah gue menggunakan kata healing untuk ngindarin tanggung jawab, atau sebenarnya gue lagi nyembuhin diri. Iya kan.
0: Iya, iya.
1: Kalau lu jawab enggak, sama kayak gue sama Daniel, iya kan, artinya lo beneran lagi pulih sih, bukan lagi kabur. Karena kadang-kadang kita pakai kata healing buat kabur dari sesuatu yang mesti diselesain dulu dong. Ya. Terus gimana?
0: Yeah.
1: Ya, kayaknya kalau misalnya kita udah apa namanya healing itu untuk kita pulih, untuk kita semangat lagi, kuat lagi, nggak apa-apa, terusin aja prosesnya. Ya, dengan tetap pakai tanggung jawab itu.
0: Iya. Yeah.
1: Waktu misalnya kita lagi ambil me time.
0: Iya.
1: Yeah. Gua me time dulu dah. Pastikan itu beneran bikin yang namanya
0: spiritual.
1: Betul juga, betul-betul mental, spiritual, bisa seger lagi, gitu ya kan. Jadi pas lu balik lagi ke apapun rutinitas lo, tanggung jawab lo, lu punya energi baru buat jalanin tanggung jawab dan juga kehidupan lo, ya kan. Tanpa ya tanpa pakai healing untuk menghindari tanggung jawab itu.
0: Betul banget. Jadi lo memang benar-benar menggunakan kata healing itu sesuai dengan porsinya.
1: Iya, bukan healing untuk hilang.
0: Bukan healing untuk hilang, iya. Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah sebenarnya boundaries itu gue, gini ya, apakah boundaries gue sebenarnya itu batas sehat atau sebenarnya untuk tembok sebagai untuk menghindari semua konflik yang ada atau kritik gitulah ya. Nah, kalau misalnya lo menjawab tidak, itu artinya lo masih punya, masih mau untuk membuka diri untuk sebuah insight atau masukan. Ya, terus gimana dong, ya kan? Ya, jagalah sebuah batasan itu kayak pintu rumah aja deh yang ada lubang intipnya. Ya, lo tahu kapan harus lo buka pintu buat masuk, buat masukan yang membangun gitu.
1: Yes.
0: Jadi kita bisa mensortir semuanya itu. Mm-hmm. Kita lihat-lihat dulu nih mana yang bisa kita masukin ke dalam diri kita, mana yang enggak, dan kapan harus lu tutup pintu itu rapat-rapat dari semua omongan yang cuman mau menjatuhkan mental lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan sudah pasti tetaplah kita menjadi seorang yang bijaksana.
1: Iya kan, betul banget. Nah, refleksinya nih dari topik kita yang luar biasa sekali sore hari ini. Tentang self-centered ini adalah gini loh. Apakah gue gampang menyebut orang lain toksik ketika orang lain gak ngikutin apa yang gue mau?
0: Iya.
1: Iya kan? Gak sesuai sama selera gue. Gak sesuai sama apa yang gue mau. Iya kan? Toxic. Ya. Kadang-kadang belakangan gitu ya, kata toxic ini jadi kayak familiar ya, karena
0: betul.
1: Banyak orang mudah banget ngomongin toxic.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Kalau enggak ya. Berarti lu enggak gampang ngejudge. Ya kan? Udah mantap lah pokoknya. Ya, itu udah pikiran yang positif banget. Tetapi pikiran positif aja sometimes gak cukup loh. Punya kesadaran kalau beda pendapat atau ditolak orang lain itu hal yang biasa dalam hidup. Itu levelnya udah beda. Gak semua orang yang gak sejalan sama kita itu jahat dan toksik.
0: Okay, ya paham. Kan?
1: Kadang-kadang orang cuma punya cara pandang yang beda aja.
0: Ya setuju ini gue ya.
1: Karena ya balik lagi pola asuhnya beda, ya dia tumbuh dengan hal-hal yang berbeda.
0: Iya betul.
1: Ya nggak semua orang harus punya selera yang sama sama kita, betul. Ya kan? Cara-cara yang sama.
0: Betul sekali. Jadi apakah gue yang berikutnya adalah apakah gue bisa meminta maaf tanpa harus menunggu orang lain yang minta maaf duluan? Iya, ini pasti sering terjadi nih ya kan di in this economy. Kalau seandainya jawabannya enggak, itu berarti lo itu masih punya gengsi atau ngerasa nggak salah sebenarnya. Terus harus gimana dong ya kan? Nah disinilah ego kita itu lagi-lagi diuji. Ya kan, ya banyak kemudian agama juga yang mengajarkan bahwa kita itu buat hidup berdamai sama semua orang itu ya buatlah hidup itu damai selagi kita masih ada di dunia ini gitu. Ya kan, dengan semua orang lah, minta maaflah duluan gitu, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, ya kan. Itu bukan berarti kita itu kalah dalam sebuah peperangan gitu ya kan. Yang paling penting yang paling salah ya, atau lo yang paling salah atau lo yang paling benar ya, apa salahnya kita minta maaf gitu ya kan. Itu tandanya lo itu lebih dari sayang sama hubungannya daripada sama diri lo sendiri yang cuman sesaat itu.
1: Yes, betul banget. Betul banget.
0: Iya, coba deh untuk meredam gengsi ya kan, lalu kita bilang maaf duluan dengan tulus tanpa alasan pembelaan. Ini gue bacainnya gampang ya, tapi gue sambil mikir jalaninnya sesusah apa sih ini?
1: Susah banget.
0: Kadang kita gampang untuk ngomong iya gue bisa minta maaf di mulut, tapi di hati
1: susah banget untuk orang-orang yang nggak mau tumbuh sih kalau menurut gue.
0: Iya sih, benar.
1: Tetapi kalau misalnya lu mau nggak mau karakter lu gitu-gitu aja,
0: nah itu.
1: Gitu, mau ada yang namanya pertumbuhan, rasanya emang susah tetap.
0: Emang susah sih, benar.
1: Tetapi bisa kok.
0: Bisa.
1: Iya kan?
0: Bisa, benar, bisa.
1: Karena lu mau.
0: Iya benar. Ketika ada kemauan pasti ada jalan kan?
1: Iya. Nah balik lagi yang gue bilang tadi sama kayak bos gue bilang, ya kan, tentang kritik tadi. Ya.
0: Yeah,
1: ini jadi refleksi gue selanjutnya sih. Apakah gue bisa menerima kritik tanpa langsung merasa diserang?
0: Oke.
1: Kayak perang aja dong diserang.
0: Iya benar.
1: Kalau jawabannya enggak, ya gue bisa menerima kritik tanpa langsung merasa, nyerang gue nih.
0: Lo langsung pasang kuda-kuda tuh.
1: Defensif
0: langsung.
1: Yes, setiap kali dikritik, coba tarik nafas dulu.
0: Ya itu.
1: Bukan, itu cegukan.
0: Itu cegukan. Iya.
1: Pisahin dulu, kadang-kadang kita mesti pisahin dulu antara apa yang dikritik, ya kerjaan mungkin.
0: Iya, betul.
1: Kerjaan atau sikap nih.
0: Mm-mm.
1: Ya, profesional atau personal.
0: Ah, betul.
1: Iya kan? Kalau profesional ya mau enggak mau, iya kan? Kalau kita masih kerja sama orang dalam tim, ya mau enggak mau harus terima.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Kan? Tuhan aja nerima banyak kritik, ya kan? Iya kan?
0: Betul.
1: Dihina, dicerca, ya. Tetap cool, cool aja dia. Oh, yang paling cool dari semuanya ya.
0: Itu dia.
1: Anggap aja kritik yang benar itu sebagai alat buat ngebentuk karakter lo jadi lebih dewasa.
0: Ah, itu dia.
1: Tapi lagi-lagi ya, nggak gampang.
0: Tidak gampang.
1: Tidak gampang.
0: Makanya perlu yang namanya praktek, yes. Belajar. Kita sama-sama belajar kok semuanya.
1: Sama-sama belajar. Tapi lagi-lagi kalau lo mau bisa.
0: Bisa pasti. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya, gitu.
1: Betul.
0: Karena pertanyaan refleksi selanjutnya adalah apakah spiritualitas kita itu membuat kita itu semakin rendah hati? Atau justru semakin merasa paling benar di dunia ini? Yeah. Kalau seandainya jawaban lu adalah tidak, itu tandanya lu adalah seorang yang rendah hati. Dan malah ngerasa paling, apa nih? Atau merasa justru paling suci ya? Ya, terus harusnya gimana dong? Ya, ini sebenarnya bahaya nih ya kan? Jadi namanya sikap, apa ini kalau bisa dibilang nih, ya ngerasa paling bener lah ya, karena memang ngerasa udah rajin misalnya dia beribadah gitu ya kan, atau dia baca kitab suci gitu, berdoa gitu,
1: udah
0: ya
1: khatam lah istilahnya,
0: udah khatam banget nih ya kan, khatam sama
1: bolak-balik.
0: Itu dia, tapi kita harus ingat makin kita deket sama
1: Tuhan.
0: Iya, seharusnya kita itu semakin sadar bahwa kita itu cuman manusia berdosa loh. Iya kan, kita ini cuma ciptaan.
1: Ya betul. Iya
0: kan, kita
1: hanya
0: ini
1: anugerah aja ya.
0: Iya, kita ini ciptaan. Kita ini hanya dikasih aja di dunia ini untuk menikmati dunia ini gitu ya kan. Tetapi bukan kita harus tinggal di dunia ini. Yang kita butuh sebenarnya kan hanya sebuah kasih karunia-Nya itu ya kan. Kalau memang kemudian ya kita ada di dunia ini, seharusnya kita mensyukuri bahwa oh ternyata gue masih diberikan kesempatan untuk dapat menjadi berkat untuk orang lain gitu. Makanya penting untuk punya yang namanya kerendahan hati.
1: Yes, betul banget, betul banget lagi.
0: Iya.
1: Dan yang pertanyaan reflektif yang menurut gue paling penting dari yang kita udah bahas banyak hal dari tadi, kita ngebahas si self-centered ini, menurut gue adalah setelah gue belajar cinta sama diri gue, apakah gue juga mampu untuk cinta sama orang lain?
0: Wah,
1: ya kan. Kalau lu jawabnya tidak, berarti self love lo masih bikin lo punya ego yang cukup tinggi.
0: Waduh.
1: Ini kayaknya udah
0: ya haba nih.
1: Mesti di warning keras sih. Ya, kalau ibarat alarm. Dia tuh kayak bunyinya tuh udah kayak ambulans
0: niung-niung dia ya.
1: Ya kan. Hukum yang terutama kan vertikal. Ya kan. Gimana lu cinta sama Tuhan kita lah ya. Horizontalnya kan kita cinta sama sesama
0: manusia
1: juga. Kalau konsep self love yang kita pegang tuh kebablasan. Bisa jadi kita orang jadi orang-orang yang cuek.
0: Aduh, iya.
1: Ya, cool sih cool, tapi cool kas. Kebablasan coolnya.
0: Iya, benar,
1: ya kan?
0: Benar.
1: Kenapa? Karena kita jadi enggak peduli sama penderitaannya orang.
0: Oh, ya kan? Iya betul.
1: Itu bukan self love namanya, itu narsisme berkedok kesehatan mental.
0: Waduh.
1: Wih, itu serem,
0: Shay.
1: Serem. Gua bilangnya aja sampai merinding.
0: Terus harus gimana dong ya?
1: Gimana? Kayaknya mesti ngalihin dari pandangan dari pandangan lo dari kaca untuk pandangan kita lah untuk belajar untuk ngelihat sekeliling bahwa cinta yang dari Tuhan itu sifatnya meluap kok. Kalau hati kita dipenuhi sama kasih yang dari Tuhan, sampai lo nerima diri sendiri, kasih itu kayaknya otomatis bakal tumpah-tumpah deh ke orang lain.
0: Wow, oke.
1: Ya kan? Kita kalau kita minum sendiri kan itu kembung kan?
0: Kembung.
1: Iya kan. Jadi kayak raksasa rohani.
0: Iya.
1: Iya kan. Mulai dari kecil dengerin orang lain, ya kan. Enggak usah langsung ngejudge NPD apapun gitu ya.
0: Iya.
1: Bantu orang yang kesusahan gitu ya, atau doain siapapun yang bikin lo kesel gitu ya.
0: Betul.
1: Itu kayaknya mulainya mesti dari yang kecil-kecil dulu deh.
0: Benar ya. Banget.
1: Gak harus langsung jadi siapa tuh pahlawan yang suka bantu-bantu orang tuh.
0: Hero.
1: Apa? Pahlawan itu ya, suka pakai topeng tuh.
0: Apa ya, gue lupa lagi. Iya.
1: Zero ya, Zero.
0: Zoro.
1: Oh, Zoro.
0: Ya, Zoro. Zero nol dong.
1: Zoro ya.
0: Iya, jadi gimana Heartlander?
1: Ya, gimana?
0: Ya, jadi sebenarnya buat kalian ini ya, yang lagi memang dalam proses untuk healing atau lagi belajar untuk self love atau mungkin lagi sedang membangun boundaries, lagi memperbaiki mental health atau mungkin lagi bertumbuh secara spiritual. Kalau gue bilang sih lanjutin.
1: Lanjutin.
0: Jangan pernah berhenti karena itu semua hal positif, ya kan? Tapi sesekali cobalah untuk berhenti dan merenung sejenak.
1: Yes.
0: Juga mungkin untuk bercermin gitu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah sebenarnya saya ini sedang menyembuhkan diri atau sedang membesarkan sebuah ego di dalam diri kita. Lalu juga tanyakan, apakah saya ini sedang menjaga diri atau sedang menjauhi dari semua orang. Tanyakan juga apakah saya ini sedang mencintai diri sendiri atau sedang menjadikan diri sebagai pusat dari segala sesuatunya. Karena kita nggak harus memilih antara mencintai diri sendiri atau mencintai orang lain.
1: Yep.
0: Kita bisa melakukan keduanya loh. Kita juga punya boundaries dan kita tetap kok bisa punya kasih gitu ya kan. Atau kita juga bisa menjaga mental health, tetapi kita juga kemudian tetap punya tanggung jawab. Ya kan, kita bisa healing tetapi tetap kita punya yang namanya kerendahan hati. Ya, kita juga bisa memilih diri sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Dan mungkin kedewasaan yang sebenarnya bukan ketika kita akhirnya berkata, gue adalah pusat hidup gue. Tetapi ketika kita bisa berkata bahwa gue penting, tapi gue bukan satu-satunya orang yang paling penting.
1: Ya, betul banget.
0: Nah sekarang gue mau untuk kita masing-masing bercermin lah ya.
1: Ngajak bercermin.
0: Jadi menurut lo sekalian, kapan kita harus self-love, mulai berubah menjadi self-center?
1: Ya.
0: Iya. Dan pernah nggak sih kalau kita itu bertemu orang yang semua perilakunya itu dibungkus dengan kata healing, boundaries, atau mental health, padahal sebenarnya dia sedang menghindari tanggung jawab, guys.
1: Wah, ini perenungan panjang, ini harus gua renungin.
0: Iya.
1: Panjang kali lebar kali tinggi.
0: Kali tinggi.
1: Sambil gua perjalanan pulang ke rumah, tentu saja.
0: Tentu saja.
1: Thank you ya semuanya yang udah dari tadi udah nemenin dari
0: jam 3
1: sampai udah jam 5 sore.
0: Iya.
1: Waktunya gua dan Daniel pamit.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat buat gua, Daniel dan kalian semua juga. Yang tugas ada versi Ana.
0: Ada Daniel juga di sini.
1: Kita mau pamit dulu, masih jumpa besok dengan kalian semua.
0: Iya, betul.
1: Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tata-tata,
0: bye.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bambu di 3 tahun pertama, seringkali kita lihat tidak bertumbuh sama sekali. Dan orang yang menanamnya akan menjadi frustrasi. Namun ternyata, selama itu akarnya menyebar dan menguat ke dalam tanah untuk menopang pertumbuhannya dengan lebih cepat di masa mendatang. Bambu pas di tahun keempat tiba-tiba akan tumbuh tinggi dan kecepatan tumbuhnya adalah luar biasa. Kadang kita sebagai pengusaha ingin bisnis kita cepat tumbuh tanpa menghiraukan pondasi usaha kita apakah sudah dibenahi atau belum. Janganlah kita berfokus langsung kepingin besarkan usaha tanpa memperdulikan pondasi yang ke bawah. Pondasi yang ke bawah bisa berupa pembuatan SOP, standard operation procedure yang baik dan benar, pelatihan karyawan yang konsisten adalah lebih baik ketimbang membuka cabang secara ngebut dan babi buta. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
0: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung yang berani mengganggu burung elang adalah burung gagak. Gagak berani tinggal di punggung elang dan mematuk lehernya. Lalu apakah yang dilakukan oleh burung elang? Dia tidak melawan atau membuang waktu dan energinya. Elang punya cara yang lebih cerdas. Ia membuka sayapnya lebar-lebar dan terbang lebih tinggi. Dia naik ke langit semakin tinggi dan dia pada saat itu tipis sekali udaranya. Dan gagak pun akan mengalami kesulitan bernapas. Dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Apa moral story yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Jangan buang waktu dan energi untuk melawan gangguan kecil di dalam hidupmu. Seperti burung gagak tadi. Fokuslah naik lebih tinggi dan mereka akan menyerah dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal-hal yang sepele. Tetaplah fokus terbang lebih tinggi dan raihlah tujuanmu. Dalam berbisnis Gado-Gado Boplo, kami tidak selalu dipertemukan dengan rekan bisnis atau partner bisnis yang berniat baik. Tak jarang mereka terlihat ingin membantu, tetapi malah menjadi perusuh. Yang terlihat ingin belajar, malah menghajar kami. Dan perjalanan waktu membuat saya fokus belajar mengembangkan bisnis bukan pada pengganggu yang menghambat motivasi sukses kami. Teruslah mengembangkan diri akan membuat setiap penghalang dan setiap pengganggu terpental dari bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM.
0: Heartline Radio. More value, more than radio.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Shalom, selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, puji syukur, Uncle Tima pun dalam keadaan sehat yang akan menemani adik-adik semua di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik di hari ini, di hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Wow, gak kerasa sudah di awal bulan September aja nih adik-adik ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semua rencana dan cita-cita adik-adik bisa berhasil, ataupun yang sekarang masih dalam proses bisa segera berhasil juga. Amin ya. Ya, adik-adik tetaplah bersama BDKA Mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena akan ada hadiah menarik yang menanti adik-adik, yang tentu yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan kita pada hari ini dengan benar. Nah, mama papa dan juga adik-adik bisa ya menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketik angka 1 untuk Heartline FM ya, Heartline FM Tangerang tentunya. Atau kunjungi media sosial kami, kami hadir juga di Instagram dan juga TikTok di @heartline_fm. Nah, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari berpetualang dalam kerajaan Allah. Mungkin adik-adik sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube. Ya, benar. Channel YouTube-nya namanya BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA ini hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, sebelum kita memulai acara kita adik-adik, sekarang Uncle Timo juga ingin memberikan jawaban. Ya, seperti biasa nih, setiap minggunya kita ada pertanyaan dan jawabannya itu hadir di minggu berikutnya. Ya, yang minggu lalu yang sudah ikutan, kira-kira jawabannya benar nggak ya? Yang Uncle Timo bacakan ya. Pertanyaan minggu lalu adalah, apa yang membuat surga menjadi terang? Nah, apa yang membuat surga menjadi terang? Dan jawabannya adalah kemuliaan Tuhan. Nah, yang siapa yang menjawab dengan benar nih? Kemuliaan Tuhan. Ya, ditunggu hadiahnya akan segera hadir atau dikirimkan ke rumah adik-adik ya. Ya, kemuliaan Tuhan nih adik-adik ya. Jadi di sana tidak perlu lagi matahari ataupun bulan, karena kemuliaan Tuhan menerangi surga. Artinya tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi rasa takut, dan tidak ada lagi malam. Kalau sekarang mungkin ada yang takut saat mati lampu, atau saat lampu dimatikan, atau sendirian di kamar. Nah, nanti bersama Tuhan kita tidak perlu takut lagi. Karena itu kita biasa belajar percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan sekarang juga dimanapun kita berada. Nah, siapa yang menjawab dengan benar, yaitu kemuliaan Tuhan? Wah, ditunggu ya adik-adik ya, hadiahnya akan segera dikirimkan ke alamatnya adik-adik. Oke, sekarang sebelum kita memulai petualang rohani kita pada hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Yuk, sekarang kita mau menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Kali ini dari Gospel Project, judulnya Kambing Embe Embe. Nah, tahu lagunya? Kalau udah tahu, yuk kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, tadi kita baru saja sama-sama menyanyikan lagu Kambing Embe-Embe ya. Semoga adik-adik terberkati dengan pujiannya ya. Nah, adik-adik, Uncle Timo masih menunggu loh untuk komentar ataupun saran dari adik-adik. Ya, jangan lupa ke WhatsApp-nya. Hotline-nya itu di 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Hotline Tangerang. Atau mau apa-apa dan juga adik-adik bisa ya meninggalkan komentar di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga TikTok dengan username @HotlineFM. Nah, sekarang kita kembali fokus pada pertolongan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Ya, simak program BDKA Mengudara ini hingga akhir nanti, karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini ya. Siap? Adik-adik udah siap? Udah ya. Kalau begitu, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Dengarkan baik-baik, karena nanti firman Tuhannya tentu setelah kita mendengarkan kita mendapatkan berkat. Dan juga berkat hadiah juga nih adik-adik ya. Nah, kali ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Cia dengan tema, apakah manusia dan binatang sama? Diambil dari buku 1 seri 2, yaitu dari ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Udah siap ya? Tolong disimak baik-baik. Nanti di akhir cerita, Uncle Timo akan kembali dan akan memberikan pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan kita. Oke? Udah siap? Siapkan ya Alkitabnya ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kalau udah siap, yuk silahkan Kak Cia.
1: Adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28. Yuk kita buka bareng-bareng kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28. Udah dapat belum? Nanti kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Tapi sebelum itu mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul dan belajar bersama tentang firman-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah menciptakan kami dengan begitu istimewa dan juga mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan renungan pada hari ini dengan baik. Kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan, dan kami bisa menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah setelah mendengarkan renungan pada hari ini, kami bisa semakin mengenal Tuhan dan belajar bagaimana menjadi anak yang rendah hati serta suka melakukan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28. Oke, udah dapat ya. Kakak akan bantu bacakan. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang manusia. Adik-adik pernah gak sih bertanya kenapa manusia itu bisa berpikir, bisa membuat banyak benda, bisa punya perasaan, dan bisa punya keinginan? Misalnya kita bisa membuat rumah, bisa membuat kue, bisa menggambar, bisa belajar, bisa ketawa, bisa nangis, dan bisa juga milih mainan yang kita suka. Dan ternyata adik-adik, semua itu ada hubungannya dengan cara Tuhan menciptakan manusia. Jadi sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu lebih dulu menciptakan banyak hal. Tuhan menciptakan langit, menciptakan daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, ikan, burung, dan berbagai macam binatang. Tuhan melihat semua ciptaannya itu baik. Kemudian pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Nah adik-adik, manusia itu istimewa sekali loh. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya manusia itu dibuat dengan kemampuan yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain. Manusia bisa berpikir, bisa membuat sesuatu, bisa merasakan sedih dan senang, dan juga bisa memilih dan menentukan apa yang ingin dilakukan. Coba adik-adik lihat binatang di sekitar kita. Mungkin ada anjing, ada kucing di rumah, ada kelinci, mungkin ada gajah, monyet, burung, dan berbagai binatang lainnya. Mungkin ada binatang yang mungkin kelihatannya mirip dengan manusia, tapi manusia tetap beda dari binatang. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberi kehidupan oleh Allah. Jadi, manusia bukan berasal dari binatang. Tuhan sendirilah yang menciptakan manusia.

0: kepada saudara dan saya malam hari ini bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku, kata dia, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat dalam hal apa? Tentunya kita bertanya dan akan mendapatkan satu jawaban yang pasti. Letih lesu dan berbeban berat dalam hal ini adalah permasalahan, persoalan, penderitaan, bahkan problematika dalam kehidupan kita. Bukan beratnya tanggungan, bukan beratnya kilo yang kita hadapi, tetapi beratnya kehidupan. Saat ini kita tahu siapa sih yang tidak mengeluh, siapa sih yang tidak berkata beban hidup zaman sekarang ini memang berat. Beratnya di mana, saudara? Yang pertama, semakin hari bukannya semakin baik bangsa kita atau kehidupan kita, justru semakin hari semakin sulit. Banyak kebutuhan-kebutuhan ekonomi semakin berat. Nilai rupiah tidak ada harganya lagi. Bahkan saudara, mencari uang pun begitu sulit. Sulitnya kehidupan saat ini. Inilah yang dimaksud berbeban berat. Ayat selanjutnya mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, pada saat dia mengundang bapak, ibu, dan saudara untuk datang kepada dia, ada satu pernyataan yang diberikan kepada kita. Aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberikan jalan keluar. Aku akan memberikan satu solusi untuk menghadapi beban yang berat tersebut. Tuhan menyediakan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Itulah yang disebut dengan memberi kelegaan. Dan bahkan Allah mampu memberikan kekuatan, kemampuan untuk menanggung beban tersebut. Inilah yang menjadi satu penghiburan bagi kita sekalian. Bahwa di dalam nama Yesus memang masalah ada. Di dalam nama Yesus persoalan tidak bisa kita hindari. Tetapi di dalam nama Yesus juga Allah menyediakan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Allah memberikan kemampuan untuk menghadapi semuanya itu. Sehingga kita akan keluar sebagai orang-orang yang memenang. Sebagai orang-orang yang pemenang dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa mengatasinya dengan satu kekuatan yang daripada Allah. Ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Perhatikan baik-baik, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Jiwamu akan mendapatkan kebebasan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bila mana kita datang kepada Yesus. Karena Yesuslah yang mampu memberikan jalan keluar yang terbaik. Menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Percayalah bahwa Allah sanggup memberikan kekuatan, kemampuan. Bahkan menjawab doa-doa saudara dan saya. Amin.
1: Mari kita berdoa.

0: bagi setiap kami anak-anakmu milik kepunyaanmu. Tuhan, teguhkan firmanmu di dalam hati kami oleh kuasa Roh Kudusmu, serta tuntun kami di setiap perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian hidup pengalaman bersama Tuhan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.
1: 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

0: Baik, silakan di 0812-8782-84-7210. Kita angkat telepon dari Ibu Friska Salum. Selamat malam, Bu Friska.
1: Selamat malam, Pak Berita Epi. Apa kabarnya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Ibu. Gimana, sehat semua?
1: Sehat, Bu. Sehat, Pak.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, tetap semangat ya.
1: Saya lagi bikin lamaran kerjaan nih, Pak. Kan dulu saya bekerja di PT Indra Jaya. Tapi kemarin saya ketemu atasan saya. Kemudian saya disuruh masuk lagi, Pak, gitu.
0: Oh.
1: Kalau masalahnya kalau dagangan, kadang udah nggak bisa kerja lagi.
0: Ya, betul.
1: Ini kita lagi bikin suratnya dulu kan itu. Surat. Memang atasannya kenal sama saya, masih kenal, tapi dia taruhnya di daerah tiga rasa.
0: Puji Tuhan.
1: Tapi
0: nggak ya.
1: Tapi apa ya namanya, kita udah banyak kemarin juga di roti tapi belum ada panggilan. Tapi yang mana aja saya masukin, Pak. Asal sekarang dagang itu sekarang udah beda sama yang dulu. Udah susah, malah uangnya malah berkurang gitu. Malah setiap bulannya bayar kontrakan 700 gitu. Tapi ya udah, jadi salah satunya saya dagang apa, saya ini, Pak, kerja gitu. Pengen kerja. Pengen ya, doain semoga saya sehat, Pak.
0: Amin, amin.
1: Memang ya, memang kerjanya terlalu berat itu, tapi saya udah 9 tahun pernah kerja di Indra Jaya, tapi atasan saya memang dari dulu nyari saya, tapi baru hari ini saya mau, Pak, kembali lagi. Ya.
0: Puji Tuhan.
1: Jangan nanyain siapa. Ya doain, Pak, ya biar saya kembali kerja lagi, Pak, walaupun jauh, tapi tetap saya percaya bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan sudah memberikan kesembuhan saya, Pak.
0: Amin, amin, Ibu.
1: Pak, minta lagu, Pak. Ya, lagu berkali-kali, Pak.
0: Memang berkali-kali
1: itu, ya, saya walau saya kemana, saya selalu ingat berkali-kali pertolongan Tuhan itu nyata.
0: Amin, amin.
1: Walaupun sekarang keadaannya ekonomi masih tidak baik, tapi saya percaya, Pak, saat ini, Pak, walaupun sekarang dagangannya udah anjlok, tapi tetap, Pak, kita semangat, Pak. Ya, itu aja ya, Pak.
0: Baik, baik, Bu Friska. Kita doakan supaya apa yang menjadi kerinduannya dan rencana Tuhan boleh terjadi ya, Bu, ya.
1: Iya, makasih, Pak.
0: Sama-sama. Salam buat Pak Iman. Tuhan berkati.
1: Ya, salam.
0: Salam, salam, Bu Friska. Ya, dari Ibu Friska ya. Puji Tuhan ya. Kita akan terus dukung dalam doa. Tuhan tolong. Baik, kita akan telepon juga dari Ibu Imelda. Salam, selamat malam, Bu Imelda.
2: Bisa bicara dengan Bapak Jirus?
0: Boleh, silakan, Ibu.
2: Halo, Pak.
3: Salam, selamat malam, Ibu.
2: Pak, tolong doain saya, Pak.
3: Iya, apa
2: kaki itu? Kaki saya ini masih kebas. Saya udah minum obat, tapi masih ada kebasnya, Pak. Hanya itu aja.
3: Baik, kita.
2: Saya sebenarnya udah sehat, tapi kaki ini aja yang menghalangi saya untuk susah berjalan.
3: Baik. Bagi Ibu Imelda, kita akan doakan. Kita akan doakan bersama-sama.
2: Iya, Pak. Minta lagu, Pak, ya. Lagu apa aja.
0: Baik.
2: Iya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Ibu Imelda juga ya. Sehat selalu. Baik, dari Ibu Imelda juga Tuhan berkati ya. Dan sehat ya selalu. Kita akan coba carikan lagu ya nanti. Baik, dan juga pokok-pokok doa datang juga dari Ibu Indah Prihatin. Salam selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Pak Pendeta, kami mengucap syukur pada Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah buka jalan untuk keponakan kami, Bagus, sudah mendapatkan pekerjaan di PT Sistema, Procession, dan Produksi Logam Baut dan sejenisnya. Kiranya Tuhan terus memimpin Bagus dapat bekerja dengan baik serta dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Tuhan Yesus memberkati pelayanan para hamba-Nya. Amin. Salam selamat malam. Puji Tuhannya atas pertolongan Tuhan buat Bagus ya. Semua kemuliaan bagi Tuhan ya. Kita akan terus mendukung dalam doa. Dan juga dari ini ya, nama-namanya tidak ada. 1 Korintus 15 ayat 33. Benar, terima kasih Pak Pendeta Epi dan rekan, doa saya sudah terwujud. Tuhan Yesus baik banget, saya rasakan top banget ya. Baik, puji Tuhan juga ya, apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan berkati ya. Baik, dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami tinggikan. Besar dan kuat kuasamu, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menjawab doa-doa kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa yang diberikan kepada Saudara Bagus, yang mana saat ini apa yang menjadi kerinduan pergumulannya, Engkau sudah memberikan jawaban untuk mendapatkan satu pekerjaan dan saat ini sudah bekerja di tempat yang baru. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, serta hikmat akal budi bijaksana sehingga bisa mensyukuri bahkan menerima tanggung jawab yang baru dalam pekerjaan tersebut. Demikian juga untuk saudara-saudari kami yang saat ini juga mengucap syukur karena Tuhan sudah menjawab doa-doanya. Kami bangga mempunyai Allah seperti Yesus. Bahkan kami bangga mempunyai Allah di dalam nama Yesus, karena sesuai dengan firman-Mu malam hari ini, bahwa Tuhan memberikan kelegaan, memberjawab doa-doa kami, bahkan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat pergumulan hamba-Mu Ibu Friska, yang mana saat ini Tuhan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, membuat lamaran di salah satu perusahaan di mana hamba-Mu kenal akan orang-orang yang ada di situ. Biarlah Tuhan tolong Engkau buka jalan. Kami percaya bila mana ini kehendak-Mu, biarlah terjadi dalam kehidupannya. Semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga untuk merubah kehidupan perekonomian hamba-Mu Ibu Priska dan juga Bapak Imam. Kami bersyukur berikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan yang prima kepada hamba-Mu sehingga bisa menjalani apa yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini, bahkan bisa mempertanggungjawabkan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Tak lupa kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Imelda, yang mana Tuhan saat ini mempunyai pergumulan yang cukup berat, untuk khususnya Tuhan beban penyakit yang ada pada bagian kakinya. Saat ini merasa kakinya kebas Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan hamba-Mu bisa mengalami kuasa, mujizat, bahkan jalan keluar yang daripada Allah. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau mampu memberikan jawaban yang pasti dan tepat pada waktunya. Kalau hamba-Mu sudah meminum obat namun belum ada perubahan juga, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada kuasa, ada kemampuan, bahkan ada jalan keluar. Itulah sebabnya kami menyerahkan pergumulan hamba-Mu Ibu Imelda ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus, maka hamba-Mu Ibu Imelda akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, silakan di 0812-8127-847-2100. Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8728-7210. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa juga yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Mohon dukungan doa buat Ibu, buat Bu Lina yang kakinya bengkak sebelah kiri, dan kiranya Tuhan jamah pulihkan sakit hati, sakit kaki, dan kalau jalan agak pincang karena bengkak akibat kanker serviks. Sekarang lagi terapi di Rumah Sakit Cipto. Kiranya menjadi kesembuhan buat Ibu Lina dan doa orang benar kuasanya. Dan ya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Kiranya menjadi berkat kesembuhan bagi Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dan boleh minta lagu Tuhan dan Raja Kami. Lagu Yesus Tuhan dan Raja Kami dari Pak Niko. Baik, kita akan doakan dan kita akan coba carikan lagunya Ibu Rita, Tuhan jamah Ibu Lina, dan berikan kesembuhan. Juga pokok doa datang dari Pak Ferry ya. Pak Ferry, salam selamat malam Hartline, Pak Pendeta Epi. Kami Ferry sekeluarga mohon dukungan doa untuk pergumulan kami dalam pekerjaan serta kesehatan, terutama untuk Pauline. Terima kasih Pendeta Epi, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan Pak Ferry, Tuhan tolong ya. Dan juga datang dari Pak Peter. Selamat malam Pak Pendeta Epi, mohon dukungan doa untuk kakak Maurice di Rempoa dan keluarga. Juga mohon dukungan kasih panti sosial, dan juga mohon lagu besar anugerahmu. Baik Pak Peter, kita akan dukung dalam doa, Tuhan tolong ya. Juga datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel, mohon doa kepada yang terhormat Bapak Pendeta yang baik. Saya mempunyai permohonan supaya Jesus Christ memberikan kesehatan dan keselamatan dan sukacita kepada para bapak-bapak pendeta dan operator dan kru teknisi, sehingga dapat terus melayani Jesus Christ melalui acara sharing and prayer, dan dapat terus menjaga saya dan para pendengar lainnya, supaya senantiasa berada dalam kumpulan domba-dombanya. Terima kasih sekali untuk Bapak Pendeta yang baik dan Jesus Christ dan Radio Heartline. Dan shalom dan salam hormat dan saya untuk semuanya. Dari saya untuk semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semua seusai acara ini dalam kasih damai sejahtera dari Jesus Christ. Baik, dari Ibu Ave Maria Emmanuel, tetap semangat juga dan sehat selalu, dan kita akan dukung dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Lina yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit yang ada di kakinya. Kakinya mengalami pembengkakan di sebelah kiri. Dan beliau juga ada penyakit kanker serviks. Ya Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, jamah dan pulihkan keadaan, sembuhkan keadaan Ibu Lina. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa kesembuhan dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Setiap organ tubuhnya yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus kami memperkatakan, mengalir kuasa kesembuhan, hamba-Mu Ibu Lina sehat dan pulih kembali. Kakinya yang bengkak kembali normal seperti biasa. Dan juga penyakit kanker yang dialaminya. Tak ada perkara yang sulit bagi-Mu. Kalau Engkau berfirman Tuhan, maka ia sehat dan penyakit tidak ada pada tubuhnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa karunia kesembuhan tercurah buat Ibu Lina pada malam ini. Haleluya. Kami juga bersatu hati berdoa, memohon belas kasihan-Mu untuk pergumulan hamba-Mu Pak Ferry dan keluarga. Tuhan bangkitkan Roh-Mu atasnya. Engkau adalah gembala agung, kota benteng, gunung batu kami dan juru selamat kami. Hamba-Mu membawa keluarga Pak Ferry ke dalam tangan Tuhan, tolonglah. Engkau sumber dari segala berkat, sumber dari segala kerinduan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Sumber dari segala kesembuhan dan kesehatan mereka. Biarlah tercurah, mengalir, memenuhi kehidupan Pak Ferry dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan Bapak keluarga Pak Ferry. Kami juga berdoa buat Pauline, Tuhan berikan kerendahan hati. Berikan hati yang selalu tertuju kepada-Mu, mengasihi-Mu, melayani. Bangkitkan Roh-Mu atas Pauline malam ini. Dia adalah anak-Mu, milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Mohon pembelaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hidupnya, kuatkan imannya dan teguhkan hatinya. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Peter, khususnya buat kakaknya bernama Maurice yang ada di Remboa, yang saat ini ya, mungkin dia dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, jamaah anak-Mu Maurice dan keluarga hamba-Mu Pak Peter, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan keadaannya, dan Engkau juga yang berdaulat atas hidupnya. Biarlah damai sejahtera-Mu dari sorga memenuhi keluarga ini, dan mereka juga memberi waktu untuk datang mengunjungi hamba-Mu Pak Peter. Dalam nama Tuhan Yesus, lembutkan hati mereka ya Tuhan. Ingatkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Dan juga mohon berkati hamba-Mu Pak Peter, beri dia kekuatan, teguhkan imannya. Angkat segala beban-beban pikiran hatinya. Bebaskan dia dari semua itu. Dan biarlah mengalir damai sejahtera-Mu atasnya. Sehingga anak-Mu boleh menikmati hari-hari yang keberi dengan penuh ucapan syukur. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami mendengar kesaksiannya, Tuhan Engkau dahsyat dan luar biasa. Teguhkan hatinya, kuatkan imannya dan penuhi hidupnya dengan damai sejahtera-Mu. Jauhkan dari tubuhnya segala sakit penyakit, kelemahan-kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghiburnya, menguatkan hatinya. Berkati Ibu Ave Maria Emmanuel pada malam ini. Berdaulat atas hidupnya ya Roh Kudus. Segala beban pergumulannya, ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya, mohon pembelaan-Mu. Peluk dia Tuhan, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau peduli dan Engkau memberikan dia topangan yang begitu luar biasa. Damai sejahtera mengalir atas nama-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel.

0: Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas tiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education
1: dan saya Pendeta Yudis Widodo
0: dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: CN Land.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: 44. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Alkitab mengatakan, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Lukas 2 ayat 41 sampai 44. Kisah ini berakhir bahagia karena orang tua Yesus menemukannya. Namun, tidak selalu seperti itu hasilnya. Jangan menganggap anak-anak Anda baik-baik saja. Saat ini mereka memiliki akses ke narkoba, alkohol, dan pornografi melalui internet, di mana mereka juga dapat bertemu dengan seorang pedofil. Itu seharusnya menjadi perhatian Anda. Yesus berkata bahwa setan datang untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10. Jangan biarkan dia memiliki keluargamu. Setelah dibebaskan dari kendali setan, seorang pria ingin bepergian dengan Yesus sebagai salah satu muridnya. Tetapi Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lukas 8 ayat 39. Pekerjaan atau rumah impian Anda akan terasa kosong jika Anda kehilangan anak-anak Anda. Jika Anda telah menempuh jalan menuju kesuksesan dan lalai membawa serta keluarga Anda, putar baliklah. Kembalilah dan temui orang-orang yang paling berarti. Berkomitmenlah untuk menempuh perjalanan hanya jika itu melibatkan mereka. Berdoalah bersama pemazmur. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 2. Jangan berasumsi bahwa anak Anda baik-baik saja. Pastikan mereka baik-baik saja.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari. Mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Tuhan. Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 87, Selidiki Hidup dan Berpaling pada Dia. Firman Tuhan diambil dari Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, menyelidiki hidup dan berpaling kepada Tuhan adalah dua hal yang saling berkaitan. Penyelidikan hidup tanpa kemauan untuk berpaling kepada Tuhan akan menghasilkan frustrasi dan kekecewaan hidup. Sedangkan berpaling kepada Tuhan tanpa menyelidiki hidup memperlihatkan tidak adanya kesungguhan hati. Menyelidiki hidup bertujuan agar kita mengetahui di mana posisi hidup masa lalu dan masa kini. Sedangkan berpaling kepada Tuhan berarti berbalik arah dari posisi yang salah menuju posisi yang benar. Barang siapa tidak tahu posisi jalan hidup yang salah sekarang, bagaimana ia bisa berpaling pada jalan yang benar? Dan bagaimanakah seseorang bisa mengetahui jalan hidupnya? Menyelidiki hidup berarti mengkritisi hidup sendiri. Aku adalah objek yang dikritisi oleh diriku sendiri yang adalah subjek. Aku menempatkan diri sebagai subjek dan objek. Subjek yang menyelidiki belum tentu benar dibandingkan objek yang diselidiki, karena subjek-objek adalah pribadiku sendiri. Karena pribadiku terdiri dari subjek dan objek, proses menyelidiki diri adalah hal yang sulit sekali dalam hidup. Jika subjek diriku yang berdaulat penuh atas objek diriku, maka siapakah menyelidiki diriku sebagai subjek itu? Pada saat aku sebagai subjek yang menyelidiki diriku sendiri, maka aku tak mengenal diri sendiri. Jadi, bagaimana subjek

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Tidak ada tempat seperti hadirat Allah bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu. Mari nikmati hadiratnya dan biar dia menyegarkan saudara-saudara.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah iman Paulus. Perubahan. Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.

0: Ada beberapa orang yang terlahir hebat. Ada yang menjadi hebat secara tak terduga. Dan ada ibaratnya yang dapat dilemparkan dari pesawat di dalam sebuah tas di atas negara asing yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, dan mereka masih bisa mencapai hal-hal besar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Salah satunya telah dilahirkan jauh di masa lalu dari orang tua Yahudi di sebuah kota universitas yang disebut Tarsus, yang terletak di pegunungan Zagros di Turki. Pada awalnya, ia dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Namun setelah pertemuannya dengan Yesus yang telah bangkit, hidupnya berubah dan ia dikenal sebagai Rasul Paulus.
1: Tidak ada orang lain yang memiliki pengaruh sebesar orang pintar dan berkomitmen ini terhadap masa depan kekristenan. Ia menulis 13 buku untuk Perjanjian Baru, lebih banyak daripada siapapun kecuali Lukas. Ia juga seorang teolog pada abad pertama, menyelesaikan perbedaan agama dan menciptakan aturan tentang bagaimana gereja seharusnya dijalankan. Ia juga melakukan perjalanan dan menyebarkan kabar baik tentang kekristenan dari Yerusalem hingga Roma, dan mungkin bahkan sampai Spanyol.
0: Setelah Saulus berpindah keyakinan, yang digambarkan dalam pasal ke-9 kitab Kisah Para Rasul, ia pergi ke Damaskus. Di sana, ia mendapatkan penglihatannya kembali setelah menjadi buta selama perjalanannya menuju Damaskus. Perubahan keyakinannya terjadi dengan cepat dan ekstrem.

0: gereja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5.
1: Setelah Paulus mengubah keyakinannya, banyak orang Kristen yang tidak mempercayainya, yang tidak mengherankan. Ia menghabiskan 3 tahun di Arab dan kemudian kembali ke Damaskus dan Yerusalem untuk bertemu dengan Petrus dan Yakobus yang merupakan pemimpin penting dalam gereja. Setelah itu, ia kembali ke kampung halamannya di Tarsus dan mencari nafkah dengan membuat tenda. Sekitar 7 tahun kemudian, Barnabas menemukannya dan berkata, "Saudara Saulus, Tuhan memerlukanmu."
0: Paulus dan teman-temannya melakukan 3 perjalanan panjang untuk menyebarkan agama Kristen. Mereka menghadapi banyak tantangan dan seringkali diperlakukan dengan buruk karena iman mereka. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa." 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Ia juga menyebutkan bahwa ia dihukum oleh musuh-musuhnya berkali-kali, termasuk dipukuli dan dilempari batu.
1: Menurut sejarah, Paulus dipenjara dalam waktu yang lama sebanyak 2 kali. Pada kali pertama, ia berada dalam tahanan rumah di Roma selama hampir 2 tahun. Selama waktu ini, ia menulis surat-surat kepada jemaat gereja. Pada kali kedua, sekitar tahun 67 Masehi, ia dipenjara lagi dan akhirnya dibunuh karena keyakinannya. Tujuan utama Paulus adalah, "Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 20 dan 21.
0: Wah, pria yang begitu luar biasa. Kita berhutang padanya.
1: Pendengar, apa yang terjadi sebelumnya tidaklah penting ketika seseorang menjadi seorang Kristen. Segalanya berubah. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17.
0: Saudara pendengar, aplikasi di dalam kehidupan Anda. Berapa lama Paulus mempersiapkan diri sebelum memulai pelayanannya sebagai orang percaya? Menurut Anda, berapa lama waktu yang berlalu antara saat dia mengubah keyakinannya dan saat dia memulai karyanya? Apa yang dapat Anda simpulkan?

0: sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Tuhan Yesus bersabda demikian, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ia disalib dan menderita. Ia berbuat demikian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia mengasihi Allah Bapa. Bagi kita, hanya ada satu jalan saja untuk membuktikan kasih kita kepada Bapa, yaitu dengan tekad dan kasih yang bernyala-nyala untuk menempuh jalan salib yang direncanakan Allah bagi kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Dasar-dasar kehidupan Kristen. Kekuatan dan keberanian diperoleh ketika kita menghabiskan waktu secara teratur bersama Bapa Surgawi. Firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9.
1: Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kebanyakan dari kita tidak asing dengan ayat Yosua pasal 1 ayat 9 yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi jika kita memperhatikan konteks ayat ini, kita akan tahu bahwa kekuatan dan keberanian diperoleh melalui asupan firman secara teratur. Karena itu, menghabiskan waktu bersama Tuhan dengan membaca firman-Nya harus menjadi prioritas hidup kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, kita bisa lebih mudah percaya bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 11. Entah kita dirundung masalah atau berlimpah sukacita, Tuhan memegang segala situasi kita dengan tangannya. Menghabiskan waktu bersama Bapa membuat kita dapat membawa segala persoalan dan perasaan kita kepada-Nya. Lalu Dia dapat bersuka cita bersama kita atau menghibur kita seturut kebutuhan kita. Mendoakan ayat-ayat Alkitab dan meminta Tuhan berbicara pada kita tentang yang kita baca adalah hak istimewa kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berdiam di hadapan Tuhan, kita menerima pimpinan dan kuasa-Nya dalam situasi kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan memulihkan jiwa kita yang letih dan memperbarui kita untuk memasuki hari yang baru. Saudara pendengar, hidup kita dipenuhi berbagai masalah dan gangguan. Karena itu kita harus mengkhususkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa dan mempelajari firman-Nya. Melakukan hal ini secara teratur membantu membentuk ritme yang membuat kita tetap kuat apapun yang merintangi jalan kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-13, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami. Kami mohon, tunjukkanlah itu kepada kami di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam damai dan cinta-Mu, ya Kristus, kami berteduh. Amin.
2: 2 Samuel 13 ayat 23 sampai 39. 2 tahun kemudian Absalom melakukan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor dekat Efraim. Lalu Absalom mengundang semua putra raja. Absalom menghadap raja dan berkata, "Hambamu ini sedang melakukan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama hamba." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Tidak anakku, tidak perlu kami semua pergi, supaya kami tidak menyusahkan engkau." Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi dan hanya memberi restu kepadanya. Lalu kata Absalom, "Kalau begitu izinkanlah Amnon saudaraku pergi bersama kami." Jawab raja kepadanya, "Untuk apa ia pergi bersamamu?" Tetapi ketika didesak Absalom, Daud mengizinkan Amnon dan semua putra raja pergi bersama dia. Kemudian Absalom memerintahkan orang-orangnya, "Perhatikanlah, ketika hati Amnon gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, pukullah Amnon dan bunuh dia, jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan jadilah kesatria." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu semua putra raja menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Ketika mereka masih di tengah jalan, kabar sampai kepada Daud. Absalom telah membunuh semua anak raja. Tak seorang pun dari mereka luput. Raja pun bangkit dan mengoyak pakaiannya, lalu berbaring di lantai. Semua pegawainya berdiri di situ dengan pakaian terkoyak. Yonadab anak Simea, abang Daud, angkat bicara, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda, putra raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah menjadi ketetapan hati Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah tuanku raja berpikir bahwa semua putra raja sudah mati. Hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri. Ketika orang yang sedang berjaga melayangkan pandangnya, tampaklah olehnya sejumlah besar orang datang dari arah Horonaim di sisi bukit. Kata Yonadab kepada raja, "Lihat, putra-putra raja datang. Benarlah seperti yang hamba katakan." Baru saja ia selesai berkata, datanglah putra-putra raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan pergi kepada Talmai bin Amihur, Raja Gesur. Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Demikianlah Absalom melarikan diri, pergi ke Gesur dan tinggal di sana selama 3 tahun. Amarah raja terhadap Absalom surut, sebab ia sudah tidak sedih lagi atas kematian Amnon.

Sahabat Scripture Union Indonesia, keadilan harus senantiasa disuarakan, terutama oleh orang Kristen. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Namun demikian, perjuangan akan keadilan bisa menjadi membahayakan jika di baliknya tersembunyi kebencian yang akan mendistorsi keadilan itu sendiri dan mendatangkan tragedi pertumpahan darah yang penuh kekerasan. Absalom jelas melihat ketidakadilan terjadi di dalam rumahnya sendiri. Daud ayahnya yang dibanggakan dan dihormatinya, yang adalah pemimpin bangsa dan pemimpin rohani yang dikagumi dan dipuja, yang seharusnya adil justru berbuat tidak adil. Pastilah Absalom penuh dengan kekecewaan. Ia mencari ruang untuk keadilan yang seharusnya ditegakkan. Ketika semua orang diam, ia merasa bahwa dialah yang harus menegakkan keadilan itu. Selama 2 tahun, Absalom menyimpan kemarahannya. Ketika kesempatan muncul di tengah kebenciannya, ia merencanakan kepergiannya bersama Amnon, lalu membunuhnya, dan akhirnya melarikan diri selama 3 tahun. Barangkali ada yang berpendapat bahwa perbuatan Absalom itu adil, karena ia hanya membunuh Amnon dan membiarkan semua putra raja yang lain melarikan diri. Apakah dapat dikatakan ia menghadirkan keadilan yang seharusnya dihadirkan oleh Daud yang adalah Raja Israel? Sejatinya keadilan yang Absalom perjuangkan bukanlah keadilan yang mulia dan terpuji, melainkan keadilan yang penuh dendam yang menghasilkan tragedi pertumpahan darah anggota keluarga. Perjamuan pengguntingan bulu domba yang seharusnya menjadi tempat keramahan dan sukacita pada hari itu menjadi ruang kematian dan duka cita. Selalu perjuangkanlah keadilan dengan hati yang murni. Teruslah dengan jujur memohon pengampunan dan pembentukan dari Tuhan agar teriakan kita terhadap keadilan tidak terdistorsi oleh kebencian yang dipendam di dalam hati kita. Kiranya apa yang kita perjuangkan benar-benar keadilan yang Tuhan kehendaki, yang mendatangkan kebenaran dan kehidupan. Mari kita berdoa. Tanamkanlah dalam hati kami keberanian untuk memperjuangkan keadilan yang lahir dari kasih-Mu ya Kristus, sehingga setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kami menjadi aliran damai bagi mereka yang tertindas dan pengharapan bagi mereka yang lemah. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: September, keep going. With Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Firman di Tempat Kerja. Nas Alkitab, Yeremia 1 ayat 12. Aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Martin Luther berkata, saya hanya mengajar, berkhotbah, menulis firman Tuhan. Selain itu saya tidak melakukan apapun. Kemudian ketika saya tidur, firman itu sangat melemahkan sistem yang salah, sehingga tidak pernah ada raja yang melakukan kerusakan seperti itu padanya. Saya tidak melakukan apapun. Firman itu melakukan semuanya. Kemudian ketika Luther ditanya tentang filosofi khotbahnya, dia menambahkan, saya hanya melemparkan Alkitab ke jemaat dan firman itu melakukan pekerjaannya. Sebagai manusia, kita mencapai banyak hal dengan kata-kata kita. Misalnya, ketika kita memesan sesuatu melalui telepon, kata-kata kita memicu serangkaian peristiwa, dan pada waktunya, apa yang kita inginkan terkirim ke kotak surat kita. Kata-kata itu bekerja, dan itu khususnya benar ketika menyangkut firman Tuhan. Ia berkata, aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Tuhan bekerja melalui firman-Nya. Lihatlah firman-firman berikut ini. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hamba-Ku yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusan-Ku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami. Dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Yesaya 44 ayat 26. Hal-hal terjadi ketika Tuhan berbicara. Dan hal-hal terjadi ketika orang-orang mengatakan apa yang telah Tuhan katakan. Terlebih lagi, hal-hal menakjubkan terjadi pada mereka yang menerima apa yang Tuhan katakan. Faktanya adalah bahwa firman Tuhan menyegarkan kita, menyembuhkan kita, memberi kita hikmat dan kebijaksanaan, mendatangkan sukacita dan harapan abadi, dengan membuat kita sehat secara rohani, mencegah kebodohan, dan memperingatkan kita akan bahaya yang akan datang, dan menjanjikan upah baik di dunia maupun di akhirat ketika kita menantinya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengatasi kegagalan dan rasa bersalah di masa lalu. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mazmur 130 ayat 4. Seorang pelajar tertangkap basah, mencontek dalam ujian, lalu berhenti pergi ke gereja. Ibu seorang anak yang cacat, hidup terus merana. Ia yakin bahwa Tuhan telah menghukum anaknya karena ia kumpul kebo dengan suaminya selama setahun sebelum menikah dan mengandung anaknya pada waktu itu. Seorang manula yang telah menjadi korban dari 3 kali serangan jantung mengirimkan sebuah cek berjumlah besar kepada seorang pria yang 40 tahun lalu adalah rekan bisnisnya beserta sebuah memo singkat yang berbunyi, "Aku harus mengakui hal ini sebelum dipanggil pulang." Mereka bertiga memiliki problem yang sama, hati nurani yang terusik dan menghasilkan rasa bersalah yang mencabik-cabik hati dan hidup mereka. Banyak orang di zaman ini yang tidak mengerti sifat dari pengampunan Tuhan, menjalani hidup yang penuh rasa frustasi dan penyalahan diri. Ambil contoh, seorang pria yang menulis surat yang berbunyi, "Saya adalah orang yang paling frustasi, bimbang, dan merasa kalah dari semua orang lain yang pernah Anda tahu. Saya memiliki keluarga yang baik, istri serta 3 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan yang semuanya sudah diselamatkan. Tapi saya merasa sangat tidak karuan." Anda mengatakan sesuatu di acara Anda yang mungkin adalah kunci bagi apa yang saya perlukan. Anda berbicara tentang mengampuni diri sendiri. "Saya tidak bisa mengampuni diri saya atas..." Ia lalu menyebutkan sesuatu yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Bangkai yang ditutupi itu tetap saja bisa berjalan-jalan keluar, mencuri ketenangan pikiran kita, dan meninggalkan jejak berlumpur dalam hidup kita. Sebagian besar surat, seperti yang baru saja saya sebutkan, berpusat pada problem moral yang biasanya terjadi dulu sekali. Semuanya adalah akibat dari kegagalan untuk memahami sifat dari pengampunan Tuhan, sehingga menghasilkan ketidakmampuan untuk mengampuni diri sendiri. Dalam 2 menit ke depan, Anda bisa dibebaskan dari belenggu beban hati nurani. Perhatikan baik-baik. Pertama, latar belakang pengampunan Tuhan bisa ditemukan di Alkitab. Kalau Alkitab benar seperti yang saya yakini, maka pengampunan adalah didasarkan pada sifat dan karakter Tuhan sendiri. Di dalam Alkitab, Tuhan menjanjikan pengampunan bagi kita, asalkan kita meninggalkan dosa kita dan mendatangi Sang Juru Selamat, serta mengakui bahwa kita perlu diampuni. Sudahkah Anda menetapkan dalam pikiran Anda bahwa Tuhan tidak akan berdusta? Jika sudah, maka pertanyaan selanjutnya yang harus Anda ajukan adalah, sudahkah saya mengakui kegagalan saya kepada Tuhan? Daud, sosok yang tahu tentang rasa bersalah akibat kegagalan moral, menulis, "Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang." Mazmur 130 ayat 4. Yesaya berbicara tentang Tuhan. Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya pasal 55 ayat 7. Mika menulis, "Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Mika pasal 7 ayat 19. Perjanjian Baru berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sudahkah Anda mengakui kegagalan Anda? Sebagian dari Anda dapat berkata, "Saya sudah meminta Tuhan mengampuni saya ratusan kali." Kalau begitu, sudahkah Tuhan mengampuni Anda? Dia berjanji untuk melakukannya. Misal, anak Anda datang kepada Anda dan berkata, "Aku bersalah ya, aku minta dimaafkan." Lalu Anda berkata, "Tidak apa-apa nak, ayah memaafkan." kamu. Seandainya ia datang lagi besok dan lusa serta mengatakan hal yang sama, tentu Anda akan berkata, "Nah, ayah sudah bilang, ayah memaafkanmu, masalahnya sudah selesai." Tentu Tuhan merasakan hal yang sama ketika kita menolak menerima fakta bahwa Tuhan mengampuni kita seolah-olah seperti kita tidak pernah berdosa. Mengampuni diri sendiri juga sangatlah penting.
0: Good morning, 100.6 FM.
2: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something